0: setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan pada minggu ini koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga desa Ronogeba, Laras Mendrova, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
7: kecil besar
6: daging,
7: ya.
6: Dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kuintal, harganya 15 ya meningkat sedikit.
7: Ada yang nyampe 30.
6: Jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20 yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17 gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
8: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
10: ibadah haji tahun ini. Ini cukup tertib sekali.
11: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut. Menurutnya, imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban. Apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jemaah Indonesia.
10: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita kan di sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi eman. Sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
11: Sementara jemaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
12: Ya, pelayanannya kalau kasih obat itu juga baik.
13: Ya, teman-teman jemaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan lain sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
12: Langsung cepat ditangani, iya.
11: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carilah Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, carilah, silakan.
14: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkasi di Tanah Air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
15: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama dan kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dipis ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus, so ada juga dari STP 1 gitu ya, karena memang dia dipis dari Saudi Arabia.
14: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah, dengan rincian jumlah jemaah lansia yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari asrama haji Sudiang embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jemaah calon haji dari asrama haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
16: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi Poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju Tanah Suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
17: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita tetapkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang cocok obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
16: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeddah. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi Laporan Khusus.
1: Laporan Khusus.
2: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
2: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17.000 sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70.000 sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100.000. Selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan, uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
3: Sementara itu, dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu, sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat, yakni terkait sarana-prasarana, serta kebutuhan obat-obatan darurat.
4: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang, karena ini kan di pulau, daerah terluar, perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana-prasarana, obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini, jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
3: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
5: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu. Nah, itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
3: Selain itu, lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Program puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
0: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
1: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lo ya. Peralatan medis, operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
6: Menurut saya terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya gak apa-apa juga ya, toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin, bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini ya menurut saya sih perlu, tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah, bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata. Masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Keyuan dan Li Xiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan

0: mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau membeli dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Persatuan Mataram, Museum Negeri Nusa Tenggara Barat menggelar program Museum Masuk Sekolah dengan pendekatan yang lebih dekat dengan dunia anak. Kali ini dirangkaikan dengan NTB Mendongeng, Bunda Sinta Bercerita yang menyasar SD 5 Batu Mekar di Kecamatan Lingsar yang dilaksanakan pada hari Selasa lalu. Ya, kegiatan ini juga menjadi upaya untuk memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda melalui pengenalan koleksi museum, permainan tradisional, serta kisah-kisah rakyat yang syarat nilai moral dan kearifan lokal. Bunda Literasi NTB, Bunda Sinta Agatia Iqbal mengatakan juga metode mendongeng ini dipilih karena dinilai lebih efektif dalam menyampaikan pesan kepada anak-anak. Dan dia juga menambahkan ya bahwa metode mendongeng ini sudah banyak diterapkan di berbagai daerah dan terbukti mampu membangun kedekatan emosional sekaligus juga menanamkan nilai-nilai budaya kepada anak sejak dini. Saya juga termasuk generasi yang ketika anak-anak itu pendengar mendapatkan apa istilahnya itu ya. Ketika anak-anak tuh saya masih bocil, itu ayah saya tuh juga tipe ayah yang juga suka mendongeng. Jadi kalau udah di deket malam gitu, begitu beliau pulang, kita udah selesai makan, sholat isya, nanti kita kumpul, nanti dia pasti akan bercerita, mendongeng, dan ada gerakan-gerakan tangan. Dan itu memorable sekali di dalam ingatan saya bahkan sampai saat ini. Makanya gak heran bahwa kemudian metode mendongeng ini kembali diangkat sebagai metode untuk dikenalkan kepada anak-anak, untuk memperkenalkan budaya Indonesia, bahkan juga dia masuk menjadi metode pengajaran yang juga cukup efektif. Jadi yuk kita sempatkan untuk mendongeng kepada anak-anak kita di rumah.

Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: Sama-sama, pagi hari ini di hari Jumat, pendengar Persatuan Mataram, ini karena ini adalah hari Jumat, ini apakah Anda tetap memutuskan untuk keluar jalan-jalan ya? Dan apalagi hari ini juga masih dalam situasi atau suasana libur panjang, masih panjang pendengar, masih ada besok dan juga Minggu, ataukah mungkin untuk Anda yang memutuskan untuk ya udahlah pulang aja ke rumah ibu misalnya, apalagi kalau misalnya mudiknya masih dalam satu pulau, itu lanjut aja lah, lumayan libur 4 hari pulang ke rumah orang tua ya, pulang kampung mudik gitu ya. Jadi bisa ketemu sama orang tua, bisa ketemu sama saudara-saudara ya, orang-orang di kampung, jadi saling tahu ya apa kabarnya. Kalau udah ketemu tuh biasanya juga nanti ada banyak cerita yang akan muncul. Saya masih akan terus menemani Anda, pendengar Persatu RRI Mataram, tapi saya hadirkan dulu cek fakta berikut ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Persatu RRI.
0: Kemajuan teknologi yang terjadi beberapa dekade belakangan ini memberikan banyak kemudahan bagi manusia, termasuk dalam menyebarkan dan mendapatkan informasi dari berbagai penjuru dunia. Namun di balik kecanggihan teknologi tersebut, para pelaku kejahatan turut memanfaatkannya dengan berbagai cara. Baru-baru ini sebuah pesan singkat yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp berisi pesan tentang kebijakan perubahan skema tarif transaksi melalui bank tertentu beredar di kalangan masyarakat. Tampilannya cukup meyakinkan dengan latar belakang logo dari bank tertentu, nama kontak yang tertera sebagai customer service atau bahkan dengan penggunaan nomor surat dan alamat resmi. Selain itu kalimat yang digunakan juga terkesan resmi dan formal serta cukup informatif. Pengiriman pesan ini juga biasanya disertai dengan link atau aplikasi yang harus dibuka calon korban, di mana calon korban diminta untuk mengisi form yang ada. Jika tak jeli, calon korban dapat tertipu dengan pesan ini dan akhirnya menuruti perintah yang tertera. Meski modus ini terbilang lama, namun para pelaku masih tetap menggunakannya untuk menjerat calon korban. Saat kami konfirmasi ke salah satu pihak dari salah satu bank, Anang Muzaki, branch manager KCP Bertais BSI, ada beberapa tips yang diterapkan agar terhindar dari modus serupa, yakni bersikap tenang, jangan mudah panik, selalu verifikasi informasi, jangan mudah percaya pesan yang tidak jelas sumbernya, jangan klik tautan sembarangan, dan jaga kerahasiaan data pribadi Anda seperti PIN, password, kode OTP, CVV, CVC, dan saldo, serta data pribadi lainnya. Dan jika ada informasi atau permintaan mencurigakan, jangan ragu untuk menghubungi customer service bank Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Pagi ini kita masih sama-sama ya. Ada satu informasi, pendengar, nama mantan Gubernur NTB Zulkifli Mansyah muncul dalam sidang dugaan korupsi lahan Samota di Pengadilan Tipikor Mataram, Rabu 13 Mei 2026. Mantan Bupati Sumbawa Mahmud Abdullah mengungkap awal mula lahan dari lobi ex-gubernur terkait niat pelaksanaan MXGP. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Lalu Muhammad Sandi Iramaya dengan Jaksa Penuntut Umum Hasan Basri. Mahmud dihadirkan sebagai saksi untuk menjelaskan proses pengadaan lahan hingga pembelian tanah milik Ali Bin Dahlan alias Ali BD. Setelah pertemuan itu, Mahmud mengiyakan permintaan pengadaan lahan untuk melaksanakan MXGP, namun ia mengaku menyerahkan persoalan teknis kepada Sekretaris Daerah Sumbawa saat itu. Mahmud juga mengatakan pemerintah daerah sebenarnya telah menyiapkan 4 bidang lahan milik Pemda untuk lokasi MXGP, mengingat kata dia MXGP hanya membutuhkan lahan sekitar 1 hektar, akan tetapi lahan tersebut tidak disetujui. Beliau mengatakan bahwa ada lahan Pemda namun tidak disetujui oleh KONI. Disetujui hanya lahan Pak Ali BD saja. Karena itu lahan ini belum dibebaskan, dan Mahmud mengaku sempat mendatangi langsung Ali BD untuk meminta izin penggunaan lahan demi pelaksanaan MXGP. Menurut dia, izin penggunaan tanah tidak langsung diberikan. Jaksa kemudian menanyakan proses pembelian lahan yang dilakukan setelah ajang MXGP pertama selesai digelar pada 2023. Dalam sidang terungkap, pembelian tanah dilakukan menggunakan pinjaman dari Bank NTB Syariah. Mahmud mengatakan pemerintah daerah tidak memiliki anggaran pengadaan lahan. Meski demikian, Mahmud berdalih keputusan itu diambil karena MXGP dinilai meningkatkan ekonomi daerah yang saat itu belum pulih betul dari pandemi COVID-19. Jaksa juga mendalami keberadaan tim studi kelayakan dan tim pengadaan tanah dalam proyek tersebut. Namun Mahmud mengaku tidak mengetahui secara rinci siapa saja anggota tim maupun hasil kajian yang dilakukan. Saat didalami lebih lanjut mengenai hasil kajian kelayakan pembelian lahan, Mahmud kembali mengaku tidak mengetahui apakah tim pernah menyatakan pengadaan itu layak atau tidak layak dilakukan. Jadi berkaitan dengan kasus ini sendiri, pendengar, kita tunggu saja nanti akan seperti apa hasilnya ya. Dan hari ini pendengar, di hari Jumat 15 Mei 2026 kami masih akan terus menghadirkan program siaran dari Pro 1 RRI Mataram dengan informasi dan musik hingga nanti jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Persatuan Mataram, banyak orang yang sudah mulai main bulu tangkis sekarang ya. Kayaknya bangkit lagi nih ya. Ya, dan bulu tangkis ini juga dianggap sebagai olahraga ringan, tapi sering melakukan satu kesalahan besar. Salah satunya adalah salah pilih raket atau asal-asalan pilih raket. Akibatnya ya tangan jadi cepat pegal, pukulan terasa berat, bahkan jadi malas untuk lanjut main ya. Padahal pendengar ya, memilih raket yang tepat ini justru bisa membuat pengalaman pertama itu terasa menyenangkan dan bikin ketagihan. Kita ingat gak sih zaman dulu, zaman kita bocil 90-an itu kita rajin banget main badminton ini ya. Dulu gak ada tuh aturan-aturan, tapi ternyata ada aturannya ya. Kalau misalnya mau main badmintonnya jadi sehat, enak, nyaman, ternyata itu ada pemilihan raket. Nah, sebagai mantan atlet yang kini sering meliput pertandingan gitu, pendengar ini salah seorang mantan atlet gitu kan.

belum terbentuk dengan baik. Yang kedua adalah fleksibilitas shaft atau batang raket. Nah, itu bisa pilih yang fleksibel ya, karena raket yang fleksibel ini membantu menghasilkan tenaga tanpa perlu ayunan yang sempurna. Ini penting untuk pemula yang masih belajar timing dan juga teknik dasar. Yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah material raket ya, karena budget terbatas, itu raket berbahan aluminium sudah cukup sebenarnya. Jadi kalau misalnya ingin lebih nyaman dan ringan, Anda bisa pilih karbon atau grafit yang mampu meredam getaran saat memukul shuttlecock. Jadi sudah siap main badminton lagi?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Good morning everyone. Memang kalau udah vibesnya positif tuh bawaannya selalu bahagia ya. Dari pagi kita udah tersenyum, optimis, selalu bawaannya sampai seharian itu positif, baik dan bahagia meskipun ya harus berat gitu ya. Ya meskipun berat kita pulang lagi ke rumah. Dan selalu ada yang nanti akan membuat kita merasa energi kita tuh tercharge lagi kalau udah sampai rumah ya. Salah satunya misalnya ada akuarium. Nah, akuarium kita yang menyala-nyala ya, yang penuh dengan ikan-ikan yang lucu-lucu. Jadi coba bayangkan akuarium yang tiba-tiba menyala oleh kilauan biru elektrik dan garis merah menyala yang bergerak selaras seperti tarian cahaya. Nah, ini dia pesona ikan neon ya, ikan kecil yang mampu mengubah sudut ruangan tuh biasa menjadi pusat perhatian. Jadi capek kita tuh hilang. Makanya enggak heran ya banyak pecinta akuarium langsung jatuh hati sejak pandangan pertama. Tapi di balik keindahannya ini pendengar, ada cara sederhana tapi penting untuk menjaga ikan neon tetap sehat dan memancarkan warna terbaiknya. Ikan neon atau Paracheirodon inesi itu dikenal sebagai ikan hias air tawar yang ramah sekali untuk pemula. Nama latinnya agak sulit ya, jadi kita pakai ikan neon aja pendengar. Jadi sifatnya sebenarnya ikan ini tuh tenang ya, dia gampang sekali dipadukan dengan jenis ikan kecil lain. Ya meskipun demikian pendengar, ikan neon juga bukan tipe penyendiri ya. Mereka ini adalah ikan schooling yang justru akan tampil lebih atraktif dan indah saat dipelihara dalam kelompok. Idealnya sih minimal 6 sampai dengan 10 ekor ya, supaya mereka gak stres dan bisa berenang dengan pola alami yang memikat. Perawatannya juga tergolong mudah pendengar ya, tapi bukan berarti bisa diabaikan. Kunci utamanya terletak pada kualitas air ya, di mana suhu idealnya itu antara 20 sampai dengan 26 derajat Celcius dengan tingkat keasaman sekitar 6,0 sampai dengan 7,0. Nah, sistem filtrasi yang baik juga sangat dibutuhkan ya untuk menjaga air tetap jernih, ditambah dengan penggantian air rutin sekitar 20%, 20 sampai 30% lah setiap minggu ya. Jadi lingkungan air yang stabil juga akan membantu ikan neon itu terhindar dari penyakit dan menjaga warnanya tetap cerah. Jadi Anda punya ikan neon nggak di rumah?

ngantuk banget. Tidur.

0: sekarang di ruang tamu? Perasaan tadi udah dikunci. Siapa ya?
1: Halo, selamat siang Mbak Putri. Ini saya bawakan tagihan Anda.
0: Apa ini? Bukan cuma buat bulan ini, tapi buat masa depan anak cucu Anda. Maksudnya? Aduh, saya kan cuma lupa matiin lampu sama AC pas tidur aja.

0: hemat biaya, selamatkan bumi, matikan yang tidak perlu.
1: Halo, Yang, kamu jadi kesini kan?
2: Iya dong, Yang.
1: Babs, ntar malam aku ke tempat kamu ya, kangen nih.
2: Oke, Beb, aku tunggu ya.
1: Cinta, nanti kita ketemuan di tempat biasa ya.
3: Begini ya Mbak, dari hasil lab, Mbak ini positif HIV. Sebaiknya Mbak ikut terapi pengobatan rumah sakit ini, ya?
1: Tidak!
4: Sayangi dirimu, jangan gonta-ganti pasangan. Stop seks bebas dan seks pada usia dini. Generasi muda, generasi sehat. Selamatkan dunia kita dari HIV AIDS.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

ini lagunya agak-agak melo gimana ya. Tapi yang pasti sih pendengar ini tidak terasa ya kebersamaan kita di hari Jumat pagi ini sudah sampai di ujung penghujung acara kita ya. Jadi terima kasih sekali pendengar, Anda sudah menemani siaran kami. Ini saya yang menemani Anda atau Anda menemani saya, kayaknya sama gitu ya. Yang pasti sampai dengan jam 10 pagi ini di tengah suasana long weekend yang masih berlangsung ya sejak hari Kamis kemarin sampai hari Minggu nanti. Semoga hari libur panjang ini pendengar membawa banyak waktu berkualitas bersama keluarga, sahabat maupun ya untuk sekedar beristirahat melepas penat. Untuk Anda yang sedang bepergian atau menikmati suasana akhir pekan panjang, tetap utamakan kesehatan, jaga keselamatan juga ya. Utamakan keselamatan, jaga kesehatan yang benar ya. Dan juga jangan lupa untuk tetap bahagia. Saya Sari Wisdawati pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Tetap bersama radio favorit Anda, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Mataram. Sampai jumpa lagi. Sekali lagi, selamat menikmati Jumat. Selamat melanjutkan libur panjang. Sampai jumpa di siaran-siaran saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saudara Wakil Bupati Bima Irfan menegaskan kepala sekolah wajib menandatangani fakta kinerja dengan target utama meningkatkan kemampuan dasar siswa mulai dari literasi, numerasi, membaca Al-Quran hingga bacaan sholat. Irfan menekankan bahwa tujuan negara tidak hanya sekedar merdeka tetapi juga mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat konstitusi. Ia mengatakan dirinya telah merumuskan sejumlah poin yang harus dipenuhi kepala sekolah yang akan dilantik, salah satunya memastikan seluruh siswa di sekolahnya mampu membaca dan menulis dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun. Demikian Lintas Informasi.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Indonesia. Halo Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian dari saya, Anthony Joe Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: pendengar, saat ini Anda bersama saya Dian Mustafa dan juga ada Bung Oke di operator dan juga Amelia ya, yang pagi ini, oh udah siang ya. Kalau udah jam 10, jadi kita udah masuk NTB siang nih. Saya tadi menggantikan Sari Wisudawati yang sudah mengawal Anda sejak pagi sampai tadi tuntas tugasnya di jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar? Masih ya menikmati suasana liburan Anda yang pastinya membuat Anda menjadi berapi-api maksudnya ya untuk menikmati suasana libur ini yang tidak bisa weekend kemarin, jadi weekendnya sekarang, yang tidak bisa sekarang masih bisa besok ya, untuk planning rencanakan nih mau kemana, karena Masya Allah luar biasa ya, dari hari Kamis kemarin libur, Jumat, Sabtu, dan besok Sabtu besok Minggu lagi libur ya. Oke, apapun itu dinikmati saja ya, seperti yang sudah Anda rencanakan. Dan yang beraktivitas juga jangan sedih, jangan kecewa, karena emang itu udah ada jalannya masing-masing ya. Kalau Anda tergantung maksudnya ya, bagaimana Anda melihatnya, ini angle yang mana nih yang bisa membuat Anda happy, meskipun itu di tempat Anda beraktivitas dengan tumpukan pekerjaan ya. Dan saya sapa juga si De napi kabar Ina Amat Tiang Semotan Jari yang ada di mana ini, pokoknya di mana saja ya, di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat ini ya, terutama yang wilayah Lombok, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Selatan ya. Yang mau juga bekerja, yang mau ke sawah, terus yang sudah sejak subuh tadi ke mana? Ke pasar, seperti itu ya, yang berjualan di rumah, di depan rumahnya. Aduh, pokoknya segala hal yang mendatangkan rezeki, insya Allah itu dengan doa-doa Anda juga itu akan menjadi berkah, apalagi di hari Jumat ini. Baiklah pendengar, masih banyak deretan informasi dan juga lagu yang akan saya hadirkan ke ruang Anda. Dan juga pendengar, jangan pernah lewatkan ya informasi-informasi terkait dengan Piala Dunia 2026. Dan itu hanya bisa Anda dapatkan ya informasi-informasinya di RRI.
1: Dunia akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: musim hujan.
1: Ya, ini Cinta di Musim Hujan ada Citra Budiono. Tapi sekarang ini udah masuk musim kemarau, musim peralihan ya. Meskipun sih kadang-kadang turun hujan juga ya, dengan kondisi dan keadaan yang memang bisa dikatakan di musim peralihan yang tidak menentu ini, banyak juga yang harus wanti-wanti waspada menjaga kesehatan ya, terutama yang punya alergi ya, alergi dingin kah, alergi debu, karena cepat sekali terserang ketika cuaca cukup panas ya. Kalau biasanya yang punya riwayat sakit asma juga begitu, tidak bisa terlalu panas cuacanya, terus dingin juga tidak bisa terlalu dingin, jadi kayaknya suhunya itu harus normal ya. Oke, jadi penting ya pendengar untuk bisa menjaga kesehatan di saat sekarang ini, menjaganya itu dengan ya paling tidak dari makanan-makanan ya, mengubah pola hidup lah seperti itu. Oke, nanti kita bagi-bagi tipsnya ya, seperti apa sih kita bisa memprotek diri sendiri nih di musim peralihan ini pendengar, dengan menjaga antibody. Saya akan hadirkan nanti informasinya, ada tips juga yang akan saya bagi-bagi untuk Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 89,2 FM Pro 1 dari Mataram masih terus lanjut ya untuk menemani Anda pendengar di NTB siang saat ini. Dan seperti yang di awal saya informasikan, ada beberapa informasi dan juga tips ya untuk Anda bisa tetap bertahan melaksanakan aktivitas Anda dengan energi yang lebih begitu ya, dan tetap fit ya meskipun cuaca saat ini memang tidak menentu, karena dalam beberapa bulan terakhir tidak bisa ditebak ya, kalau pagi bisa panas menyengat, siang ya tiba-tiba hujan deras, bahkan malam itu yang seharusnya dingin Anda tidak bisa tidur gara-garanya itu karena panas sekali ya. Dan bahkan seharian mendung tanpa sinar matahari. Jadi perubahan cuaca yang drastis ini bisa berdampak langsung ya terhadap daya tahan tubuh Anda. Oke, jadi ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan sebenarnya yang sederhana di tengah cuaca yang tidak menentu ini agar Anda tetap fit ya. Yang penting itu sih sebenarnya bagaimana memahami terlebih dahulu kenapa ya kondisi ini bisa mempengaruhi kesehatan ya. Jadi perubahan cuaca ini bukan sekedar membuat Anda tidak nyaman, tapi sebenarnya sih ini perubahan yang memicu berbagai respon dalam tubuh Anda. Misalnya nih, ada virus yang lebih mudah menyebar ya. Kemudian suhu dingin dan kelembaban tinggi, jadi kondisi ideal bagi virus penyebab flu, batuk dan ispa itu cepat sekali ya untuk untuk menyebar maksudnya ya. Dan disitulah memang tubuh butuh untuk adaptasi ekstra. Nah, jadi saat cuaca berubah, tubuh itu kan bekerja lebih keras ya untuk bisa menyesuaikan diri. Energi yang seharusnya untuk imun itu akhirnya jadi terbagi-bagi ya, karena memang tubuh Anda bekerja lebih keras ya. Dan akhirnya gejala ringan tuh lebih mudah muncul ya, seperti batuk pilek atau badan terasa lemas. Ini memang sering terjadi saat cuaca tidak stabil. Nah, apa nih yang harus Anda lakukan setelah mengetahui kenapa sih cuaca yang tidak stabil ini membuat banyak orang yang sepertinya juga rentan begitu ya, ketahanan tubuhnya, imunnya tuh sering turun. Oke, ada beberapa langkah sederhana yang bisa Anda terapkan. Apakah itu? Ya, nanti ya saya akan bagi-bagi kembali informasinya untuk Anda pendengar, masih lanjut terus di NTB Siang Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sterling ini yang Ocean Blue. Jadi inget ya, ingin menikmati suasana pantai, warna laut yang biru, terus suasana tenang, luas, dan ada melankolis-melankolisnya. Ya, itulah lagu-lagu yang judulnya Ocean Blue. Itu emang banyak ya lagunya itu, liriknya tuh yang lebih romantis ya, dan bisa melambangkan cinta yang dalam dan luas lah, seperti itu. Ya itu seperti lautan yang luas ya. Okay, jadi kalau Anda yang saat ini sedang tidak enak badan ya, karena mungkin perubahan cuaca ini, terus lagi flu, batuk ya, pilek, bahkan kayak tenaganya berkurang seperti itu. Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan ya, kalau sudah mengenal kenapa ya cuaca rentan membuat Anda imunnya turun dan cepat tertular dengan batuk pilek ini. Karena memang virus itu cepat menyebar juga ya di kondisi cuaca yang tidak stabil ini. Dan saatnya Anda menerapkan pola hidup bersih dan sehat ya, karena hal ini bisa Anda mulai dengan cara mencuci tangan. Nah, sederhana kan? Jadi mencuci tangan menggunakan sabun itu secara rutin ya. Menghindari sering menyentuh wajah ya, menggunakan masker saat di tempat ramai atau dekat-dekat orang sakit. Dan kebiasaan kecil ini sangat efektif ya untuk mencegah penularan penyakit. Dan selain itu, tubuh Anda butuh asupan nutrisi yang tepat agar sistem imun bekerja optimal, terutama vitamin C nih untuk membantu produksi sel imun. Jadi vitamin D juga penting saat minim sinar matahari, dan zinc untuk membantu perbaikan sel dan daya tahan tubuh. Nah, jadi silakan Anda bisa mendapatkannya ya, vitamin-vitamin ini, atau mungkin dari maksudnya yang makanan-makanan yang sehat atau buah nih, sayur segar, kacang-kacangan, dan ikan berlemak. Nah, itu bisa menjadi vitamin yang lebih alami. Oke, selain itu, minum air putih ini adalah anjuran di mana-mana ya, yang selalu menjadi perhatian yang utama. Apalagi saat cuaca dingin, cuaca panas pun itu rasa haus biasanya ada ya. Tapi kalau dingin kan hausnya berkurang, panas hausnya berlebih gitu ya. Kalau cuaca sekarang ini tidak tahu ya, dingin bahkan sangat panas. Nah, untuk itulah tetap ya, cukup minum air ini dianjurkan, karena kebutuhan cairan tubuh itu tetap sama. Jadi diusahakan untuk Anda minum tuh sekitar 7-8 gelas per hari lah, karena minum air ini bisa membantu menjaga fungsi sel tubuh, terus mendukung sistem imun Anda, dan menjaga saluran pernapasan tetap lembab. Ya, simpel kan, gampang sebenarnya ya, air yang sangat mudah untuk Anda dapatkan. Nah, selain itu ada lagi hal-hal yang bisa Anda terapkan. Apakah itu nanti ya, kami akan kembali lagi membagikan tipsnya untuk Anda pendengar. Masih lanjut terus kita di NTB Siang Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

jadi benar-benar selain memenuhi nutrisi pendukung imun ya, seperti makan makanan yang banyak ya, mengandung buah sayur, maksudnya mengandung vitamin ya. Bisa Anda dapatkan di makanan-makanan alami itu seperti buah, sayur segar, kacang-kacangan dan ikan berlemak. Terus juga harus tetap cukup minum air putih ya. Nah, pendukungnya adalah ketika Anda bisa beristirahat dengan nyaman. Jadi Anda harus menjaga kualitas tidur Anda. Karena tidur itu bukan cuma istirahat ya sebenarnya, tapi tidur itu adalah waktu di mana tubuh Anda itu memperbaiki diri. Nah, kan ini nih yang perlu digarisbawahi ya. Ketika Anda tidur itu bukan hanya untuk istirahat, tapi ternyata tubuh di situ memperbaiki diri selama tidur. Tubuh memproduksi antibodi dan sistem imun tuh diperkuat ya. Jadi kalau tidur Anda nyenyak, insya Allah ya akan memperbanyak produksi antibodi juga. Dan usahakan tapi tidurnya itu 7-8 jam tuh per malam, itu setiap hari ya, dengan rutinitas yang konsisten dalam tidur bisa meminimkan gangguan gadget Anda. Ya udah, kalau udah mau tidur, gadget disingkirkan dulu ya. Oke, dan yang pasti juga harus Anda dukung semua-semuanya itu dengan rutin bergerak dan berolahraga, karena olahraga ini bermanfaat untuk melancarkan sirkulasi darah, membantu sel imun bekerja lebih efektif dan mengurangi peradangan dalam tubuh. Jadi olahraganya sih sebenarnya 30 menit saja sehari ya, jalan cepat, pokoknya yang gampang-gampang lah, yoga atau bersepeda santai. Dan saya lagi-lagi masih terus ingat ya, olahraga itu sebenarnya bukan permasalahannya Anda punya waktu atau kesempatan, tapi sebenarnya sih olahraga itu bisa Anda lakukan di mana saja, ketika Anda beraktivitas nih, ketika duduk ya di tempat atau depan meja komputer Anda, itu sebenarnya Anda bisa menggerakkan badan ya dengan gerakan-gerakan yang sederhana saja, pemanasan kah, kemudian gerakan yang inti, bisa dihitung lah kan, sambil buka YouTube tuh bisa ya. Terus sambil yang akhirnya pendinginan seperti itu ya. Nah, ini saya dapat tips ini ketika berbincang dengan salah satu dokter saat itu ya, di acara dialog. Jadi dia mengatakan, ada yang bertanya olahraga itu karena tidak sempat. Oh tidak, ternyata ya, karena olahraga bisa dilakukan kapan dan di mana saja ternyata ya, yang pasti itu setiap hari. Nih, ketika saya siaran juga saya bisa menggerakkan badan, menggerakkan tangan, kaki sambil siaran, itu udah termasuk olahraga ya. Tapi katanya tidak untuk beres-beres, kalau ibu rumah tangga nih gimana kalau saya nyetrika, nyuci, ternyata itu tidak terhitung dalam olahraga ya. Oke, satu lagi, lindungi diri Anda saat beraktivitas di luar, karena cuaca ekstrim tetap bisa terjadi kapan saja. Jadi Anda harus selalu siap dengan perlindungan sederhana, yaitu gunakan jaket kalau dingin, tapi panas juga butuh ya Anda jaket, bawa payung atau jas hujan, karena tidak tahu kan tiba-tiba akan hujan turun dalam perjalanan. Dan hindari aktivitas yang berat saat cuaca buruk, karena hal ini bisa membantu tubuh. Kalau Anda melakukan ini, maksudnya tubuh Anda itu akan tetap stabil dan bisa mengurangi resiko penyakit. Ya, insya Allah dengan tips ini pendengar ya, ini akan menjadi kebiasaan rutin Anda, dan ini sangat sederhana yang bisa Anda lakukan di rumah mulai dari sekarang. Dan hal-hal yang simpel seperti tadi, menjaga kebersihan, makan bergizi, cukup minum, tidur berkualitas, dan rutin bergerak. Itu saja sebenarnya ya. Insya Allah tubuh Anda akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca, baik hari ini ataupun ke depan. Ya, mendengar tadi ya informasi di musik info untuk hari ini di NTB Siang. Nanti masih akan lanjut terus pendengar. Nanti kita akan jeda ya untuk mengikuti dinamika olahraga, dan setelah itu kita gabung dengan siaran Masjid Raya Hulatan Islam Nusantara NTB, karena hari ini Jumat, kita akan mengikuti rangkaian ibadah sholat Jumat. Tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, mereka masih terus nanti kita akan rangkai acara di NTB siang. Wah, saya pikir udah mau pukul 12, ternyata iya ini sudah menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi nanti dinamika olahraga kita ikuti pukul 12 waktu Indonesia Tengah dan langsung nanti kita akan ikuti juga rangkaian ibadah salat Jumat ya dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB. Baik pendengar, kali ini kita akan bersama melanjutkan NTB siang. Nanti saya akan hadir untuk Anda masih di Musik Informasi Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di 89,2 MHz, 92,7 MHz dan juga di RRI Digital.
1: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Saudara, pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan Samota, Kabupaten Sumbawa masih terkendala infrastruktur dan akses transportasi. Padahal kawasan ini dinilai memiliki potensi besar menjadi destinasi wisata kelas dunia. Kepala Baperida Kabupaten Sumbawa, Dedi Heri Wibowo mengatakan, kawasan Samota memiliki sejumlah destinasi unggulan seperti wisata hiu paus, Pulau Moyo hingga Gunung Tambora. Menurutnya wisata hiu paus kini menjadi daya tarik utama wisatawan mancanegara. Bahkan dalam 2 tahun terakhir, jumlah kunjungan wisatawan asing pada periode tertentu lebih tinggi dibanding wisatawan domestik. Namun demikian, akses menuju destinasi wisata di kawasan Samota dinilai belum memadai. Pemerintah daerah pun mendorong pembangunan konektivitas jalan Samota menuju dermaga Aibari hingga akses ke Tambora. Demikian lintas informasi.
1: Telah kita ikuti lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau membeli dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

MTBS yang saya Dian Mustafa masih bersama Anda ya. Ada lagunya Raisa yang Biarkanlah. Ini lagu dari album akustik, versinya itu versi akustiknya ya, dari album Handmade-nya sekitar tahun 2018. Cukup lama ya, sekarang udah 2026 ya. Jadi itu 8 tahun yang lalu lah ya, masuk 8 tahun yang lalu pendengar lagu Raisa ini yang maknanya itu memang kalau ada dengarkan tadi lirik-liriknya itu jadi tentang seseorang yang memilih antara melepaskan atau tidak gitu ya, ragu bimbang ya, melepaskan hubungan yang sudah memang tidak bisa dipertahankan lagi. Ya, meskipun di situ lagu ini menggambarkan pastilah ada rasa kesedihan, sedih itu pasti ada, kecewa. Tapi ternyata dia ikhlas ya di lagu ini. Nah, satu inspirasi di lagu ini pendengar, ada tokoh di dalam lagu ini yang sadar bahwa ketika harus mempertahankan hubungan itu, justru itu akan membuat kedua pihak itu akan semakin terluka. Aduh, pernah tidak ya Anda di posisi ini? Sehingga akhirnya tokoh ini memilih berkata, ya sudahlah, seperti judul lagu Raisa tadi, biarkanlah ya. Jadi membiarkan semuanya itu selesai seperti itu dan berjalan apa adanya. Mungkin dengan begitu kan lebih pelong ya. Kayaknya tidak ada lagi beban seperti itu. Ya, jadi artinya memang dibutuhkan ketegaran, ketegasan untuk Anda ketika harus berani nih, dan keberanian juga maksudnya ya untuk mengambil keputusan meskipun Anda di tengah-tengah dilema ya, kalau seperti lagunya Raisa tadi. Tapi yang pasti kalau melihat lagunya sih nuansanya melankolis, terus penuh penerimaan, tentang belajar merelakan. Wah, kalau begitu dengerin sajalah lagunya Raisa ya, yang judulnya Biarkanlah. Kalau Anda mencoba kuat setelah hubungan berakhir, dengarkan juga lagunya Raisa yang Biarkanlah ini ya. Jadi Raisa di tokoh ini maksudnya ya, biarkanlah sendiri itu bisa diartikan sebagai aduh stoplah untuk memaksa keadaan ya, dan benar-benar menerima kenyataan ini loh jalannya seperti itu ya, dan bisa memberi ruang untuk Anda sembuh ya. Oke, jadi itu dia ya, dalam sebuah lagu pun ternyata ada sebuah inspirasi yang bisa menjadi motivasi untuk Anda. Bagaimana dengan lagu yang satu ini pendengar, ada Tito, Mengapa Harus Jumpa. Mengapa ya? Ya udah, kita dengarkan saja lagunya Tito, ini dia untuk Anda.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, berarti masih terus bersama di Perusahaan Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi untuk yang siap-siap mau Jumatan ya hari ini. Nge, sila untuk side bersiap-siap nge, ina ama semuatan jari tiang untuk Jumatan di masjid yang terdekat ya. Ini sedang bersiap-siap. Iya, untuk informasi pendengar hari ini terkait dengan haji, karena ini memang sudah musim haji, sudah banyak yang berangkat, jadi tinggal menunggu kepulangan begitu ya dari para calon jemaah haji ini. Nah, kalau berbicara tentang haji pendengar, jadi ada yang menarik seperti itu. Nah, ini saya lansir dari rri.co.id. Ada satu pelabuhan, yaitu namanya pelabuhan Al-Balat ya. Jadi pelabuhan Al-Balat ini menjadi gerbang utama jamaah haji dunia menuju Makkah itu di tahun 1925. Dan jamaah Nusantara menempuh perjalanan laut berbulan-bulan ya saat itu sebelum tiba di Jeddah. Nah, pelabuhan ini menerima jamaah dari Nusantara, India, Afrika, Turki, Persia, Mesir, dan juga Asia Tengah. Dan Laut Merah ini menjadi jalur penting perjalanan ibadah umat Islam dunia saat itu. Jamaah Nusantara berangkat dari Batavia, Surabaya, Semarang, Makassar, Padang, dan Aceh itu menggunakan kapal uap. Jadi banyak jamaah yang merupakan petani desa. Nah, nge, sini nama pasti udah tahu nge, informasi dan apa yang digunakan dulu oleh para orang tua kita zaman dulu yang mau menunaikan ibadah haji ya. Jadi tidak sesederhana seperti sekarang ini ya, menggunakan pesawat seperti itu ya. Jadi saat itu yang banyak jamaahnya ini petani desa yang mereka Masya Allah itu menabung ya sepanjang hidup demi berhaji sekali. Nah, perjalanan haji di saat itu membutuhkan keberanian besar menghadapi badai dan juga penyakit ya. Jamaah tidur berdesakan di atas tikar pandan selama pelayaran panjang melintasi Samudra Hindia. Dan ketika mendekati Jeddah, jamaah mulai menangis haru melihat kota pelabuhan tua di tepi Laut Merah. Masya Allah ya, kapal besar berhenti jauh dari pantai sebelum jamaah diangkut menggunakan perahu kecil menuju daratan. Dan suasana pelabuhan Al-Balat ini sangat ramai saat itu ya, dengan aktivitas perdagangan internasional dari berbagai negara muslim. Jadi bahasa dunia Islam itu bercampur ya dalam satu pelabuhan menuju Baitullah ya. Dan kawasan Al-Balat akhirnya berkembang menjadi pusat perdagangan, penginapan jamaah, dan pasar tradisional di Jeddah. Rumah-rumah rawasin tuh berdiri kokoh menggunakan batu karang khas kawasan Laut Merah. Pelabuhan itu juga memperkuat hubungan keilmuan Islam antara Hijaz dan Nusantara sejak awal abad ke-20. Jadi banyak ulama Indonesia ya menetap di Mekah setelah tiba melalui pelabuhan Al-Balat Jeddah. Perjalanan haji masa itu penuh ujian akibat wabah kolera ya, malaria, dan keterbatasan air bersih. Tapi meski menghadapi kesulitan, jamaah tetap bersyukur karena merasa menjadi

0: tamu Allah. Ya pendengar, itu dia informasi ya, hal-hal yang menjadi sejarah yang tetap akan menjadi satu hal yang akan menjadi saksi begitu ya perjalanan haji dunia, yaitu Pelabuhan Al-Balad di sekitar tahun 1925. Dan informasi ini benar-benar saya lansir dari rri.co.id.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

pendengar, masih informasi terkait dengan info haji ya, di mana jemaah haji Indonesia diminta juga untuk tidak merekam warga Arab Saudi itu tanpa izin ya, karena perihal ini bisa menjadi pelanggaran privasi yang ujungnya itu penjara dan tentu ada dendanya juga sampai miliaran rupiah. Dan pendengar, himbauan ini disampaikan Kepala Daerah Kerja Madinah Khalilur Rahman saat apel pagi sektor 3 Madinah. Dia mengingatkan bahwa aturan privasi Saudi itu berbeda ya dengan Indonesia. Jadi tidak boleh merekam orang lain tanpa izin, terutama yang berlainan jenis. Nah, itu dia ya. Dan pelanggaran ini dapat diamankan aparat keamanan di Madinah maupun Mekah ya. Petugas dan jemaah haji Indonesia itu wajib memahami aturan setempat. Koordinator Satgas Perlindungan KJRI Jeddah Ahmad Masbukin juga mengingatkan bahaya pelanggaran privasi. Dia menyebutkan kalau seorang jemaah Indonesia itu sempat ya ditangkap polisi di Madinah. Jadi jemaah ini merekam perempuan sekitar 30 tahun tanpa izin ya. Polisi kemudian memeriksa pelaku meski memang tidak ditemukan niat jahatnya. Nah, dan kasusnya tetap diteruskan ke Kejaksaan Umum untuk ditindaklanjuti. Jadi proses hukum berjalan kalau korban melaporkan pelanggaran privasi itu sendiri. Dan Mas Bukin juga mengatakan aturan itu sudah tercantum dalam Cybercrime Law Arab Saudi ya. Jadi pelanggar terancam penjara 1 tahun atau denda 500 ribu real Saudi. Nilai denda ini secara setara itu lebih dari 2 miliar rupiah. Dan pemerintah meminta jamaah menghormati adat dan juga menjaga privasi warga Saudi. Ya, pendengar, demikian informasi ini yang saya lansir juga dari rri.co.id.

pendengar, saya tuntaskan musik informasi Pro 1 RRI Mataram. Dan saat lagi saya mengajak Anda ya untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti dinamika olahraga. Dan setelah itu nanti kita akan menuju siaran Masjid Raya Hubul Wathon Islamic Center NTB ya, untuk mengikuti rangkaian ibadah sholat Jumat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah taklukan Real Oviedo di lanjutan La Liga Spanyol. Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, resmi perpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Indonesia loloskan dua wakil di turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

0: Real Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan mengoper bola ke Franco Mastantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandel. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kebuntuan baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi assist untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih. Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi.
1: Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun pada akhirnya, penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun pada akhirnya, saya tekankan lagi yang lebih penting adalah penampilan, sikap, dan sayangnya peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu, kami tidak bisa mengkonversi versinya menjadi gol. Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin dari
2: Ya, pendengar, saya cukupkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta dan kembali bersama siaran Pro 1 RRI Mataram. Pendengar, saatnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan siaran Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB. Kita akan ikuti rangkaian ibadah sholat Jumat. Baiklah pendengar, saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami menuju Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Jumat tanggal 27 Zulqa'dah 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 15 Mei 2026 Miladiah sebentar lagi akan kita mulai. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan petugas salat Jumat yang akan bertindak selaku khatib al-mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Solah Soekarnawadi MA, Imam al-mukarram Bapak Tuan Guru Haji Husnul Hadi SPDI, muazzin pertama Ustaz Hasanul Muttaqin MPDI, dan muazzin kedua Ustaz Lalu Muhammad Ro'yatuddin SPD. Berikut disampaikan keadaan keuangan masjid. Saldo sampai dengan tanggal 7 Mei 2026 sejumlah 33.395.300 rupiah. Penerimaan pada minggu kedua bulan Mei 2026 sejumlah 26.262.000 rupiah, sehingga berjumlah 59.657.300 rupiah. Pengeluaran 2.849.000 rupiah. Saldo akhir sampai dengan hari ini 56.708.300 rupiah. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. إخوان المسلمين سيدان جمعة yang dirahmati Allah. Ruwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, telah diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumil jum'ati ansit wal imam yakhthubu faqad laghut." Barang siapa yang berkata-kata atau ia memperingati orang lain supaya diam ketika khatib membaca khutbah, maka sungguh sia-sialah amal ibadah Jumatnya. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Oleh karenanya, marilah kita dengarkan, kita perhatikan dan taati pesan-pesan yang akan disampaikan oleh khatib. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian.

الله أكبر الله أكبر.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حاضرين قوم مسلمين sidang Jumat yang dirahmati Allah, izinkan saya melaksanakan tugas sebagai khatib mengingatkan diri sendiri dan kita semua. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mensyukuri segala macam nikmat-Nya, termasuk nikmat dijadikan sebagai umat Islam, umat Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita membaca selawat dan salam kita hadiahkan kepada beliau. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan mari kita tingkatkan kualitas amal ibadah kita dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi semua larangan-larangan Allah dan larangan-larangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hajju ashhurum ma'lumat." Musim haji itu ada beberapa bulan yang dimaklumi. Faman farada fihinnal hajj, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan-bulan

Itu rafath. Rafath itu adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh seseorang dari lawan jenisnya. Perempuan biasanya suka digombal, suka dirayu, suka digoda. Itulah yang disebut dengan rafath. Hindarilah perbuatan menggoda, merayu, meraba, melihat dengan nafsu, berbicara dengan penuh nafsu, apalagi sampai berbuat zina. Kenapa ini hal pertama yang paling dilarang, yang paling pertama dilarang dalam ayat ini? Itulah ujian berat yang biasanya dihadapi oleh jamaah haji kita. Hindarilah rafas. Yang kedua, fusuk. Fala rafatha wala fusuk. Apa itu kefasikan? Orang yang berbuat fasik itu artinya orang yang sengaja melakukan sebuah kemaksiatan tanpa ada rasa malu, bahkan bisa jadi terang-terangan dengan penuh bangga dia melakukan kemaksiatan tersebut, menjadi contoh buruk bagi orang lain. Itulah kefasikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat pernah bertanya kepada para sahabat, "Kaifa bikum idza fasaqa fityanukum wa tagha nisa'ukum?" Bagaimana sikap bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian jikalau suatu saat nanti putra-putramu sudah berani berbuat pasek? Apa artinya? Berani berbuat maksiat bukan sembunyi-sembunyi, tapi terang-terangan. Terang-terangan melawan orang tua, terang-terangan melawan guru, dan berbuat maksiat lainnya. Wataga nisa'ukum, bagaimana sikap bapak-bapak dan ibu-ibu jika putri-putrimu hilang rasa malunya sehingga melampaui batas? Para sahabat mendengar pertanyaan Nabi ini heran. Awaka inun dzalika ya Rasulullah? Apa iya hal seperti itu akan terjadi, akan mengalami anak-anak kita? Rasulullah menjawab, na'am wa asyad, iya, bahkan yang lebih parah pun akan terjadi. Ada hadis lain, Rasulullah bersabda, sayakunu fi akhiriz zaman ibadun juhal wa ulama'un fussaq. Akan bermunculan di akhir zaman orang-orang yang ahli ibadah, tekun beribadah tapi bodoh. Bersamaan dengan itu bermunculan orang-orang yang ahli ilmu tapi pasek. Dan kita semua sudah memaklumi dan mengikuti perkembangan di media sosial. Banyak bermunculan para ulama tapi pasek, ahli ilmu tapi sengaja berbuat fasik, terang-terangan. Bahkan ketika ditegur atas kemaksiatan yang dia lakukan, dia punya dalil, membawa-bawa nama agama, menjual nama Nabi, nama sahabat, nama ulama, nama Imam Syafi'i dan lain-lainnya. Apa yang diprediksikan oleh Rasulullah ternyata benar. Kembali, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Untuk mendapatkan gelar haji yang mabrur, hindarilah tiga dosa besar. Pertama, rafas. Kedua, kepasekan. Yang ketiga, jidal, berbantah-bantahan, perdebatan yang memicu permusuhan, yang memicu perpecahan, permusuhan, dan ketidaknyamanan, ketidakhusyuan di dalam menjalankan ibadah haji dan umrah. Kalau tiga hal ini dihindari, insya Allah mendapatkan gelar haji yang mabrur. Apa tanda-tandanya haji yang mabrur? Ada yang tidak nampak, ada yang tidak kelihatan, ada yang kelihatan. Yang tidak kelihatan seperti apa? Semua dosa-dosanya terampuni. Dalam hadis Rasulullah bersabda, man hajja walam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Dia akan kembali ke tanah air seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih dari dosa, kayak tidak punya dosa sama sekali.
Dan hadis ini seringkali membuat kita yang sudah melaksanakan ibadah

0: Haji lalai, terlena. Saya sudah haji, insya Allah haji saya mabrur, semua dosa-dosa saya terampuni. Lantas seringkali diartikan, oh berarti saya ini maksum atau mahfuz, tidak punya dosa lagi. Malaikat tidak akan mencatat saya sebagai orang yang melakukan dosa lagi. Enggak. Walaupun sudah haji, tetap dia berpotensi untuk melakukan kesalahan dan kekhilafan. Tidak semua orang yang sudah haji omongannya kita ikuti, kita benarkan. Tetap saja, idza jaa ya ayyuhalladzina amanu idza jaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Dalam ayat ini Allah ingatkan, siapapun yang datang membawa berita penting, berita berat, informasi yang begitu berat, begitu penting, jangan langsung dipercaya, haji ataupun tidak haji, tuan guru ataupun tidak tuan guru. Pastikan dulu kebenarannya, tabayunlah. Justru kalau informasi itu dari seorang yang sudah haji, harus kita lebih berhati-hati, karena biasanya fitnahnya di situ. Oh, ini sudah haji, tidak mungkin dia bohong. Ini tuan guru, tidak mungkin dia salah. Tetap kita harus tabayun. Oleh karena itu, Imam Nawawi mengatakan tanda kemabruran haji seseorang, kondisinya setelah pulang haji jauh lebih baik daripada sebelum haji. Imam Al-Ghazali mengatakan tanda kemabruran haji seseorang setelah dia pulang haji, pergaulannya beda dengan pergaulan sebelumnya, kondisinya beda dengan kondisi sebelum berangkat haji. Kondisi yang berubah di sini bukan penampilan, bukan gelar, bukan sebutan. Sebelum haji ustad, setelah haji menjadi haji, menjadi tuan guru. Apakah itu tolak ukur kemabruran haji seseorang? Tidak. Rasulullah sendiri yang kita semua sepakat haji beliau mabrur, tetap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Bukan Allahumma salli ala sayyidina Haji Muhammad wa ala ali sayyidina Haji Muhammad kama shallaita ala sayyidina Haji Ibrahim. Enggak. Maka janganlah ketika kita lupa disebut gelar haji kita, kita lantas tersinggung, emosi. Kemabruran haji seseorang tidaklah dilihat dari penampilan. Sebelum haji pakai peci hitam, setelah haji pakai topi haji, pakai imamah, sebelum haji pakai baju koko, pulang haji pakai jubah. Bukan itu tolak ukur kemabruran haji seseorang. Tapi yang berubah itu, kata para ulama, kondisi akhlaknya. Kalau dia sebelum haji suka marah-marah, mudah tersinggung, suka suuzon kepada orang lain, tanda hajinya mabrur, setelah pulang haji dia berubah menjadi orang yang pemaaf, suka berbaik sangka kepada orang lain, tidak mudah tersinggung. Tapi kalau berubahnya itu tambah parah, suka menggibah, suka memfitnah, suka mencaci maki, lebih parah setelah pulang haji, diragukan kemabruran hajinya. Nauzubillahi min dzalik. Itulah tanda kemabruran haji seseorang yang nampak. Mabrurnya haji seseorang itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Contoh yang tidak nampak itu yang tadi, dosa-dosanya diampuni seperti bayi yang baru dilahirkan. Di antara tanda kemabruran haji seseorang yang nampak itu bisa dinilai dari tingkah lakunya, akhlaknya. setelah dia pulang haji. Kalau dia semakin berubah, semakin baik, semakin bagus, semakin dekat sama Allah, bagus akhlaknya terhadap sesama manusia, sesama muslim, maka insya Allah mendapatkan gelar haji yang mabrur itu sulit. Lebih sulit lagi menjaga kemabruran haji kita. Mudah-mudahan kita yang sudah berhaji, haji kita mabrur dan kemabruran haji kita tetap terjaga sampai akhir hayat. Yang sedang berhaji, kita doakan mudah-mudahan pulang membawa gelar haji yang mabrur. Yang belum berhaji, kita sama-sama berdoa semoga dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan semua usahanya, disampaikan hajat baiknya, tercapai cita-cita mulianya. Kita semuanya menghadap kepada Allah pada akhirnya dalam kondisi bersih dari segala dosa kemaksiatan. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah.
1: Allahumma shalli ala Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مصطفى مولانا محمد
0: الحمد لله وشكر لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وأسعد خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها به الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وتابع هداه بإحسان إلى يوم أن نلقاه ثم أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ويقول الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعترته وذريته وأزواجه أمهات المؤمنين والصحابة أجمعين والخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم ارزق لإخواننا حجاج بيتك الكرام الحج المبرور والسعي المشكور والذنب المغفور والتجارة التي لن تبور اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغباء والغلاء والفحشاء والفتن والمرض والزلازل والمحن الذي لا يدفعه غيرك اصرف عنا وعن إخواننا وأخواتنا وعن أولادنا وبناتنا وعن بلدتنا وعن بلدان المسلمين السوء وأهل السوء والشر وأهل الشر بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير أنت نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروه يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Istawu a'tadilu aqimu shufufakum fa inna taswiyata shufuf min tamamis shalah, luruskan rapatkan shafmu kesempurnaan salat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian kita sudah mengikuti bersama rangkaian ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB. Dan baiklah pendengar, kita akan jelang saat kami sampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat bersama Pro 1 RRI Mataram.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dari Jalan Langko 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Sari berita penting, Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia NTB siap mendukung pemenuhan kebutuhan dapur program makan bergizi gratis melalui penguatan kemitraan antara petani, peternak, pemasok, dan perbankan. Arus penumpang di Bandara Sultan Muhammad Kaharudin Sumbawa tercatat mengalami peningkatan selama periode Januari hingga April 2026. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI NTB siap mendukung pemenuhan kebutuhan dapur program makan bergizi gratis MBG melalui penguatan kemitraan antara petani, peternak, pemasok, dan perbankan. Ketua DPD HKTI NTB Haji Wilgo Zainar mengatakan HKTI akan memperluas peran tidak hanya dalam produksi pertanian tetapi juga menjadi bagian dari rantai pasok atau optaker kebutuhan MBG di NTB. Menurut Wilgo, Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG akan menjadi optaker utama dalam skema tersebut. HKTI juga membuka peluang keterlibatan ratusan mitra yang akan mendukung penyediaan bahan pangan bagi program MBG.
1: Optaker yang pertama adalah mitra SPPG lah ya. Itu optaker pertamanya, dan di HKTI kita ini banyak sekali ya, akan banyak sekali, mungkin ratusan juga jumlahnya bergabung dengan kita ya, mitra-mitra SPPG ini se-NTB. Nah yang kedua, tentu terkait modal kerja, kemarin kita berbicara juga dengan Pak Gubernur dan Dirut Bank NTB Syariah ya, agar nanti kita coba bikin kolaborasi ya, bagaimana peran Bank NTB ya ataupun himbara lainnya untuk bisa mereka mendapatkan saluran KUR.
0: Wilgo menjelaskan, keberhasilan program itu membutuhkan dukungan pembiayaan terutama bagi petani, peternak, dan pemasok bahan pangan. Karena itu, HKTI telah berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi NTB dan Bank NTB Syariah untuk membuka akses kredit usaha rakyat atau KUR. Wilgo menilai program MBG memberikan dampak positif bagi petani karena meningkatkan permintaan produk pertanian. Namun di sisi lain, tingginya kebutuhan pangan juga berpotensi memicu kenaikan harga dan inflasi apabila pasokan tidak dijaga. Karena itu HKTI mendorong setiap SPPG memiliki lahan produksi sendiri untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan seperti cabai, pisang, telur, hingga komoditas hortikultura lainnya. Pemerintah Kota Mataram menegaskan penggunaan anggaran 5,7 miliar untuk jasa manajemen konstruksi MK proyek pembangunan kantor wali kota bukanlah bentuk pemborosan, melainkan kebutuhan teknis yang diatur dalam regulasi untuk proyek strategis bernilai besar. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Mataram, Lale Widyaning, menjelaskan besaran biaya MK tersebut muncul berdasarkan perhitungan interpolasi sesuai peraturan Menteri PUPR terhadap nilai konstruksi proyek yang mencapai 180 miliar. Ia mengatakan konsultan MK telah mulai bekerja sejak tahap awal, termasuk mendampingi persiapan lelang konstruksi yang ditargetkan berlangsung pada pertengahan hingga akhir Juni 2026.
2: Akan menjadi dokumen yang akan kita serahkan ke UKPBJ untuk dilelang dalam segi konstruksinya. Adapun kenapa besaran MK itu fantastis 5,8, itu didapat dari interpolasi sesuai dengan Permen PU.
0: Menurut Lale, keberadaan MK tidak bisa dipersempit hanya sebagai pengawas proyek. Dalam proyek strategis dengan tingkat kompleksitas tinggi, MK berperan sejak tahap perencanaan, pengendalian mutu, administrasi teknis, hingga proses pelaksanaan konstruksi. Ia menambahkan pembangunan kantor Wali Kota Mataram masuk kategori proyek non-standar karena memiliki nilai anggaran besar, tingkat kesulitan tinggi, serta melibatkan kontraktor nasional maupun BUMN dalam proses tender. Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin resmi melantik 87 penjabat PJ Kepala Desa se-Kabupaten Lombok Timur. Pelantikan tersebut sekaligus menandai berakhirnya masa jabatan puluhan kepala desa yang telah mengabdi selama 8 tahun. Bupati menegaskan pemerintah daerah akan memberikan pesangon yang bersumber dari dana desa kepada para kepala desa yang telah purna tugas sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka selama memimpin desa masing-masing. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada para kepala desa purna tugas atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam membangun desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepada para penjabat kepala desa yang baru dilantik, Bupati berpesan agar mampu mengemban amanah jabatan dengan penuh tanggung jawab serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan dan program yang dijalankan.
3: Ya, mereka akan kerja 8 tahun. Ya, 8 tahun kemudian dia pensiun sekarang, artinya dia sudah purna tugas. Nah, sehingga saya meminta kepada presiden untuk cari aturannya kalau memang mereka minta pesangon. Ada enggak dasar kita? Nah, ternyata mereka juga sudah konsultasi langsung ke Kementerian Dalam Negeri. Boleh, sebatas ada anggaran dana desa. Jadi sirtap yang mereka terima itu bersumber dari anggaran dana desanya. Nah, sehingga saya berikan mereka sirtap 2 kali saja.
0: Bupati menegaskan tugas utama seorang kepala desa adalah bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan kemajuan desa, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Selain itu, Bupati meminta para PJ kepala desa untuk tidak ragu membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah agar berbagai persoalan di tengah masyarakat dapat segera ditindaklanjuti melalui intervensi kebijakan pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Kabupaten Dompu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan dana desa di seluruh wilayah desa. Dalam evaluasi ini, pemerintah desa diwajibkan menuntaskan surat pertanggungjawaban atau SPJ dana desa tahun sebelumnya. Kepala DMP MPD Kabupaten Dompu, Arif Hidayatullah, menegaskan desa yang belum menyelesaikan SPJ dipastikan tidak akan menerima pencairan dana desa tahun anggaran 2026. Arif menjelaskan pengurangan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat turut berdampak pada alokasi dana desa. Meski dampaknya tidak terlalu signifikan, pemerintah desa diminta tetap menerapkan semangat efisiensi dan bijak dalam penggunaan anggaran.
4: Dari awal kami itu sudah melakukan monitoring evaluasi sehingga terbuatlah penyimpangan ini. Nah, pada saat dia mau mencairkan lagi di sana, kami bisa menyetop itu, Pak. Dengan tindakan itu, mengambil buku rekening dan sebagainya. Itu salah satu langkah kami untuk menghindari penyimpangan yang lebih besar lagi.
0: Dana desa, lanjut Arif, diprioritaskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim, ketahanan pangan dan iklim, pembangunan ekonomi dan infrastruktur desa, peningkatan kesehatan dan pencegahan stunting, serta pemberdayaan masyarakat sesuai hasil musyawarah desa. Namun dana desa dilarang digunakan untuk membayar kewajiban tahun sebelumnya, iuran BPJS aparatur desa, bantuan hukum pribadi, pembangunan kantor desa kecuali rehab ringan, bintek aparatur, pembebasan lahan, serta kegiatan non-prioritas yang tidak sesuai SDGs desa. Warta berita daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Arus penumpang di Bandara Sultan Muhammad Kaharudin Sumbawa tercatat mengalami peningkatan selama periode Januari hingga April 2026 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala Bandara Sultan Muhammad Kaharudin Sumbawa Tripono Basuki Wijianto mengatakan peningkatan tersebut terlihat dari jumlah penumpang yang datang maupun berangkat melalui Bandara Sumbawa dalam 4 bulan terakhir. Menurut Tripono, saat ini penerbangan di Bandara Sultan Muhammad Kaharudin Sumbawa masih didominasi maskapai Wings Air dengan rute Sumbawa Denpasar, Bali dan Sumbawa Lombok. Untuk rute Sumbawa Denpasar, penerbangan dilayani 1 kali setiap hari pada pukul 10.30 WITA, sedangkan rute Sumbawa Lombok dilayani 2 kali sehari, yakni pukul 11 sampai pukul 3 dan pukul 13.30 WITA. Meski terjadi peningkatan jumlah penumpang, Tripono menilai pertumbuhan tersebut masih tergolong moderat jika dibandingkan dengan bandara besar lainnya di Indonesia. Ia menjelaskan peningkatan penumpang juga dipengaruhi perubahan Maksud kami dipengaruhi penambahan frekuensi penerbangan, namun tingkat keterisian kursi pesawat atau okupansi belum maksimal. Dari kapasitas pesawat sekitar 72 kursi, rata-rata keterisian hanya berkisar 40 hingga 60 penumpang atau sekitar 65 hingga 70%. Meski demikian, pihak bandara memastikan operasional penerbangan di Bandara Sultan Muhammad Kaharudin Sumbawa tetap berjalan stabil, aman, dan lancar. Sementara itu, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Barat Abdul Khair menginstruksikan percepatan persiapan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ tingkat provinsi sekaligus mendorong digitalisasi program melalui peluncuran aplikasi My LPTQ. Arahan itu disampaikan Abdul Khair yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Sekda NTB saat menerima kunjungan jajaran pengurus harian LPTQ NTB di ruang kerjanya Kamis 14 Mei 2026. Pertemuan tersebut dipimpin Ketua Harian LPTQ NTB Tuan Guru Haji Dr. Sabarudin bersama sejumlah pengurus inti. Sekda NTB didampingi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Kesra Sekda NTB H. Amir. Dalam arahannya, Abdul Khair menyampaikan 4 poin strategis untuk memperkuat peran LPTQ NTB ke depan. Pertama, meningkatkan koordinasi lintas sektor agar seluruh program pengembangan tilawatil Quran berjalan selaras di semua tingkatan. Kedua, percepatan persiapan MTQ tingkat provinsi mengingat pelaksanaan agenda tersebut semakin dekat. Ketiga, kesiapan peluncuran aplikasi digital My LPTQ yang direncanakan berlangsung di Getap bersamaan dengan kegiatan doa bersama. Keempat, optimalisasi dukungan anggaran guna menunjang berbagai program pembinaan umat yang dijalankan LPTQ NTB. Menurutnya, inovasi digital melalui aplikasi My LPTQ diharapkan mampu menjadi pusat informasi dan layanan organisasi yang lebih modern serta memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai program LPTQ. Polres Lombok Utara menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi petani di Dusun Jugil, Desa Sambi Bangkol, Kecamatan Gangga menjelang panen raya kuartal 2 tahun 2026. Pemeriksaan dilakukan tim gabungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara dan Dokes Polres Lombok Utara. Sebanyak 50 anggota kelompok tani mengikuti pemeriksaan kesehatan berupa pengecekan tekanan darah, gula darah, hingga kondisi fisik. Para petani juga menerima vitamin dan obat-obatan gratis usai pemeriksaan. Kabak SDM Polres Lombok Utara, AKP Agus Rahman mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Polri terhadap ketahanan pangan daerah dengan memastikan kondisi kesehatan petani tetap terjaga menjelang musim panen. Sementara itu, Kapolsek Gangga AKP Andi Kusnadi menegaskan Polri tidak hanya hadir dalam penegakan hukum, tetapi juga mendukung program strategis pemerintah termasuk di sektor pertanian dan ketahanan pangan. Karateka Kota Mataram Faras Ijal Khairi tampil gemilang pada kejuaraan nasional Kejurnas Karate 2026 yang dirangkaikan dengan seleksi nasional tim nasional di Bandung 9 hingga 12 Mei 2026. Faras sukses meraih medali emas di nomor kata perorangan putra sekaligus memastikan diri lolos ke Timnas Karate Indonesia. Pelatih Karate Mataram Lutfi menyampaikan Faras menjadi satu-satunya atlet yang menyumbang medali emas bagi kontingen Mataram dari 5 atlet terbaik yang diturunkan dalam ajang tersebut. Keberhasilan meraih emas membuat Faras dipastikan lolos otomatis ke tim nasional. Capaian tersebut menjadi hasil dari program latihan intensif yang dijalani para atlet di bawah pengawasan tim pelatih Pelatda Sangkareang. Lutfi menilai Kejurnas Karate 2026 menjadi ajang evaluasi hasil pembinaan sekaligus tolak ukur kesiapan fisik dan mental atlet menghadapi persaingan nasional. Menurutnya, persaingan berlangsung ketat karena seluruh peserta merupakan karateka terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia NTB siap mendukung pemerintahan Kabupaten Dompu, maksud kami kebutuhan dapur program makan bergizi gratis melalui penguatan kemitraan antara petani, peternak, pemasok, dan perbankan. Arus penumpang di Bandara Sultan Muhammad Kaharudin Sumbawa tercatat mengalami peningkatan selama periode Januari hingga April 2026. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Trivia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup. Mana sih fakta yang menurutmu paling gila?

0: menunya tuh meskipun sederhana tapi penuh dengan gizi, saya pikir ini akan sangat pas ya untuk Anda dan keluarga. Apalagi kalau sudah punya di pekarangan itu tinggal petik nih, ada daun kelor, terus ada terong, ada apalagi cabai ya. Kalau di rumah hanya ada di dapur nih, ada tempe dan tahu atau telur saja, ya udah tinggal masak kelor, kemudian dibuat sambal terasi, goreng telur dan tempe. Wah, Masya Allah ya. Apalagi ditambah dengan terongnya yang dibakar ya. Aduh, ini udah lengkap lah ya. Jadi siang ini mau ke lesehannya, ya udah dibatalkan. Sepertinya lebih nyaman di rumah ya. Apalagi kalau Anda ditemani Pro 1 RRI Mataram.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, ada Kristi mendengar lagu Pelangi yang tentu juga di situ di balik lagu ini ada makna tentang keindahan hidup, harapan dan rasa kagum ya terhadap seseorang yang itu dia ibaratkan ya seperti pelangi yang indah, menenangkan dan memberi warna dalam kehidupan. Ya. Oke, okay, kalau siang hari ini mendung ya. Semoga tidak mendung juga hati Anda. Tapi bahkan berpelangi ya seperti lagunya Kristi tadi, karena mendung kan belum tentu hujan ya. Jadi Anda yang wajahnya kusam kusut pun niche ya. Belum tentu kan ada masalah, entah mungkin Anda lagi ngantuk atau bahkan lagi lapar tapi bingung nih mau makan apa siang hari ini ya. Tadi di awal saya sudah kasih tips yang simpel-simpel saja ya, pekarangan maksudnya tanaman-tanaman yang ada di pekarangan Anda tuh bisa ya Anda masak secepat mungkin. Terus yang bingung juga ya udah, kalau bingung tuh sepertinya Anda perlu nih ya jalan keluar dulu untuk melihat ada apa di luar yang enak ya untuk Anda santap. Ya sesekali lah memanjakan diri kan, it's okay, tidak apa-apa ya. Enggak, untuk si Den Ina Amatiang juga yang sepertinya kalau di sawah tuh enak banget ya. Enak sekali rasanya menikmati kopi baru turun Jumatan gih, terus tiba-tiba dibawakan sama sang istri nih ada secangkir kopi ya atau teh, kemudian ada ubi tuh kalau kita nyebutnya ambon ya di sini kan ya, dan ada cemilan-cemilan jagung seperti itu juga masya Allah luar biasa ya. Apalagi Anda yang sepertinya nih kalau melihat nasi tuh kayak aduh, kalau di bahasa asalnya tidak di arah angen begitu ya. Tidak ada nafsu makannya. Oke, yang pasti suasana siang ini pendengar bisa Anda jadikan suatu yang indah di saat Anda menikmati libur ya bersama keluarga. Jadi silakan nikmati liburan ini yang mungkin jarang-jarang ya Anda bertemu dengan satu keluarga besar Anda. Oke, sambil pastinya masih terus saya hadirkan lagu-lagu untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Kekuatan cinta itu masya Allah luar biasa memang ya. Oke, dengan cinta pun saya masih akan terus menemani Anda pendengar. Dan nanti setelah NTB siang ini, kita udah mau masuk NTB sore. Jadi masih ada dua lagu lah ya yang akan menuntaskan Maxi dan juga NTB siang. Tetaplah menikmati suasana siang Anda dengan seindah mungkin bersama Persatuan Radio Mataram. Dan nanti jangan lewatkan ya, Anda bisa bergabung di Indonesia Banget di 0818 dan juga 646521. Saya Dian Mustafa, nanti akan bersama Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Nah, apa kabar sih, De? Apa kabar? Yang sudah tidak sabar nih di ujung telepon di Indonesia banget ya. Saya Dian Mustafa akan bersama Anda. Silakan 0818020560000 dan di 646521. Baiklah ya. Oke, yang beruntung yang pertama itu Kinanti. Kinanti silakan.
1: 100% Indonesia, Mbak Dian.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinanti.
1: Iya, apa
0: KLU
1: kabar, Mbak Dian?
0: Ya, KLU kan?
1: Iya, KLU.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Kabar
0: baik.
1: Baik kan, Mbak Dian?
0: Insya Allah baik.
1: Tuh.
0: Hujan tidak di situ, Kinanti?
1: Ini lagi gerimis nih.
0: Oh iya nih, Mataram masih mendung-mendung gitulah.
1: Tadi panas banget.
0: Kenapa?
1: Sekarang mulai mendung, mulai gerimis lagi.
0: Iya, itu deh perubahan cuaca yang tidak menentu ini memang. Kita harus tetap semangat.
1: Tetap semangat, Mbak Dian.
0: Iya, oke. Okay. Lagunya apa, Kinanti?
1: Lagunya dari Syahrini.
0: Syahrini? Oh, ish, kaget aku.
1: Cinta terbaik.
0: Apa?
1: Cinta terbaik.
0: Cinta terbaik. Ya udah, coba klik dulu ya. Oke. Okay.
1: Menyamperin dulu ya.
0: Boleh.
1: Buat kolega yang di KLU yang selalu monitor, semoga selalu sehat. Semoga terhibur dengan lagu yang Kinanti request. Terus buat Bang Alvin, Kak Yeru, selalu buat Ila, Farhan Hadi.
0: Oke.
1: Okay. Ya, Pak Muhyiddin, Pak Muhyiddin, Pak Muhyiddin, Pak Ludidin, Bang Tang Raja, Bang Pajar Ataman, Bang Sahril, Bang Kimse, Mas Yogi. Mbak Maya, Mbak Nelly, Pak Nusa, Pak Andi, Pak Sapiudin.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Mirian, Pak Jerman, Pak Damil Udin. Ada Pak Sukri, Bunda Marni, Bunda Kartini, sehat selalu.
0: Ya,
1: Bunda Kartini, Bunda Hairani, Bunda Isa, Bunda Masnya, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, sehat selalu. Bunda Hil. Ada lagunya, Mbak Dian?
0: Insya Allah, udah kita siapkan.
1: Oh. Terus buat Mbak Piola, Bu Iga di Wonosobo. Juga ada Bang Kespati juga di NTT. Ada Bang Hersklana di Dompu. Pokoknya untuk semua-semua jadi ya.
0: Iya deh.
1: Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tak kurang satu apapun.
0: Iya, iya, amin.
1: Buat semua kru-krunya juga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Mbak Dian.
0: Iya.
1: Selamat bertugas. Ya, selalu bersama keluarga. Banyak umur-umuran.
0: Amin. Insya
1: Allah. Selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Iya.
1: Pulang hati-hati di jalan.
0: Oke. Okay.
1: Semangat ya, Mbak Dian.
0: Yuk.
1: Lagunya Kinanti tunggu.
0: Oke, okay, Kinanti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Kinanti. Oke. Okay. Aduh, terputus ya. Ya udah. Boleh coba lagi nanti setelah Kinanti ada siapa? 0818020560000 Indonesia banget, halo.
2: Halo, Indonesia banget.
0: Iya, dengan siapa?
2: Dengan Bunda Kartini di Lombok Timur.
0: Oke, Bunda. Nah, apa kabar sida, Bunda?
2: Baik.
0: Baik ya, alhamdulillah.
2: Bagaimana kabarnya, Mbak?
0: Dian.
2: Mbak ini ya?
0: Bukan, saya. Dian, Bunda Kartini dengan Dian. Iya, Dian Mustafa. Halo?
2: Ada enggak hujan di Mataram?
0: Ya Allah, ya udahlah. Mungkin mungkin agak ini ya di tidak.
2: Di Lombok Timur panas.
0: Oh, iya iya.
2: Panas sekali di sini, Mbak.
0: Baiklah, Bunda Kartini, lanjut Bunda. Kirim-kirim dulu. Ya. Kirimin siapa lah?
2: Kata dulu ya. Buat Bunda Isa, Bunda Siti Hajar, Mbak Ginanti. Terima kasih Mbak Ginanti, kelingannya di KLU. Ada Bunda Nasmia, Bunda Cahaya, Bang Raja, ada Bunda Marni, Bang Fajar, Mbak Yogi, Mbak Maya, Mbak Widya, Mbak Jang Listrik. Halo.
0: Halo.
2: Mbak Jang Lain, Mbak Haji Herman, Bapak Muhyiddin, Bapak Sukri, terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bunda Kartini di Lombok Timur ya.

0: Halo, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Oke, dengan siapa?
1: Dengan Bajang Lae.
0: Enggi, Bajang Lae sila. Baik, alhamdulillah Bajang Lae. Angka sida Bajang, sida Bajang tapi sida Lae. Gimana ya?
1: Alhamdulillah kabar kita baik, Mbak Dia.
0: Oh, baik, Enggi. Gimana?
1: Kita semuanya sehat ya.
0: Amin, Enggi, insyaallah.
1: Karena sehat itu adalah
0: kewajiban,
1: bukan hanya pilihannya.
0: Iya,
1: Lagunya, Mbak.
0: Boleh, Bajang Lae.
1: Napi. Ujung hari ya.
0: Napi lagu sida.
1: Di ujung hari.
0: Di ujung harinya ungu.
1: Iya.
0: Coba ya. Kita siapkan dulu ya. Bajang, Enggi.
1: Iya, buat Bang Irwan, buat Pak Supri, sana Bunda.
0: Yang ada Mbak, malah ujung pertemuan.
1: Di ujung hari ada, Mbak.
0: Di ujung hari.
1: Ungu.
0: Ya udah, nanti coba kita carikan ya, insya Allah ya.
1: Buat Pak Fajar ya, buat Bang Ordek, Bunda Siti Hajar, Bang Jun, Bunda Aisyah, Bapak Adi Herman, Bang Raja, Mas Yogi, buat Pak Mawiin, Pak Tino,
0: ya.
1: Urbaya, Bang Alvin, buat pen Pro 1 semuanya, mudah-mudahan semuanya sehat,
0: amin,
1: tak kurang suatu apapun. Buat Mbak Dian, selamat siang, terima kasih.
0: Siang juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu dulu ya. Sudah 3 penelpon, yang lain sabar dulu setelah lagu ya. Nanti kami kembali lagi untuk Anda.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kopi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lanjut terus di Indonesia banget. Jadi silakan yang sudah tidak sabar di ujung telepon. Ada ada dua line telepon yang bisa Anda gunakan ya. 0818-0206-1000 646-521. Halo Indonesia banget.
1: Terus ya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Widya. Lanjut.
1: Lagi di jalan aja ya.
0: Boleh Mbak Wid. Gimana Mbak Wid? Lombok Tengah, hujan kah? Panas, adem, ayam?
1: Panas. Panas ini Mbak Dian. Baru pulang tanam tembakau ini.
0: Wow, Mbak Wid tanam tembakau juga ya.
1: Iya.
0: Insya Allah. Gimana?
1: 10.000 kayaknya.
0: Oh, 10.000 per tembakau gitu yang ditanam.
1: Iya, 10.000 ditanam.
0: Oh, ya Allah. Terus Mbak Wid dapat berapa tanam? Maksudnya berapa biji?
1: Hah? Halo? Gak ada bilang kita aja ya.
0: Gak nyambung.
1: Ada ngejang listrik.
0: Sebi.
1: Semoga sehat selalu.
0: Iya deh, amin.
1: Kemudian ada Mas Yoki, ada Bunda Pak Bini, Bunda Maya, Bunda Cicacar, Bunda Cahaya, Bang Fajar, Bang Azul, Bunda Mulyen, Bunda Marni, Bang Irian, Bang Arutin, dan Jun, hadir mana kita Budin, Bang Nurta, Pak Mulyen, Bang Muhyiddin, Bang Taril, Bang Anwar. Bunda Aisyah, Bunda Masnya, gue semuanya aja, Pak Dian ya, Asan Kezia dan
0: Tuan. Oke, Mbak Win.
1: Dan Pak Dian, semoga.
0: Halo.
1: Apa?
0: Yang 10.000 itu apa Mbak Wid maksudnya?
1: Oh, bibit tembakau 10.000.
0: Oh, ya Allah, saya pikir ini upah nanam. Gak taunya Mbak Wid tuh menanam 10.000, Masya Allah.
1: Iya. Ya udah, buat semuanya aja ya. Terima kasih.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setelah Mbak Widya, ada siapa lagi? Halo, Indonesia banget.
1: Indonesia.
0: Oke, Mas Irwan, apa kabar Sidi?
1: Irwan, Pak Raja ini. Hui. Dodong.
0: Kok mirip-mirip suaranya gitu ya? Oke, Mas Raja.
1: Mirip-miripnya kemana tuh Mbak Widya?
0: Kenapa?
1: Budak.
0: Enggak, di sini aja. Tidak ya, kemana-mana.
1: Ayo bilang juga Pak Irwan.
0: Iya kan, mirip-mirip gitu suaranya. Jadi saya
1: mirip nama so Mbak Dian.
0: Ya, jadi saya dengan PD-nya aja, dengan percaya diri maksudnya.
1: Ini maksud saya gini, maksudnya sulit. Kenapa lah diganti-ganti GSM sekali, dia pun biasa sekali gitu kan.
0: Oh pasang. Iya, emang begitu. Mas Raja, tidak aja yang tidak ini, yang tidak nge.
1: Saya bisa masuk nih.
0: Kapan?
1: GSM yang di masuk.
0: Oh, enggak begitu.

0: نفسي شبك كسر الكريم.
1: استغفر الله العظيم. Aduh, istighfar. Saya bingung keselnya itu. Keselnya sama siapa coba? Ayo. Ya udahlah. Yang penting kalau kesel sama diri sendiri ya tidak apa-apa. Maksudnya jangan sampai kesel sama diriku dan orang lain ya.
0: Enggak, cuma kesel sama Mbak Dian.
1: Iya. Oh, kalau kesel sama aku, Cela. Aku blacklist, Cela.
0: Nah,
1: udah ya. Oke. Okay. Ya udah, kita bercanda ya, Mas ya, Raja. Oke, okay. Lagunya apa?
0: Lagu Noah sudah ini.
1: Noah belum. Yang mana?
0: Ya, itu kan Noah sama BCL tuh.
1: Yang menghapus jejakmu.
0: Ya, gitu deh.
1: Aduh, ini nih alamat nih menghapus jejakmu, jejak-jejak. Ya,
0: oh, ya.
1: Maksudnya jejak-jejak omelan tadi.
0: Nah, makanya maaf ya, kadang-kadang dulu.
1: Oh ya udah, lanjut, boleh.
0: Nah, ini untuk Pak Irwan. Terus Ila Jodi Bayan.
1: Oke.
0: Terus Bajang Lai tadi. Alvin, si Bunda Aisyah bermasuk dia.
1: Iya nih Bunda Aisyah, sepertinya lagi cari celah buat masuk.
0: Bunda Aisyah juga ya, masuk dong.
1: Iya.
0: Aku sangat rindu.
1: Wais, cie, ada yang lagi rindu.
0: Ini lagi ya Bun, kemudian.
1: Kenapa?
0: Aisyah juga namanya di Lombok Timur, Lombok Tengah itu.
1: Oh sama juga, mana tuh ya Aisyah?
0: Ya, salam kenal lah sama Bunda Aisyah. Ya Aisyah yang di Lombok.
1: Bukan Bunda ya, kalau ini Aisyah.
0: Aisyah.
1: Gadis tapi, kayaknya ya.
0: Gadis, ya. Kalau Bunda yang itu itu Bunda Kawit.
1: Tahu aja ya jejak-jejak langkah orang nih Raja.
0: Tau,
1: ya Allah ya udah oke oke.
0: Terus lagi nih itu Bunda Siti Ajar, terus Bang Ordes, terus Mas Fajar.
1: Oke.
0: Okay. Yang dimantang nih bukan mantan Pak Wayat tuh.
1: Aduh.
0: Dari Ratu, Kinanti, Gondang, terus Mas Jun, terus juga apa namanya Bu Kartini tadi ya?
1: Bunda Kartini.
0: Dari Lombok Timur itu?
1: Iya benar.
0: Terus Mas Sukri. Siapa lagi ya?
1: Pokoknya semua deh, bungkus.
0: Artino ditanya sama Pak.
1: Bungkus aja ya.
0: Bungkus aja di satu semuanya.
1: Benar.
0: Aku Yogi, belum Yogi. Oke deh, terima kasih.
1: Oke, Raja.
0: Selamat kerja.
1: Terima kasih. Yuk. Oke. Iya, emang kita giliran nih kalau misalnya yang masuk dari GSM, ya udah GSM dulu, telepon dulu gitu. Ya Raja. Halo, ada Alvin. Oke, Alvin silahkan. Udah masuk. Silakan Alvin, halo. Ya udah, dibenerin dulu sinyalnya. Kita terima yang di 46521 dulu ya. Halo Indonesia banget.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum wabarakatuh.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Kenzo.
2: Apa kabar Mbak Rian?
1: Oke, baik-baik, apik-apik wae.
2: Kirain lagi apik-apik naik.
1: Bagus kabar tiang. Berempe kabar Sida, Kenzo.
2: Lagu angen masih di bersolah.
1: Aneh, kembek baik, angen Sida.
2: Apa di teman-teman mau jodoh, mah di keempat.
1: Ya astagfirullahaladzim. Aduh, pokoknya saya tidak bisa berkata apa-apa ya kalau sudah menyangkut jodoh-jodoh.
2: Iya, kan namanya juga.
1: Saya menganjurkan untuk tetaplah beristihara. Ya, tapi maksudnya gimana yang keempat gitu? Ya Allah.
2: Ya, menarik nomor 4 ini.
1: Aduh. Iya.
2: Kan laki-laki boleh 4, Mbak Dian.
1: Astagfirullah.
2: Yang penting adil.
1: Saya tidak mau berkomen kalau saya adalah seorang perempuan.
2: Sudah namanya juga perempuan saya tahu.
1: Iya dong.
2: Ya, siapapun yang mau di mana.
1: Pokoknya no komen. Kalau saya komen saya bisa nanti diserbu sama perempuan-perempuan.
2: Kita rekin lagu aja ya.
1: Iya lagu siapa nih?
2: Lagunya Pernah Muda.
1: Oh pernah dong.
2: Iya kan pernah itu makanya masih muda ini mau jadi perempat.
1: Ya Allah. Sudah
2: salam dulu. Ada Bang Yogi, ada Bang Jun, ada Bang Orde juga, ada Bunda Maya, ada Bunda Aisyah, ada Ila, ada Kinanti, ada Kapari Lumung Timur.

0: Bang Rian, ada Bang Hoying, ada Muda Marni, ada Yati di Pekir Batu. Ada semuanya udah Mbak Diannya.
1: Oke.
0: Mbak Dian, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Muda ada?
1: Iya, insya Allah kita siapin. Okay, tapi ini BCL udah nyanyi sama Noah.
0: Mana boleh dah.
1: Yang boleh yang lain aja ya.
0: Oke, nanti dah up to you dah.
1: Oke.
0: Makasih Mbak Dian ya.
1: Gih, sila.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Kenzo di Lombok Timur.

0: Nelly, silakan Nelly. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Dian.
0: Nelly di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku di Narmada, Mbak Dian.
0: Oke, apa kabar, Nel?
1: Alhamdulillah baik.
0: Narmada gimana?
1: Ya, cerah-cerah aja.
0: Alhamdulillah, cerah juga ya. Oke.
1: Mbak Dian, gimana kabarnya?
0: Baik juga, Nel.
1: Untuk lagu ya.
0: Boleh, lagunya apa?
1: Kalau ada tuh lagunya ini Giselle sama Lifestyle.
0: Apa?
1: Giselle sama Lifestyle.
0: Oh, Giselle. Yang mana ya. Itu judulnya?
1: Apa judulnya ya, lupa.
0: Sebentar ya.
1: Mau cari aja deh.
0: Iya, saya klik yang Giselle aja ya. Giselle itu ada yang indah pada waktunya, dengar curhatku. Atau sendirian, yang ku mau. Yang mana maunya, cara lupakanmu?
1: Oh ya, itu deh, yang cara lupakanmu
0: cara
1: itu ya.
0: Cara lupakanmu, oke.
1: Jadi lagunya buat yang ingin dilupakan aja.
0: Aduh, kok sedih sih.
1: Ya, ini buat Mbak Dian, makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Indonesia banget.
2: Berada di Indonesia.
0: Iya, dengan siapa?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Alvin, tadi lewat 081 juga suaranya terputus-putus, Vin. Sekarang juga. Lagi di mana, Vin? KLU.
2: Iya, lagunya.
0: Ya udah oke. Lagunya apa?
2: Lagunya Kuota.
0: Yang mana?
2: Aja.
0: Baiklah.
2: Buat semua.
0: Halo, ya udah buat semua ya. Oke, Alvin, ya udah Vin, karena memang sinyalnya sepertinya kurang itu ya, kurang baik di tempatnya Alvin, jadi emang terputus-putus. Jadi ya udah pas nih lagunya, terus udah kirim buat semua juga. Kalau begitu kita ke lagu ya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: baik pendengar, jadi sebelum kita jeda di untuk lintas sebelum informasi ya, saya terima lagi lah, udah ada di ujung telepon nih, ada siapa? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu aja ya di menit-menit halo, yang ke halo.
1: Halo.
0: Halo juga. Hai. Dengan siapa ya?
1: Siapa ya?
0: Ya, jangan tebak-tebakan di sini ya.
1: Tanpa Noah.
0: Tanpa Noah. Iya deh Bung Syahril, apa kabar? Napi kabar sih deh Bung Syahril.
1: Saya senyum tadi.
0: Ya Allah, tadi. Kenapa memang?
1: Karena pada saatnya tiap pagi.
0: Yang mana itu?
1: Iya waktu tadi ada kapal untuk haji yang dulu kan.
0: Oh itu nggih untuk side gitu ya?
1: Iya.
0: Ya maksudnya kan jadi biar ngena. Memang kalau orang-orang dulu itu kan berlayar itu ya masya Allah ya,
1: mirip,
0: sampai
1: mirip sama saya waktu naik kapal di Kalimantan.
0: Oh gitu, itu
1: saya
0: berarti
1: turun di tengah laut nggak bisa kecil dia.
0: Ya Allah, terus bagaimana itu kejadiannya kok Bang Syahril langsung mbak bisa
1: ya, kan di sana nggak bisa ke tepi atau kapal laut ya, kalau nyandal ke tepi dia kandas.
0: Terus Bang Syahril berenang gitu?
1: Bukan, ada tongkang yang narik.
0: Oh iya benar-benar. Kayak pelabuhan dulu deh emang ya, di Ampenan ya, itu kan juga begitu ya.
1: Di Kedapang tuh, Kedapang Kalimantan Barat.
0: Iya. Dulu kan orang haji tuh naik dari Ampenan itu pelabuhannya ya. Oh, itu iya. Kayak pakai tongkang juga, ya. Jadi ingat emang ya masa-masa itu. Berarti Bung Syahril ini dari tadi itu sudah stay tune ya di Pro 1. Ya Allah, oke.
1: Mumpung anu kan ini.
0: Mumpung libur.
1: Sambil kemas buku tadi kan.
0: Mumpung libur.
1: Sambil kemas.
0: Oke. Akhirnya beruntung juga masuk ya.
1: Dua jarum buah semangka.
0: Cakep.
1: Ini buat jus asem rasanya.
0: Aduh, iya, iya.
1: Ada mencari antit, menggoda telinga. Bodinya
0: masya Allah.
1: Ada mata cantik menggoda telinga, bodinya halus, mataku tergoda.
0: Nah, begini sih kalau penyair tuh memang begini kata-katanya. Tidak beratur. Iya deh Bung Syahril.
1: Kemudian lagu ya.
0: Oke, lagunya apa ini?
1: Kucuri lagi hati Mbak Dian.
0: Oh, masya Allah. Tunggu ya. Oke, Bung Syahril.
1: Penyanyi lembut kayak Luna.
0: Mantap.
1: Salam sama Mbak Tumak Ginanti, Mbak Ayak, Budia, Mbak Bunda Cita Hajar, kemudian Bunda Cahaya, Bang Jin, Bang Alat, Bang Yogi, Bang Adama, Mbak Yang Lai, kemudian Bang Bajar, Bang Raja, kemudian Pak Nusa, kemudian Bang Genzo, dan semua-semua Mbak Dian.
0: Baiklah.
1: Dan Mbak Dian, cantik dan sehat sekali.
0: Amin, insya Allah. Sangat,
1: makanya saya suka lagunya lembut sekali. Makanya kalau Mbak Dian siaran langsung saya bangun.
0: Ya Allah. Segitunya ya.
1: Oke. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udahlah. Kalau gitu nanti kita akan jeda di lintas informasi. Kita ke lagu dulu ya. Ada Aku Curi Lagi Hatimu, ada band. Kemudian nanti lagunya ya udah setelah lintas informasi saja ya. Yang lain juga nanti insya Allah bisa gabung. Masih di Indonesia banget.

0: Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara, kami sampaikan lintas informasi penerapan identitas kependudukan digital atau IKD di kalangan ASN lingkup pemerintah Kabupaten Sumbawa masih tergolong rendah. Hingga pertengahan Mei 2026, tingkat aktivasi IKD baru mencapai sekitar 6%. Dan sementara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Varian Bintoro mengatakan capaian tersebut merupakan hasil dari sosialisasi aktivasi IKD yang telah dilakukan pada 22 April 2026 lalu. Menurut Varian, kesadaran ASN untuk melakukan aktivasi mulai meningkat. Sejumlah organisasi perangkat daerah bahkan datang langsung ke kantor Dukcapil untuk melakukan aktivasi secara kolektif. Selain itu, Dukcapil Sumbawa juga melaksanakan program jemput bola ke berbagai instansi dan kecamatan dengan menyasar ASN seperti tenaga kesehatan, kepala sekolah, dan juga guru. Demikian lintas informasi.
0: Telah kita ikuti lintas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya baik, pendengar, sebelum nanti kita tuntaskan Indonesia banget di jelang saat berkumandang azan asar ya. Untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya hari ini tiba pada pukul 15 lewat 35 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi masih ada kesempatan Anda untuk bergabung. Silakan Pak Haji Herman di ujung telepon. Silakan Pak Haji.
1: Indonesia.
0: Iya, Pak Haji Herman silakan.
1: Saya lagunya siapa ya?
0: Siapa ya?
1: BCN.
0: Sudah, Pak Haji yang sekarang disiapkan ada Mahalini, ada Afgan, Titik DJ, Tulus, Afgan. Maunya yang mana? Afgan ya?
1: Iya, okay. Sama-sama. Afgannya.
0: Iya, boleh ya.
1: Lanjutkan salam dulu, Mbak Cantik.
0: Oke, lanjut Pak Haji.
1: Untuk media bagian bisnis. Terus Cahai Mbak saya Amut Bunda Aisyah, Bunda Masnya Imam Firdaus, Ataman Mayuin. Terus siapa lagi? Kak Irwan, Indah, Maya, Pinanti, Kami Rian, Kami Anto, semuanya juga Mbak Ganti.
0: Baik, iya Pak Haji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik, padahal kalau begitu kita langsung ke lagu saja. Ada Mahalini, kemudian nanti ada lagunya Afgan, terus ada lagunya Titi DJ juga yang akan hadir untuk Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, jadi sebelum saya tuntaskan, satu lagi lah ya, Pak Mawiin yang akan menuntaskan Indonesia banget. Pak Mawiin, silakan.
1: 100%
0: Halo.
1: Indonesia.
0: Iya, Pak Mawiin, lanjut.
1: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote.
0: Sampai Rote, Masya Allah. Pak Mawiin, silakan.
1: Salam-salam.
0: Boleh, lagunya udah siapin nih Pak Mawiin ya. Ada Titi DJ, ada Tulus ya.
1: Iya, dan nanti bagian 30. Yang pilih.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Soalnya lagu semua enak didengar.
0: Alhamdulillah, oke. Okay.
1: Salam buat Pak Rizal Ben yang di Keniga. Ada juga Pak Andi di Gunung Sari, Pak Maliki di Medan, Mami Diding yang di Tembobor. Yang di Karangnangka Utara ada namanya Meme, di Karangnangka Selatan ada namanya Pak Jabir, di Kupang Pak Tanjung ada Pak Guntur yang alias Pak Tino. Kalau di
0: mana?
1: Di Gangge ada namanya Bu Kinanti.
0: Iya deh, oke okay, oke.
1: Pak Muhyiddin, Mami Gedor.
0: Iya, semualah.
1: Kalau yang di Kamaguna itu Bajang Lai itu.
0: Oh, oke okay deh kalau gitu. Iya, itu aja ya.
1: Ada juga ada Pak Kolombus.
0: Oh, iya, oke. Okay.
1: Pak Alvin sama Pak Purbaya.
0: Iya, itu aja Pak Mawiin ya.
1: Iya deh, semua okay. Semua ada gitu. Terima kasih Pak Dian.
0: Sama-sama Pak Mawiin.
1: Dari saya Mawiin.
0: Iya.
1: Penutup coba.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya untuk yang tidak bisa gabung hari ini. Jadi kita tuntaskan saja Indonesia banget. Terima kasih Anda sudah bersama ya. Insyaallah bertemu lagi bersama saya Dian Mustafa di Indonesia banget selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Pendengar Anda masih bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, dan saatnya sekarang kami akan kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kami yang bertugas melalui siaran Pro 1 RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Insyaallah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, tuntas sudah tugas saya Dian Mustafa karena sudah siap tiada Koryatun Hafizah yang akan menemani Anda merangkai acara selanjutnya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Kita bersua di tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Prioritas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai menerapkan kebijakan pemasangan stiker pada rumah warga penerima bantuan sosial atau bansos. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Iwan Sofian, mengatakan pemasangan stiker akan melibatkan berbagai unsur mulai dari pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, koramil, polsek, hingga pendamping program keluarga harapan atau PKH.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Halo Indonesia, pada tanggal 2 Oktober 2023 lalu, diresmikanlah suatu jenis kereta cepat yang ditunggu-tunggu, yakni jurusan Jakarta-Bandung yang diberi nama WUSH. WUSH ini sungguh menandai babak baru dalam sejarah transportasi Indonesia, menghadirkan kecepatan dan efisiensi yang sebelumnya hanya bisa kita impikan, tapi juga membuka berbagai peluang ekonomi di sepanjang jalurnya. Bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, hadirnya WUSH ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Akses yang lebih cepat dan juga lebih mudah antara Jakarta dan Bandung itu memungkinkan distribusi barang menjadi lebih efisien, memperluas jangkauan pasar dan mempercepat pertumbuhan usaha. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Adaptasi adalah kunci. Dalam dunia yang terus bergerak, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan menentukan keberhasilan kita. Manfaatkan infrastruktur baru ini untuk mempercepat rantai pasokan, menjangkau pelanggan yang lebih luas, dan meningkatkan layanan. Kedua, kolaborasi menjadi semakin penting loh. Dengan konektivitas yang lebih baik, peluang untuk bekerjasama dengan mitra bisnis di kota lain menjadi semakin terbuka lebar. Ketiga, inovasi harus terus Anda galakkan. Era baru transportasi ini menuntut kita untuk berpikir kreatif dalam menawarkan produk dan layanan. Pertimbangan untuk mengembangkan model bisnis yang memanfaatkan kecepatan dan efisiensi transportasi baru ini adalah sesuatu yang perlu Anda pertimbangkan. Seperti halnya kereta cepat yang melaju dengan kencang, dunia bisnis pun bergerak dengan cepat. Mereka yang mampu mengikuti ritme perubahan dan memanfaatkannya akan berada di garis depan. Demikianlah dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellence The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Beranda Astacita, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Selamat sore pendengar, saya berusaha Tera di Mataram bersama Korea Tuna Pizza. Pendengar, kita bersama di acara Brenda Asta Cita sore hari ini. Kami ketengahkan lagu-lagu dan juga pesan-pesan untuk Anda sore hari ini hingga pukul 17.00.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke okay, oke okay. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Beranda Astacita.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus setiap hari merawat serta memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat, tapi juga harus mendapatkan beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan adanya berkat. Tapi, apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukur setiap hari karena tiap hari adalah berkat. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Jika kita terus membiarkan kekecewaan selalu ada dalam pikiran kita, maka kita sendirilah yang rugi. Dimanapun kita berada, pasti ujungnya akan terus merasa kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah, diubah menjadi pengharapan yang benar. Caranya, belajarlah fleksibel dan mensyukuri apapun yang terjadi. Air yang bening tanpa sesuatu di dalamnya, walaupun diaduk-aduk seperti apapun, tidak akan menjadi keruh. Mungkin hanya berputar, beriak, bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan.

0: 7. Ah, tapi lagi bokeh.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang. Bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: rohnya RRI yang selalu mengudara di setiap insan, di setiap hati dan masyarakat Indonesia tuh nggak bisa kita hilangkan.
1: Masalah penanganan teror lebih secara konvensional ya penyebarannya, kalau sekarang melalui lebih banyak melalui medsos, lebih banyak melalui tim online.
2: Selamat sore. Radio Republik Indonesia memiliki peran penting menjaga jati diri bangsa. Perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan membawa tantangan baru dalam pencegahan radikalisme. Dari Muruk 70 dan Pasar inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Santiari.
3: RRI Denpasar.
2: Pergang lintas Bali NTB kali ini kita awali dengan informasi terkait peran RRI dalam menumbuhkan nilai-nilai keindonesiaan. Radio Republik Indonesia RRI sebagai media publik memiliki peran penting untuk menjaga jati diri bangsa. RRI memiliki posisi istimewa dalam menumbuhkan nilai-nilai keindonesiaan.
0: Posisi RRI tidak bisa kita sejajarkan dengan lembaga penyiaran yang privat lainnya. Dia sesuatu yang istimewa gitu ya.
4: Radio Republik Indonesia RRI sebagai media publik memiliki peran penting untuk menjaga jati diri bangsa, memperkuat wawasan kebangsaan, serta membangun optimisme masyarakat terhadap masa depan Indonesia. Akademisi Universitas Pendidikan Nasional Undiknas, Dr. Niwayan Widyastini SOSMSI dihubungi RRI Kamis 14 Mei 2026 mengatakan posisi RRI sangat istimewa dalam menumbuhkan nilai-nilai keindonesiaan. Menurutnya, melalui siaran RRI akan dapat menggugah hati masyarakat untuk cinta Indonesia di tengah munculnya degradasi kebangsaan.
0: Rasa keindonesiaannya itu akan digugah oleh dengan mendengarkan RRI, walaupun saat ini mungkin RRI juga sudah bertransformasi ke arah digitalisasi, tetapi rohnya RRI yang selalu mengudara di setiap insan, di setiap hati dan masyarakat Indonesia tuh nggak bisa kita hilangkan. Saya pernah mengalami pada saat monitoring politik ya, monitoring pemilu di daerah di pelosok gitu ya. Mereka sambil mendengarkan dengan serius debat publik yang diperkenalkan lewat udara sambil mereka mentik cengkir gitu ya. Mengharukan sekali rasanya. Oh, sebegitunya ya mereka. Kemudian ketika Indonesia Raya berkumandang itu rasa-rasa seperti itu saya kira hanya RRI yang hari ini masih memiliki dengan utuh gitu ya. Tanpa kepentingan apapun, tanpa intervensi apapun, tanpa kepentingan privat apapun gitu.
4: Dr. Niwayan Widyastini mengakui saat ini informasi yang beredar sangat berlimpah. Ini menjadi tantangan bagi RRI untuk menyajikan konten atau sudut pandang yang berbeda dengan media lain sehingga hal tersebut akan menjadi lebih istimewa dan mengangkat branding RRI di mata publik.
0: Saat ini memang karena banyak sekali kanal informasi menyerbu masyarakat ya, masyarakat kita itu sudah berada pada titik keberlimpah ruahan informasi dan jumlah informasi. Nah, saking seringnya mereka mendengar informasi yang sama, jadi mereka sering abai dengan informasi yang sifatnya urgent, krusial, yang harus menjadi atensi karena saking banyaknya kan. Nah, saya kira kalau RRI mampu lebih mencari identitasnya, saya ini ada di sini gitu ya, mungkin masyarakat akan memilih RRI gitu.
4: Terkait kolaborasi dengan dunia pendidikan, Dr. Niwayan Widyastini berharap RRI dapat memperbanyak konten siaran berdialog langsung dengan para siswa,

0: tradisi lokal sebagai bagian dari budaya nasional. Kedua, penguat persatuan dan nasionalisme. RRI berperan sebagai sabuk pengaman informasi yang menghubungkan pemerintah dan masyarakat serta menegaskan semangat kebangsaan melalui berbagai program siaran. RRI juga berperan dalam merawat ingatan kolektif sejarah perjuangan bangsa, menjaga persatuan, dan masyarakat dan informasi. RRI menyelenggarakan siaran yang memberdayakan dan membantu masyarakat mengenali nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, penghubung WNI di luar negeri. RRI mendekatkan warga negara Indonesia WNI di luar negeri dengan tanah air melalui siaran rutin, sehingga nilai-nilai keindonesiaan tetap terjaga meski berada jauh dari kampung halaman. Serta terakhir, pendidikan dan informasi yang edukatif. Sebagai lembaga independen, RRI menyajikan hiburan dan pendidikan yang sehat untuk seluruh lapisan masyarakat, memperkuat nilai-nilai keindonesiaan melalui siaran yang menginspirasi. Secara keseluruhan, melalui semangat sekali di udara tetap di udara, RRI konsisten mengedepankan nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan Indonesia maju dan mendukung kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.
1: Berikut suara masyarakat terkait peran RRI dalam menumbuhkan nilai-nilai keindonesiaan.
2: Saya Awit dari Denpasar. Di tengah perkembangan media digital sekarang, RRI tetap bisa menjadi sarana untuk menjaga nilai-nilai keindonesiaan, terutama lewat program yang mengangkat budaya, persatuan, dan kehidupan masyarakat.
3: Saya Madi Adi Widjando dari Denpasar. Menurut saya RRI masih punya peran yang penting ya sebagai media yang dekat dengan masyarakat ya, karena tidak hanya menyampaikan sebatas informasi saja, tapi RRI juga ikut mengenalkan budaya dan rasa kebersamaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia.
4: Halo, saya Putri dari Kesiman. Saya melihat kehadiran RRI bukan hanya sebagai media informasi, tapi juga bisa memperkuat rasa nasionalisme dan membuat masyarakat lebih mengenal keberagaman yang ada di Indonesia.
1: Mendengar perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus komunikasi digital membawa tantangan baru dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, LPP RRI memiliki peran strategis sebagai media informasi sekaligus perekat sosial bangsa melalui siaran yang edukatif, inklusif, dan relevan di era multi-platform. Lantas seperti apa upaya lembaga penyiaran publik RRI dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan memperkuat persatuan di tengah derasnya arus informasi digital saat ini? Berikut perbincangan Oscar Robert bersama Direktur Utama LPP RRI, I. Hendra Smul.
5: Baik, Pak Hendra Smul, bagaimana Bapak melihat posisi dan peran RRI saat ini dalam menjaga serta menumbuhkan nilai-nilai keindonesiaan di tengah era digital?
6: Nilai-nilai keindonesiaan itu kan kita bicara tentang gotong royong, bicara tentang toleransi, persatuan. Ketika pragmatisme itu menguat sekali, ya nggak peduli soal itu. Maunya menang, maunya cepat, maunya dapat, nggak peduli soal nilai-nilai. Itu yang sangat riskan sekali. Makanya RRI itu sebetulnya media yang sangat ideologis, Bi. Karena kita punya triprastia, ya. Triprastia itu nilai-nilai yang dirumuskan para pendiri RRI, ya. Jadi RRI itu kan radio perjuangan, ya. Dari 11 September 45 ya, ini kan dulu didirikan untuk apa? Komunikasi pemerintah dengan rakyat, rakyat dengan rakyat, ya, ide dasarnya. Tapi ada triprastia itu, satu, mempertahankan alat siaran ini, ya, tapi memang tujuannya untuk mencapai alat siaran untuk mencapai tujuan awalnya tadi, ya, program-programnya ya untuk sesuai dengan tujuan proklamasi. Dan ketiga itu ada yang kata-kata menarik, pendiri di atas segala kelompok, keyakinan, partai dan sebagainya, dan mengedepankan persatuan, ya, persatuan nasional. Nah, inilah. Maka kita ini sebetulnya ideologis banget. Jadi kalau setiap apa rapat, setiap ada kegiatan RRI, mesti ada namanya Mars RRI. Kembali lagi, intinya adalah bahwa kedua, kita dalam Rensra juga namanya menginspirasi nilai-nilai Indonesia. Nah, inilah nilai-nilai Indonesia ini sesuatu yang sangat penting bagi RRI dan kita media negara, satu-satu negara pakai RI itu ya.
5: Lantas bagaimana Bapak melihat perkembangan konvergensi media saat ini, Pak?
6: Menyadari kita sekarang konvergensi semakin kuat ya, semua itu digital, maka secara substansi cara kerjanya itu menjadi PSM, Public Service Media. Public Service Media itu sekarang beyond broadcasting gitu ya, makanya sekarang banyak menjadi penyiaran multi platform ya. Sekarang publik itu sudah pasti representasi berbagai elemen sosial, maka itu menjadi substansinya, ya kan? Substansi kita juga mengakomodasi apa namanya kelompok difabel, ya. Difabel itu kita juga punya pegawainya, ya. Jadi kita punya pegawai berbagai cabang, dari Bali, dari Aceh, ya. Dan kita mau siaran-siarannya itu mesti kepentingan publik. Di situ ada kelompok berbagai agama, ada berbagai budaya. Itu menjadi karakter media publik. Ya. Tapi bukan berarti kemudian kita membantu apa ya namanya diseminasi pemerintah, ya. Karena kita ini kan ASN semua, Bli. ASN tuh ada P3K, ada PNS, ya. Sehingga mau tidak mau ya, dan kita kan dibiayai oleh Kementerian Keuangan, ya. Jadi ada dalam atur misalnya di Bappenas ya, peraturan bahwa RRI itu adalah salah satu entitas lembaga non kementerian yang dibiayai oleh negara dan karena itu melakukan tujuan tertentu, ya, digariskan. Dan kemudian ada keterangan bahwa disitulah satu-satu diantaranya adalah menjabarkan visi misi presiden untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Nah, itu juga harus diakomodasi, ya, selain yang namanya kepublikan tadi, ya, tetapi juga bagaimana eksekutif ini akan mencapai tujuan pembangunan nasional itu ya termasuk sesuatu yang harus ada di lembaga media publik, punya karakter masing-masing. Ada yang di mana ya, di BBC mungkin ya, dia sangat mungkin mencoba independen sekali, dan kemudian berhadapan dengan, tapi juga nggak bisa. Ya. Makanya itu punya karakter masing-masing, gitu ya, punya karakter masing-masing sesuai dengan demokrasi yang dianut tentu saja ya. Makanya kita ini tadi salah satu hal penting yang sebagai disampaikan oleh Pli ya, ketika di era disrupsi kita ini mengalami panjang informasi, RRI juga punya tugas untuk melakukan apa, menjadi clearing house ya. Bagaimana hoax itu banyak banget karena ancaman media di secara global itu sebetulnya adalah disinformasi, disinformasi. Bagaimana kepentingan ini, kepentingan publik juga, kepentingan negara, berbagai kepentingan ada di situ. Melakukan verifikasi sesuatu yang disinformasi. Ketika banyak kita ini orang menggantungkan informasi pada platform digital, media sosial, padahal di sana banyak hoax di RII, justru hoax semakin banyak gitu kan, terduplikasi-duplikasi. Nah makanya inilah peran RRI adalah bagaimana juga di antara memverifikasi disinformasi.
5: Baik, terima kasih informasinya, Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
1: Perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI membawa tantangan baru dalam pencegahan radikalisme. Densus 88 anti teror terus memperkuat kemampuan personel menghadapi penyebaran paham radikal di ruang digital.
8: Permasalahan yang ada dan itu akhirnya memicu anak untuk mencari komunitas-komunitas baru. Yang menjadi masalah komunitas barunya ini positif atau negatif nih. Jadi harus yang positif.
9: Densus 88 anti teror terus memperkuat strategi pencegahan radikalisme di era digital yang kini banyak menyasar anak dan remaja melalui media sosial hingga game online. Perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI dinilai membuat pola penyebaran paham radikal semakin kompleks. Katim Densus dan pencegahan Densus 88 anti teror Satgas Wil Bali, Ibda Hadinata Kusuma mengatakan pihaknya terus melakukan penyesuaian kemampuan personel mengikuti perkembangan tren kejahatan digital. Menurutnya, pola penyebaran radikalisme saat ini berbeda dibanding beberapa tahun lalu yang masih bersifat konvensional.
8: Tentu kita juga mengupgrade diri kita, mengupgrade tim kita. Jadi kalau dulu kita memang masalah penanganan teror lebih cara konvensional ya penyebarannya, kalau sekarang melalui, lebih banyak melalui medsos, lebih banyak melalui game online, maka kita juga harus mengupgrade unit-unit yang ada. Kalau dulu nggak ada yang namanya unit kontra narasi, nggak ada, sehingga kita bentuk, kita latih agar juga bisa menyamai, bahkan kita harus memang harus bisa menyesuaikan dengan fenomena kejahatan, tren kejahatan yang ada, supaya kita bisa lebih bisa menghadapi tantangan yang ada gitu.
9: Ibda Hadi menjelaskan, Densus 88 juga membentuk unit kontra narasi untuk menghadapi penyebaran paham radikal di ruang digital. Langkah tersebut dilakukan agar aparat mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus menghadapi tantangan penyebaran radikalisme berbasis digital dan AI.
8: Tiap peran mendasar itu ada di keluarga. Berikutnya rumah kedua anak itu adalah di sekolah. Sehingga orang tua ini harus menjadi, harus meyakinkan anak bahwa dia nyaman apabila menyampaikan apapun unek-unek dari masalah permasalahan anak itu, nyaman menyampaikan ke orang tua, nyaman menyampaikan ke guru, harus menjadi tempat yang nyaman. Berikan keyakinan itu kepada anak. Jangan sampai anak memendam sendiri yang apa permasalahan yang ada, dan itu akhirnya memicu anak untuk mencari komunitas-komunitas baru. Ya, yang menjadi masalah komunitas barunya ini positif atau negatif nih. Jadi harus yang positif.
9: Ibda Hadi berharap peran keluarga dan sekolah menjadi faktor utama mencegah anak terpapar radikalisme maupun kekerasan. Orang tua dan guru diminta menciptakan ruang komunikasi yang nyaman agar anak terbuka menyampaikan persoalan yang dihadapi. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
1: Informasi lainnya, Dinas Sosial P3A Buleleng meluncurkan layanan Besti Buleleng. Layanan tersebut untuk pengaduan cepat kasus anak dan perempuan yang terhubung dengan pendampingan psikolog dan tim perlindungan sosial.
10: Inovasi Besti Buleleng untuk membantu warga masyarakat yang khususnya anak-anak menerima kekerasan.
9: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Kabupaten Buleleng meluncurkan inovasi layanan Besti Buleleng atau bersama Edukasi Sebaya, Tumbuh Inspirasi dan Empati sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng. Program tersebut menjadi layanan respon cepat bagi masyarakat yang mengalami maupun mengetahui kasus kekerasan, perundungan hingga persoalan sosial yang melibatkan anak dan perempuan. Layanan pengaduan dapat diakses melalui nomor WhatsApp yang disediakan oleh Dinas Sosial P3A Buleleng. Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Buleleng Iputu Karyaman Putra mengatakan Besti Buleleng hadir untuk memberikan ruang aman bagi masyarakat, khususnya anak-anak, agar berani melapor ketika mengalami permasalahan di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Menurutnya setiap laporan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti melalui pendampingan bersama tim psikolog dan jajaran Dinas Sosial P3A Buleleng. Pendampingan dilakukan untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan serta penanganan yang tepat.
10: Jadi inovasi Besti Buleleng ini untuk membantu warga masyarakat yang khususnya anak-anak menerima kekerasan, baik itu di lingkungan, di sekolah, bisa melaporkan melalui WA yang sudah kami siapkan. Kami akan menindaklanjuti dengan pendampingan tim psikolog dan tim Dinsos P3 agar anak-anak ini bisa terlindungi.
9: Ia menegaskan apabila kasus yang ditangani mengarah pada persoalan hukum, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan proses perlindungan korban berjalan maksimal. Program Besti Buleleng diharapkan mampu meningkatkan kepedulian sosial masyarakat sekaligus memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Buleleng mendorong pembangunan ekosistem kota kreatif di era digital. Langkah tersebut melalui penguatan ruang publik kreatif, literasi digital, dan pengembangan ekonomi kreatif masyarakat.
11: Pada waktu kami mengikuti UCCN sebelumnya adalah penguatan kelembagaan dan sumber daya manusianya.
12: Transformasi digital mendorong kota-kota untuk tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga menjadi ruang tumbuh kreativitas masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan generasi muda dinilai penting dalam membangun ekosistem kota kreatif tanpa meninggalkan identitas lokal. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Dispar Buleleng, Imade Moga Karis Risma mengatakan ruang publik memiliki peran penting dalam membangun kota kreatif. Menurutnya, Taman Kota 0 Singaraja hingga kawasan Pelabuhan Tua dapat dimanfaatkan sebagai ruang berkegiatan komunitas seni, musik, fotografi, teater hingga UMKM lokal. Ia menilai kreativitas masyarakat perlu didukung melalui fasilitas publik yang mudah diakses seperti ruang pertunjukan terbuka, pojok literasi, dan area edukasi sehingga mampu mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif di Buleleng.
11: Jujur saja kalau kami di bidang kami saat ini yang memang kami sedang perkuat dan juga menjadi catatan pada waktu kami mengikuti UCCN sebelumnya adalah penguatan kelembagaan dan sumber daya manusianya. Jadi kami tahun lalu dan tahun ini sangat banyak melakukan aktivitas pelatihan, aktivitas workshop. Dan kami ada workshop tentang IP kartun. Jadi yang agak out of the box nih. Kalau kita biasanya pelatihan tentang apa gitu, kita agak ambil keluar sekarang karena tahun lalu kita sudah banyak mengambil yang berbasis dengan budaya. Tahun ini kita agak kombinasi berbasis digital.
12: Selain pengembangan ruang kreatif, pemerintah Kabupaten Buleleng juga memperkuat sumber daya manusia melalui pelatihan dan workshop berbasis digital. Buleleng yang telah ditetapkan sebagai Kabupaten Kreatif sejak 2023 kini tengah mempersiapkan pembangunan kreatif hub sebagai pusat aktivitas kreatif generasi muda.
11: Digital itu HP ya, kita bicara HP, internet dan digital nih. Sarananya kan handphone nih pasti ya, karena the one and only-nya pasti handphone. Cek deh 100 orang, berapa orang yang masih bawa dompet. Lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP ya di rumah. Benar, lebih baik ketinggalan dompet di rumah. Sebagian besar kebutuhan kita sudah tertampung di HP. Begitu punya HP, kebutuhannya apa nih? Internetnya. Bawa kemana-mana HP tapi gak ada internetnya, ini kan sama aja. Begitu ada internetnya, nah sekarang yang dibutuhkan itu apa? Pemahaman kita terhadap digitalnya, agar kita tidak termakan hoax. Banyak kan video-video pemimpin-pemimpin nasional kita yang diparodikan.
12: Menurutnya, literasi digital menjadi hal penting agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara bijak, sekaligus membuka peluang inovasi dan pemasaran produk kreatif di era digital. Buleleng juga tengah mempersiapkan diri mengikuti UNESCO Creative City Network sebagai bagian dari penguatan ekosistem kota kreatif di daerah. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Pendengar, Balai Pengelolaan Kelautan dan Pasar mencatat kondisi biota laut dilindungi di kawasan Gili Matra masih terjaga. Kondisi tersebut berdasarkan hasil survei rutin tahunan kesehatan habitat laut di wilayah konservasi Lombok Utara berkelanjutan. Reza Kurnia melaporkan.
13: Guna menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan melindungi keanekaragaman hayati bawah laut, Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar Satuan Pelayanan Lombok Utara secara rutin melaksanakan survei biota laut dilindungi di kawasan konservasi perairan Gili Matra. Kegiatan survei ini dilakukan secara berkala setiap tahun untuk memantau kondisi ekosistem laut serta populasi biota yang termasuk dalam kategori dilindungi. Pegawai Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar Satuan Pelayanan Lombok Utara, Hot Maria, menjelaskan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program monitoring jangka panjang terhadap biota laut dilindungi dan megafauna yang menjadi target pengelolaan kawasan konservasi. Adapun biota yang menjadi fokus pendataan antara lain penyu, kima, hiu, serta sejumlah biota laut lain yang berstatus dilindungi. Selain mendata populasi, tim survei juga melakukan pemantauan kondisi habitat termasuk tutupan terumbu karang, padang lamun, dan keberadaan ikan karang sebagai indikator kesehatan ekosistem.
14: Output survei ini adalah kita memonitoring kondisi biota dilindungi ataupun megafauna lainnya yang menjadi target pengelolaan di kawasan konservasi Pulau Gili Matra. Jadi kita ada mendata penyu, kemudian kima, hiu, dan biota dilindungi lainnya seperti pikmi, atau kalau kita temukan biota atau megafauna lainnya yang dilindungi itu kita data.
13: Dari hasil survei yang telah dikumpulkan, Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar mencatat bahwa kondisi biota dilindungi di kawasan Gili Matra secara umum masih tergolong aman. Hot Maria menjelaskan, ekosistem karang di kawasan tersebut juga masih berada dalam kondisi stabil, bahkan menunjukkan adanya peningkatan tutupan karang dibandingkan tahun sebelumnya, meski peningkatan tersebut belum terlalu signifikan. Dirinya juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat pesisir, pelaku wisata bahari, dan lembaga konservasi dalam menjaga kelestarian laut. Edukasi dan kesadaran masyarakat disebut menjadi kunci utama agar ekosistem laut di Gili Terawangan, Gili Menu, dan Gili Air tetap lestari.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan pembangunan sektor pariwisata dan investasi lainnya harus tetap menjaga kelestarian lingkungan serta tidak merusak kawasan perbukitan maupun lahan pertanian produktif. Berikut laporan Hayatun Sofian.
15: Tetap kita pertahankan.
16: Bupati Lombok Timur Haji Heru Warisin menegaskan pemerintah daerah tetap membuka ruang investasi, namun seluruh pembangunan wajib mengikuti aturan tata ruang dan tidak menimbulkan kerusakan alam yang berpotensi memicu bencana. Menurutnya, pembangunan hanya diperbolehkan di kawasan datar dan tidak boleh mengganggu lahan sawah produktif maupun kawasan rawan bencana. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan aturan penataan ruang sebagai bentuk pengawasan terhadap aktivitas pembangunan dan penggalian yang dapat merusak estetika kawasan serta lingkungan perbukitan.
17: Sebatas mereka membangun daerah datar ya, di daerah datar dan tidak bertentangan dengan RTRW di situ, terutama lahan sawah, kemudian lahan EPDB, tetap kita rekomendasikan untuk dibangun. Tidak apa-apa. Tapi ketika sekarang dia mau merusak bukit dan sebagainya, tidak boleh.
16: Selain penataan wilayah, Pemkab Lombok Timur mulai memperkuat digitalisasi pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan usaha jasa. Melalui sistem tersebut, transaksi hotel dan restoran akan tercatat secara digital sehingga pajak daerah dapat langsung masuk ke kas daerah secara transparan. Menurut Warisin, di sektor pariwisata pemerintah daerah juga mengembangkan pola pengelolaan wisata berbasis masyarakat termasuk kawasan geopark dan wisata pendakian bukit. Skema pembagian hasil pengelolaan wisata telah diatur melalui peraturan daerah agar pemerintah, desa, dan pengelola wisata sama-sama memperoleh manfaat ekonomi.
17: Jadi geopark, setelah geopark ini kita sekarang sedang sudah kita masukkan di perda hal-hal yang boleh kita tarik sebagai PAD kita, contohnya nih. Nah sekarang kalau mereka mau naik ke 7 bukit itu, kita dapat 50%, kemudian 30% oleh desa ambil, kemudian 50% pengelola. Ya itu yang kita sebut darwisnya, kasih 50% dia, biar dia semangat.
16: Sementara itu untuk meningkatkan keselamatan wisatawan, Pemkab Lombok Timur berencana menerapkan kewajiban surat keterangan sehat bagi pendaki gunung dan bukit wisata. Pemerintah juga akan menyiapkan pos kesehatan di sejumlah titik pendakian guna mengantisipasi kecelakaan maupun gangguan kesehatan wisatawan. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap pembangunan pariwisata dapat berjalan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, keselamatan wisatawan, dan kelestarian lingkungan.
17: Lombok Barat sama Lombok Timur.
1: Pendengar dari dunia olahraga laporkan atlet KKI Bali berhasil menyabet 3 medali dalam kejurnas PB4KI di Bandung. Hasil ini dinilai cukup baik mengingat dari 7 atlet Bali terpilih, 3 diantaranya berhasil naik podium.
18: Dari 7 itu ada 3 yang meraih medali.
19: Atlet KKI Bali yang tergabung dalam tim pengurus pusat PP KKI berhasil merebut 3 medali dalam kejuaraan nasional kejurnas pengurus besar PB Federasi Olahraga Karate Do Indonesia 4KI di Bandung. Hasil ini dinilai cukup baik mengingat dari 7 atlet KKI Bali yang tampil, 3 orang berhasil naik podium. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Pemprov KKI Bali Iwayan Gendus Wardana kepada RRI di Denpasar kemarin. Dikatakan 3 atlet KKI Bali yang menyabet medali tersebut, masing-masing IGD Arya Puja Adnyana menjabat emas Kumite Under 21 plus 84 kg putra, Igusti Agung Brahmantra Gayat Warsanta meraih perak Kumite Under 21 min 84 kg putra, dan Niketut Tasya Maharani Putri meraih perunggu Kumite min 54 kg kadet putri.
18: Atlet yang di Bali dari 7 yang mewakili tim pengurus pusat KKI, dari 7 itu ada 3 yang meraih medali. Ada 3 yang meraih medali itu, pertama ada yang emas di Arya ya, Bidda IGD Arya Puja Adnyana, itu dia meraih emas itu di under 21 plus 84 kg.
19: Wayan Gendus Wardana mengatakan dari hasil 3 medali tersebut, di luar dugaan atau yang berhasil memberi kejutan adalah Ketut Tasya. Gendo Suardana mengatakan meski tiga medali tersebut cukup baik, namun ia mengingatkan evaluasi menyeluruh perlu dilakukan termasuk memulai langkah dalam melaksanakan TC jangka panjang.
20: Tujuh atlet nomor yang tiga ya tetap harus disyukur ya. Tapi poin pentingnya kan ini kita harus di KKI Bali sendiri harus melakukan evaluasi menyeluruh gitu kan.
19: Sementara itu pelatih Komite PP KKI Sensei Putu Kris Budi Setiawan mengatakan perjuangan atlet telah berjalan on the track dengan meraih 4 emas dan 6 perak.
21: Secara keseluruhan dari target kita memproyeksikan 10 finalis di luar faktor non teknis semua sudah terrealisasi, jadi kami hanya mampu menyelesaikan pada posisi 4.

0: kembali ke daerah. Dari hasil kejurnas PB 4K tahun 2026 ini, Kepala Pelatih Tim PPKKI Doni Darmawan akan segera melaporkan hasil kegiatan dan melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap program yang telah dilaksanakan. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
1: Ya, berikan laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Radio Republik Indonesia memiliki peran penting menjaga jati diri bangsa. Perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan membawa tantangan baru dalam pencegahan radikalisme. Mewakili tim redaksi, saya Santiari bersama redaktur Eda Ayu Friska mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
2: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Dan alhamdulillah senang sekali saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda menggantikan rekan kami sebelumnya Kuryatun Nafiza untuk menemani Anda di NTB sore ini. Dan mengawali kebersamaan di sore ini bersama saya akan menemani Anda dalam rangkaian acara Mutiara Sore Islami untuk kita sama-sama menantikan tibanya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya. Azan maghrib untuk hari ini nanti akan berkumandang di pukul 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah. Kami temani Anda menanti azan maghrib dalam Mutiara Sore.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi

Pendengar 21 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun anda berada, menanti tibanya kumandang azan maghrib di pukul 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah. Marilah kita sama-sama menyimak renungan senja dengan topik renungan peranan pendidikan dalam budaya hidup bersih dan sehat, disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Muhsinin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Saudara pendengar yang berbahagia, alhamdulillah pada sore hari ini saya sampaikan renungan senja dengan tema peranan pendidikan dalam budaya hidup bersih dan sehat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Islam adalah agama yang kamil dan syamil. Kamil bermakna sempurna atau lengkap, sedangkan syamil bermakna mencakup seluruh aspek dan tantangan hidup kehidupan manusia. Islam tidak hanya mengajarkan pemeluk-pemeluknya pada hal-hal yang sebatas berkaitan dengan masalah-masalah akidah saja. Islam tidak hanya mengajarkan hal-hal yang sebatas berkaitan dengan akhlakul karimah saja. Namun Islam mengajarkan hal-hal yang lebih luas, lebih sempurna, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan kita di atas muka bumi ini maupun di akhirat nanti. Islam menuntun seluruh umatnya agar dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Saudara mendengar rahimakumullah, salah satu wujud jalan menuju kebahagiaan di atas dunia ini adalah adanya tuntunan agama Islam tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk mewujudkan hidup bersih dan sehat harus melalui ikhtiar dan usaha. Salah satu bentuk ikhtiar kita dalam mewujudkan hidup bersih dan sehat adalah melalui pendidikan, yaitu upaya untuk mengenalkan pola hidup bersih dan sehat kepada anak didik sejak dini. Pendidikan di sini tidak terbatas pada pengenalan teori-teori saja dan pemaparan dalil-dalil saja, tapi lebih dari itu adalah upaya pembiasaan hidup bersih dan sehat sejak dari jenjang pendidikan yang paling rendah. Oleh karena itu, keterlibatan guru di sekolah dan orang tua di rumah sangat menentukan keberhasilan upaya ini. Sehingga dengan demikian, pendidikan sangat berperan dalam mewujudkan hidup bersih dan sehat. Dan berarti juga bahwa pendidikan ikut adil dalam mewujudkan program pemerintah dalam melestarikan perilaku hidup bersih dan sehat yang diistilahkan dengan PHBS. Saudara pendengar rahimakumullah, konsep kebersihan dalam ajaran Islam ini tercermin pada aspek lahir maupun batin. Secara lahiriah, ajaran pertama dalam syariah Islam adalah berkaitan dengan pemahaman tentang makna kesucian, yakni thaharah. Cara etimologis, thaharah berarti membersihkan atau mensucikan diri, pakaian dan tempat dari kotoran dan najis. Dalam pengertian yang lebih luas, thaharah merupakan pijakan awal bagi seorang muslim untuk dapat melaksanakan ibadah apapun. Hal ini merupakan tuntunan yang tidak dapat ditawar, karena tanpa kebersihan, sudah barang tentu kita tidak akan mendapatkan kesempurnaan. Kebersihan lahiriah tersebut akan dapat dengan cara membersihkan badan dari hadas kotoran, baik dengan mandi atau berwudu. Begitu pula kebersihan lingkungan dan tempat dilaksanakan dengan cara sesuai aturan kesehatan, seperti membuang sampah pada tempatnya, memiliki jamban sehat, ketersediaan sarana air bersih, juga dengan penataan tempat tinggal yang bersih dan sehat. Secara batiniah, perilaku hidup bersih dan sehat tersebut tertuang dalam konteks pembersihan jiwa
dari kotoran-kotoran batin berupa keinginan atau nafsu yang menjerumuskan maupun menyesatkan, seperti rasa takbur, ujub, dengki maupun syirik. Begitu pula dengan beberapa penyakit hati lainnya. Cara yang ditempuh untuk meraih kebersihan batiniah adalah dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah, baik dalam pikiran, ucapan maupun perbuatan. Kebersihan lahiriah akan dirasakan langsung berupa terciptanya badan dan lingkungan yang menyehatkan, terhindar dari berbagai macam penyakit, sehingga kita akan dapat beraktivitas secara baik. Begitu pula dengan kebersihan batiniah akan tercermin dalam ketenangan jiwa dan kejernihan batin, sehingga perilaku yang ditonjolkan adalah berupa hal-hal yang positif dan bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun sesama. Islam sangat menekankan keseimbangan antara keduanya, karena kebersihan lahir memiliki berkaitan erat dengan kebersihan batin. Begitu pula sebaliknya, kebersihan lahir dan batin akan mengarahkan kita meraih kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Allah menekankan hal tersebut dalam firman-Nya pada surat Al-Baqarah ayat 222. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Saudara pendengar rahimakumullah, pada akhirnya marilah kita berdoa dan bermunajat pada Allah agar kita selalu berada dalam bimbingannya dan kita selalu diberikan petunjuk hidayah. Semoga sebagai hamba Allah yang selamat dunia akhirat. Demikian renungan senja yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga ada manfaatnya. Hadanallah wa ikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, alhamdulillah telah kita simak bersama renungan senja dengan topik renungan peranan pendidikan dalam budaya hidup bersih dan sehat. Disampaikan tadi oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Musinin. Selanjutnya pendengar, marilah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 92 hingga ayat 96, dibacakan oleh Qori Ahmad Sa'diyah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Telah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 92 hingga ayat 96, dibacakan tadi oleh Qori Ahmad Sa'diyah. Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saat ini pukul 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

pendengar Persatu Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, dimanapun anda berada, azan maghrib telah berkumandang. Marilah kita segera untuk mengambil air wudu dan segera mendirikan ibadah solat maghrib sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami yang bertugas malam hari ini mewakili keluarga besar RRI Mataram mengucapkan selamat mendirikan ibadah solat maghrib. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, masih kami temani Anda dalam lagu-lagu religi islami untuk menemani suasana ibadah maghrib ya di malam hari ini. Terima kasih pendengar, Anda masih setia untuk mendengarkan kami di Pro 1 Radio Mataram untuk NTB malam ini bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani Anda hingga tuntas tugas saya nanti, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Anda yang baru saja menyelesaikan ibadah sholat maghrib dan tadi dilanjutkan juga dengan ibadah sunnah lainnya ya, semoga kita terus diberikan semangat untuk selalu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik pendengar Pro 1 Radio Mataram, kembali kami akan hadirkan beberapa lagu religi islami hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun berada. Lagu religi islami akan kami tuntaskan hingga pukul 7 malam atau pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti kami akan lanjutkan untuk menemani Anda dalam rangkaian acara NTB malam ini. Tetaplah bersama kami.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, saya hadirkan satu informasi dalam cek fakta ini terkait minum teh yang lebih sehat dari kopi. Dan teh ini adalah minuman yang mengandung antioksidan tinggi sehingga sangat kecil menimbulkan caffeine crash seperti kopi. Dengan lebih dari 1.500 jenis, teh adalah minuman yang baik untuk tubuh dan pikiran Anda. Salah satu alasan utama untuk minum teh adalah kesehatan, karena minuman ini tinggi kandungan antioksidan polifenol. Dalam sebuah laman kesehatan disebutkan antioksidan polifenol ini dapat membantu tubuh melawan penyakit jantung, kanker, diabetes mellitus, dan osteoporosis. Teh juga cenderung tidak menyebabkan caffeine crash atau rasa lemas setelah mengkonsumsi kafein. Dalam sebuah laman kesehatan juga menyebutkan antioksidan dalam teh memperlambat penyerapan kafein, sehingga efeknya lebih lembut dan bertahan lama. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, di NTB malam ini kami kembali ya akan menghadirkan beberapa informasi untuk Anda dalam musik dan informasi. Saya awali satu informasi, ini informasi tentang pengelola kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika ya, di mana Injourney Tourism Development Corporation resmi merombak jajaran komisaris dan direksi PT MGPA Nusantara Jaya. Jadi perusahaan yang mengelola Mandalika International Circuit. Dalam restrukturisasi tersebut, mantan pembalap nasional Ananda Mikola dipercaya menjabat sebagai direktur utama MGPA menggantikan kepengurusan sebelumnya. Perubahan susunan pengurus diumumkan Vice President Corporate Secretary ITDC I Gusti Ngurah Agung Dwi Parmana sebagai bagian dari strategi penguatan organisasi dan pengembangan bisnis perusahaan ke depan. Dalam susunan baru tersebut, posisi komisaris utama ditempati RM Gusti Lantika Marel Suryo Kusumo, sementara dua komisaris lainnya diisi Quinta Komara dan Sabola. Di jajaran direksi ada Ananda Mikola akan didampingi Doni Marjono sebagai direktur operasional serta Aleta Marjori Senduk sebagai direktur komersial. Nah, pendengar, perombakan total manajemen MGPA ini dilakukan di tengah upaya pemerintah dan ITDC memperkuat posisi di Mandalika sebagai pusat sport tourism nasional sekaligus sebagai destinasi motorsport internasional. Dan MGPA selama ini memegang peranan penting dalam pengelolaan berbagai ajang balap dunia di Mandalika International Circuit, termasuk event internasional yang menjadi magnet wisata di Nusa Tenggara Barat. ITDC juga menilai restrukturisasi pengurus diperlukan, ini untuk memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan profesionalisme pengelolaan sirkuit serta mempercepat ya pengembangan bisnis kawasan. Informasi ini pendengar selengkapnya Anda bisa baca kembali di laman informasi kami di rri.co.id.

0: Ya, pendengar 21 RRI Mataram, terima kasih ya Anda masih setia di NTB malam ini bersama saya Andi Suhandi. Dan kami jeda dulu ya untuk menghadirkan informasi dan menghadirkan lagu-lagu untuk Anda di musik dan informasi. Saat ini sudah pukul 19 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita jelang kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Selamat mendirikan ibadah sholat isya di malam hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Pro 1 RRI Mataram. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, terima kasih ya Anda masih setia mendengarkan kami di NTB malam ini. Masih di Musik dan Informasi, kami temani Anda. Dan kami ketengahkan satu informasi, ini informasi mengenai calon jamaah haji ya, yang saat ini berada di Tanah Suci, di mana ancaman suhu ekstrim di Tanah Suci ini menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, secara khusus memberikan pembekalan kepada 66 calon jamaah haji asal Lombok Barat saat pelepasan resmi di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat Sabtu malam. Dalam suasana penuh harap dan kehusuan, Las menyoroti kondisi cuaca di Arab Saudi yang diperkirakan mencapai 40 derajat Celcius bahkan lebih. Dan ia mengingatkan para jamaah agar tidak menganggap remeh tantangan tersebut dan tetap memprioritaskan kesehatan selama menjalankan ibadah. Dan menurutnya, kekuatan fisik ini menjadi faktor utama agar seluruh rangkaian ibadah haji ini bisa dijalankan secara sempurna. Dan ia menekankan pentingnya menjaga stamina, menghindari kelelahan berlebih, serta disiplin dalam mengatur waktu ibadah dan istirahat. Tidak hanya soal fisik, kelas juga menyoroti pentingnya pemahaman manasik haji, mengingat para jamaah tergabung dalam kloter campuran dari berbagai daerah di NTB, dan ia meminta jamaah Lombok Barat untuk aktif dan tidak ragu untuk bertanya. Selain itu pendengar, Las juga mengingatkan kesempatan menunaikan ibadah haji ini merupakan anugerah besar yang tidak semua orang dapatkan. Oleh karena itu, ia meminta para jamaah untuk memanfaatkan momen tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya pendengar, demikian informasi ini ya, saya kutip dari pemerintah, dari laman informasi rri.co.id. Anda ingin membacanya kembali, silahkan dibuka laman informasi kami di rri.co.id. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama menyimak warta berita sentral RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Istiara Cinta dari lagu miliknya Elman ya. Ini lagu yang dirilis tahun 2016. Sudah membawa kita ke menit 55 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi kami ketengahkan mendengar sebelum nanti kita sama-sama menyimak warta berita sentral RRI Pro 3 Jakarta. Di mana pemerintah Provinsi NTB mulai memperkuat Geopark Tambora sebagai UNESCO Global Geopark. Salah satu langkah yang dilakukan ialah memperkuat konservasi lingkungan, terutama melalui perlindungan kawasan Teluk Saleh yang dinilai ini menjadi penyangga penting ekosistem Tambora. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan NTB tidak memulai pengelolaan geopark dari awal. Pengalaman mengelola Rinjani UNESCO Global Geopark disebut menjadi modal penting dalam memperkuat tata kelola Tambora menuju standar geopark dunia. Dan dalam presentasi tersebut, Iqbal juga didampingi Sekretaris Bapenda NTB, Mbak Yunita Puji Widiani, General Manager Badan Pengelola Geopark Tambora Muk Magdisari, dan General Manager Rinjani UNESCO Global Geopark Kwadru P. Wicaksono. Dan menurut Iqbal, Gunung Tambora ini merupakan forgotten gem yang belum sepenuhnya dikenal dunia, padahal menyimpan kekayaan geologi, budaya, sejarah, dan biodiversitas yang besar. Berbeda dengan Rinjani yang dikenal sebagai destinasi wisata pegunungan, Tambora ini menyimpan jejak salah satu letusan vulkanik terbesar dalam sejarah modern manusia. Jadi letusan Tambora di tahun 1815 tidak hanya mengubah bentang alam Pulau Sumbawa, tetapi juga ini memicu fenomena The Year Without Summer di Eropa akibat penyebaran abu vulkanik ke atmosfer bumi. Dan dijelaskan juga bahwa kawasan Geopark Tambora ini mencakup 3 wilayah budaya besar, yakni Bima, Dompu, dan Sumbawa. Nah, ketiga wilayah itu dinilai menjadi kekuatan penting dalam pengembangan konservasi berbasis masyarakat dan pelestarian budaya lokal. Selain itu, pendengar, kawasan Tambora berada di timur garis Wales atau Wales Line yang dikenal memiliki tingkat biodiversitas tinggi dengan banyak spesies endemik. Dan menurut Iqbal, sedikitnya 275 spesies ini telah berhasil diidentifikasi di kawasan tersebut. Namun jumlah sebenarnya diyakini jauh lebih besar dan sebagian berada dalam ancaman akibat kerusakan hutan serta aktivitas ilegal. Ya, pendengar, Anda bisa baca kembali ya informasi selengkapnya terkait Gunung Tambora ya, yang diusulkan menjadi geopark dunia, dan Teluk Saleh ini akan menjadi benteng konservasi. Apakah akan goals rencana ini? Semoga saja ya. Dan informasi ini membawa kita ke menit 58 lepas dari pukul 19, beranjak terus ya mendekati pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan sama-sama menyimak warta berita sentral RRI Pro 3 Jakarta. Untuk itu, pendengar, pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
0: Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam, ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level Rp17.596 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
3: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya, Rian Suryadi.
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas resiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
6: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem pelanggaran krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
5: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
5: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya, Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui koordinator evakuasi pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
9: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke kompleks resusitasi, dan saat ini sudah dirawat, sudah pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
8: sementara ketua tim operasional damkar Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
10: Hari ini kita mengerahkan 13 unit TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk mengevakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas Damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Saada Tundarain. Ain?
12: Baik. Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Sambal kayak pasman dari daftar sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Karena masuknya malam siang.
12: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
14: Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jemaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
15: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah, seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
14: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
16: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
14: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Permuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke Tanah Suci, Bus Selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
17: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan Bus Selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amin, Terminal Aijat dan Terminal Jabal Kabah dan layanan Bus Selawat yang menghubungkan Hotel Jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di Terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses Bus Selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jamaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
1: As Indonesia enters the second year as member of BRICS,
2: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
3: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
2: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
4: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang, bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
2: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari dunia olahraga di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
5: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi. Dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka. Dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayern hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayern sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di NTB malam ini, dan saya Andi Suhandi masih menemani ruang dengar Anda. Dan pendengar, di malam hari ini di Jumat malam, seperti biasa setelah warta berita pukul 20 tadi, kami temani Anda di info liburan ya. Saatnya untuk membuka nih catatan-catatan Anda di untuk hari Sabtu dan Minggu. Apa nih kegiatannya ya? Tapi kalau liburan sudah dari hari Kamis kemarin ya. Libur panjang, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Baik pendengar, mungkin hari Kamis dan hari Jumat Anda hanya stay di rumah saja. Hari Sabtu ingin menikmati libur dengan mengunjungi beberapa destinasi wisata. Di info liburan kami hadirkan ya. Mudah-mudahan ini menjadi referensi Anda untuk menikmati suasana yang cukup lengang ya. Mungkin Anda bisa ke Lombok Tengah. Nah, siapa sih yang tidak mengenal Kute ya, Pantai Kute Mandalika yang ada di Lombok Tengah. Dan kalau sore hari ini pendengar, Pantai Kute Lombok Tengah ini dipenuhi wisatawan dan masyarakat lokal menjelang sore harinya. Jadi kawasan wisata di pesisir selatan Lombok tersebut ini menjadi tempat favorit untuk menikmati suasana pantai dan juga panorama matahari terbenam. Sejumlah pengunjung terlihat bersantai di hamparan pasir putih, bermain bersama keluarga hingga mengabadikan momen dengan latar keindahan laut biru dan langit senja. Apakah Anda tertarik ke Pantai Kute? Silakan ya, Anda bisa mengunjungi Pantai Kute mau pagi, siang, sore, tetap indah sebenarnya ya, dengan hamparan pantainya yang khas sekali. Dan pendengar, Anda juga bisa menghabiskan waktu libur Anda di salah satu air terjun nih. Wah, kalau berbicara air terjun, yang tergambar adalah suasana airnya ya, airnya yang dingin, sejuk, suasananya yang asri, apalagi kondisi beberapa hari terakhir ini ya cukup terik ya, cukup panas. Nah, cocok nih untuk menghabiskan waktu libur Anda di suasana yang gerah dan panas ini, di tempat-tempat yang sejuk. Ya, betul sekali, ada namanya air terjun Ellen Patih di Dusun Kumbi Narmada Lombok Barat. Tumben ya mendengarnya. Dan ini tersembunyi di Dusun Kumbi, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Jadi air terjun Ellen Patih ini menawarkan suasana alam yang begitu menenangkan. Dan desain

aliran airnya yang jernih dan menyejukkan. Air yang mengalir tidak hanya memberikan kesegaran ya, tetapi airnya ini menghadirkan suasana relaksasi alami yang sulit ditemukan di tempat lain. Penasaran ya? Nah, di sekelilingnya ini pendengar, deretan bebatuan besar tersusun alami di sepanjang aliran sungai, dan ini menciptakan pemandangan yang eksotis sekaligus bisa menjadi spot favorit untuk duduk santai atau berfoto ya. Kemudian cahaya matahari yang menembus celah pepohonan ini menambah keindahan suasana. Jadi sinar yang jatuh di antara kabut tipis dari percikan air ini menciptakan efek visual yang memanjakan mata, dan ini menjadikan setiap sudut ini terasa begitu fotogenik ya. Dan tidak heran memang banyak pengunjung memanfaatkan momen ini untuk mengabadikan keindahan alam di sekitar tempat tersebut. Ya, air terjun Ellen Patih bukan hanya tentang pemandangan ya, tetapi ini juga tentang pengalaman. Dan duduk di atas bebatuan sambil merasakan sejuknya air dan mendengar aliran sungai bisa menjadi cara sederhana untuk melepas penat Anda. Tempat ini sangat cocok juga untuk wisata alam yang tenang, baik bersama teman, keluarga, maupun untuk menikmati waktu sendiri. Jadi dengan suasana yang alami, udara yang segar, serta panorama yang menenangkan, air terjun Ellen Patih menawarkan hal itu. Dan ini menjadi salah satu destinasi tersembunyi ya, bisa dikatakan seperti itu, di kawasan Lombok Barat. Tepatnya di Dusun Kumbi, Narmada, Desa Pakuan. Ya, jadi bisa di searching ya. Desa Pakuan, Dusun Kumbi, Kecamatan Narmada. Air terjun Ellen Patih. Apakah Anda berminat? Silakan ya, bisa ini menjadi referensi ya untuk menjadi pilihan destinasi wisata yang dikunjungi yang tidak terlalu jauh lah ya dari Kota Mataram. Bukan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan lembaganya untuk menawarkan investasi pembangunan dapur program makan bergizi gratis. Peringatan itu disampaikan menyusul maraknya tawaran pembangunan dapur MBG yang menjanjikan keuntungan kepada masyarakat namun tidak memiliki kejelasan realisasi. Dadan menegaskan seluruh proses pengajuan pembangunan dapur MBG harus dilakukan melalui portal resmi pemerintah. Demikian Lintas Informasi.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada. Ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan, dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, saatnya kami hadirkan untuk Anda mini drama. Kali ini mini drama dengan judul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, produksi RRI Bukit Tinggi.
1: Riva, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
2: Istighfar, Bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, Bang.
3: Jaka!
2: Astagfirullah.
3: Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha?
2: Bapak.
3: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
2: Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, Pak.
3: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu karena kemiskinannya. Aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
1: Tapi Pak, bukan begini caranya.
4: Siti, tolong, Pak. Siti, Pak. Ayo, Pak.

0: tarik kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kau membujukku ya. Sampai mati, aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim, Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Kena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini.
0: Nak, sabar.
2: Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu, apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak, ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya, iya, nak, iya, nak.
2: Pak, Bu, Siti izin ya mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
0: Iya, iya, iya.
2: Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakkan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun...
1: Namun? Namun apa? Kau gagal, kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
0: Pak, sudah. Ya Allah, Pak. Kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu membelah gelandangan ini?
0: Allah,
1: tidak ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku.
2: Bapak.
1: Aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin ini.

0: wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah Bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan, ya?
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak, namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

0: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, demikian ya mini drama produksi RRI Bukit Tinggi yang berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati. Selanjutnya pendengar, kami akan menemani Anda dalam acara obrolan komunitas hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saatnya kembali kami menemani Anda dalam obrolan komunitas ya di malam hari ini. Di malam ini kami akan ngobrol dengan salah satu komunitas yang ada di Lombok Tengah, yakni komunitas Tastura. Seperti apa komunitas ini, pendengar? Saya langsung tersambung dengan ketua dari komunitas Tastura, Mas Lalu Gitan. Selamat malam, Mas.
2: Selamat malam, Kak.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kabar sehat ya?
2: Alhamdulillah,
1: kabar sehat. Oke. Terima kasih sebelumnya nih meluangkan waktu malam hari ini untuk kita ngobrol-ngobrol di Pro 1 Radio Mataram dalam obrolan komunitas.
2: Siap. Terima kasih juga sudah diundang.
1: Oh iya, Mas Gitan, sebagai pembuka nih, saya masih mendengar Tastura ini agak kurang familiar ini. Tastura ini sendiri dari kata mana ini?
2: Iya, sebetulnya kami dari Tastura Mengajar. Kurang lebih ada tambahan mengajar.
1: Oh, Tastura jadi Mengajar Tastura. Gitu ya?
2: Iya, betul.
1: Oke. Okay.
2: Jadi Tastura Mengajar itu diambil dari kata Tastura itu, slogan dari Lombok Tengah itu sendiri.
1: Dari Lombok Tengah ya, Tatas Tuh Trasna.
2: Trasna. Nah, kemudian di sana ada mengajar. Nah, dari kata mengajar itu kegiatan kami tentu pendekatannya di penguatan sumber daya manusia. Tuh, jadi dan dari kata Tastura itu juga kami peluang lingkup kegiatan kami itu ada di Kabupaten Lombok Tengah gitu. Dan kegiatan kami itu ada di pelosok-pelosok okay. di Lombok Tengah.
1: Oke. Okay. Jadi intinya pokoknya Tastura ini diambil dari slogan Lombok Tengah ya. Tatas Tuh Trasna. Nah, kalau melihat dari komunitas ini luar biasa nih ya, Tastura Mengajar. Latar belakangnya terbentuknya komunitas ini apa nih, Mas?
2: Ya, jadi kita cerita sedikit. Sebetulnya kami sudah bergerak dari 2018.
1: Okay.
2: Jadi kami itu Kak berkegiatan di beberapa daerah, khususnya di pelosok. Kalau bahasanya gawah daye gitu. Jadi di Gawah Dayu ya, di bagian-bagian utara yang memang akses, khususnya akses pendidikan yang masih kurang terjangkau ya.
1: Gitu.
2: Jadi kami itu dari 2018 sudah ke hampir di 6 titik yang hari ini kami sudah kunjungi gitu. Apa yang kita lakukan tentu seperti yang saya bilang di awal adalah penguatan sumber daya manusia. Di pelosok-pelosok salah satu pendekatannya adalah ke anak-anak dan para muda-muda di sana, pemuda dan sebagainya. Apa yang kita bawa adalah karena kita ternyata dari segi pendidikan, kemudian terutama kualitas sumber daya manusia itu masih sangat, kita masih cukup rendah gitu, sehingga itu yang coba kita dorong bersama teman-teman gitu. Kebetulan di Tastura Mengajar pun teman-teman tuh memiliki latar belakang yang beraneka ragam gitu. Termasuk saya dari pendidikan dan ada juga dari pariwisata dan sebagainya
1: gitu. Oke. Kita tahu bersama ya, Mas Gitan, maaf sebelumnya ini, informasi begitu luas lewat internet, lewat handphone, dan segala macam bisa didapatkan oleh masyarakat. Nah, kenapa Mas bersama teman-teman di komunitas ini malah memilih fokus pada pendidikan, khususnya di pelosok-pelosok di Lombok Tengah?
2: Ya, sesuai apa? Jadi, sebetulnya ini di sisi lain, ada apa yang kami temukan di lapangan memang dari 2018 yang utara selatan memiliki karakter yang berbeda-beda lah begitu. Hal seperti di utara mungkin ada beberapa sekolah-sekolah yang sering kami kunjungi gitu. Dan rata-rata itu satu atap SD SMP gitu.
1: Okay.
2: Kalau di pelosok-pelosok kadang kita menemukan misal ada yang muridnya sedikit, ada yang gurunya gurunya tidak ada gitu, ada murid di sana, ada yang muridnya ada, gurunya tidak ada.
1: Masih ada sebenarnya yang seperti itu ya?
2: Masih ada, masih ada.
1: Wah, saya berpikirnya pendidikan kita sudah oke semua gitu dengan bangunan sekolah yang memadai, guru yang lengkap dan segala macamnya. Tapi masih ada yang kondisi seperti
2: masih
1: itu
2: ada.
1: Ya?
2: Masih ada. Wah. Termasuk akses sebetulnya yang menjadi persoalan adik-adik kita yang akses, khususnya di beberapa daerah seperti contoh yang kami sampai hari ini masih kami terus intervensi ya di daerah selatan. Bahkan ada adik-adik yang berjalan sampai hampir 1 jam sampai sekolah. Sampai hari ini masih ada.
1: Bukan hanya di film aja ya.
2: Dan itu memang ada di
1: real, di beberapa ada daerah. Faktanya seperti real itu. Ada. Boleh di-spill di wilayah mana itu Mas Tan?
2: Ya, di wilayah selatan itu ada, di wilayah Lombok Tengah.
1: Lombok Tengah bagian selatan.
2: Bagian selatan itu ada. Kawalau itu masih banyak yang kita temukan. Nah, tentu dengan kondisi seperti itu kita pun tidak bisa menyalahkan pihak mana, artinya apa ini yang bisa kita perbuat gitu kan, untuk akhirnya akses pendidikan untuk adik-adik itu bisa lebih baik lebih baik. Jadi ketika kita berkunjung akhirnya kita banyak berkegiatan di dusun mereka itu gitu akhirnya. Jika buku tidak ada, akhirnya kita bawakan buku-buku yang berkualitas, mereka kita ajarkan untuk membaca, menulis, karena memang persoalannya selain akses pendidikan yang jauh bagi mereka dan tentu di sana optimalisasi pendidikannya mereka pasti kurang.
1: Ya,
2: mereka
1: betul.
2: Harus jalan 1 jam misal, baru sampai sekolah sudah capek, sudah ngantuk. Itu akhirnya kita menemukan bahkan untuk kelas 5-4 itu mungkin masih ada yang belum bisa membaca dan sebagainya
1: Nah, dan ini akhirnya real fakta yang coba kita dorong, terjadi ya.
2: Betul, dan ini real fakta yang kita temukan.
1: Wah, saya masih belum percaya tuh Mas Tan.
2: Kawan-kawan bisa berkunjung.
1: Wah, saya merasa tertegun bisa ngobrol langsung dengan kondisi yang diceritakan sama Mas Gitan ini. Luar biasa ya. Untuk visi dari Tastura ini untuk 10 tahun ke depan atau menuju milat yang ke-10 nanti, kira-kira apa nih gambarannya dari teman-teman?
2: Sebetulnya kami hari ini memang salah yang seperti yang saya tekankan adalah penguatan sumber daya manusia khususnya. Misalnya di utara mereka tuh dulu punya potensi yang sangat luar biasa. Tapi potensi wisata misal begitu. Kalau di utara kita pernah mengembangkan salah satu destinasi wisata, tapi mereka tidak tahu bagaimana untuk mengembangkannya begitu. Nah, akhirnya itu coba kita dorong, kita ajari, kita bantu untuk bagaimana sih mengelola wisata dan sebagainya gitu. Karena kebetulan ada rekan-rekan yang berada di bidang itu begitu. Gitu. Kemudian
1: Mas Gitan, tadi kan sudah disampaikan sama Mas Gitan kalau kegiatannya memang fokus pada pendidikan untuk pengembangan sumber daya manusia yang ada di pelosok-pelosok. Bisa diceritakan nggak nih secara spesifik apa saja kegiatan-kegiatan rutinnya komunitas ini ketika berada di lapangan atau mengunjungi lokasi yang dituju gitu?
2: Iya, jadi sebetulnya kalau kita misal kami menyebutnya aksi.
1: Aksi.
2: Setiap aksi itu kami lakukan dua kali setahun. Jadi setiap titik itu bukan saja kami hanya datang. Biasanya kami akan menginap tuh selama 1 minggu. Kami akan menginap di sana.
1: Di lokasi tersebut.
2: Di lokasi tersebut. Kami menginap dan untuk mengidentifikasi sebetulnya apa sih yang bisa kita kerjakan gitu. Apa sih persoalan di tempat ini gitu. Selama seminggu penuh itu kami mengidentifikasi dan kelanjutannya. Nah, ini yang penting adalah bagaimana itu bisa berkelanjutan. Akhirnya di satu daerah bisa sampai 1-2 tahun kami terus untuk berkunjung. Kami 1 kali sebulan ataupun 2 kali sebulan kami berkunjung ke daerah-daerah tersebut gitu.
1: Itu.
2: Okay. Tergantung kondisi, misal seperti tergantung apa yang ingin kita apa yang ingin kita kembangkan nih di tempat ini.
1: Gitu. Misal, contohnya apa yang biasa nih dilakukan?
2: Misal, misal kalau di utara ada wisata pernah kita kembangkan dan alhamdulillah sekarang sudah apa masyarakat sudah mendapatkan apa ya feedback dari wisata tersebut. Nah, kemudian kalau yang hari ini sedang kami coba apa lakukan intervensi hari ini ada di daerah selatan gitu. Seperti yang saya cerita tadi kayak dengan sekolah. Jadi kita coba untuk membawakan apa buku-buku bahan-bahan pelajaran yang berkualitas. Kita coba untuk terus apa jadi setiap kita punya pojok baca di sana kita buatkan adik-adik untuk mereka bisa terus membaca.
1: Oke, selama 10 hari biasanya ya.
2: Apa satu minggu?
1: Oh, satu pekan ya.
2: Satu pekan.
1: Oke.
2: Tapi karena kesibukan teman-teman jadi yang seperti saya bilang tadi satu minggu kami aksi penuh, tapi untuk monitoringnya biasanya hari Sabtu, Minggu, weekend gitu kita berkunjung.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Kalau berbicara mengenai tempat yang dituju ini, apakah ada hal yang menjadi prioritas gitu?
2: Ya, tentu ada prioritas. Misal seperti yang saya bilang tadi, di sini ini ada masalahnya nih soal anak-anak yang masih sangat kurang akses pendidikannya gitu. Artinya kita pandu anak-anak. Kita tim biasa turun itu dari 10 orang minimal jalan gitu. Jadi anak-anak itu teman-teman nanti pegang masing-masing anak-anak gitu apa sih persoalannya. Kemudian kita identifikasi, kita evaluasi, kita terjun begitu saja seterusnya.
1: Oke. Membaur dengan masyarakat ya.
2: Betul.
1: Bukan hanya yang dituju anak-anak saja tapi juga pemudanya bahkan orang tua di sekitar sana juga ya.
2: Iya, jadi bahkan kalau teman-teman itu udah kayak rumah sendiri gitu. Jadi di mana-mana tinggal. Ya saya tidur di sini, saya tidur di sana gitu. Oke, enggak masalah gitu.
1: Oke. Okay. Untuk tempat tinggal aman.
2: Aman biasanya kalau yang kegiatan aksi yang kami sebut tadi biasanya tinggal di sekolah. Jadi kita ambil waktu sekolah satu minggu kita untuk mengajari anak-anak gitu.
1: Oke. Untuk kegiatan ini juga kerjasama dengan sekolah-sekolah mereka.
2: Oke, ya betul, sekolah-sekolah karena mulai berangkat dari sanalah kita mulai pendekatan. Kita berangkat dari sekolah formal kemudian bisa kita akhirnya bisa berbaur nih sama masyarakat setempat.
1: Oke. Luar biasa ya teman-teman dari komunitas Astura. Tentu banyak sekali ya pengalaman-pengalaman yang teman-teman dapatkan ketika mendampingi. Bisa diceritakan gak nih Mas Tan, apa nih pengalaman yang paling berkesan selama mendampingi anak-anak ataupun masyarakat di pelosok-pelosok Lombok Tengah?
2: Sebetulnya yang paling berkesan adalah ketika hadir ke sana, anak-anak itu begitu antusias melihat kita hadir. Kemudian itu yang membuat teman-teman itu berasa semangat meskipun kadang jalannya bahkan kalau ketika hujan misal di daerah selatan itu bahkan kita sampai titip kendaraan di rumah Pak Kadus dan itu Kadus rumah Kadus sebelah gitu. Nah, kita titip karena itu adalah akses yang paling mudah. Akhirnya kita jalan. Akhirnya kita jalan jauh gitu sampai 1 jam. Awalnya kita nggak percaya tapi setelah jalan ternyata benar 1 jam perjalanan.
1: Dan itu menjadi pengalaman yang berharga ya.
2: Itu yang menjadi pengalaman yang sangat berharga.
1: Wah.
2: Teman-teman di Astura mengajar ya. Kita ini masih sangat masih sangat bagus di kota gitu. Timbang adik-adik yang ada di sana yang kalau musim hujan ya enggak.
1: Oke.
2: Okay. Kadang mereka harus masukkan baju ke plastik gitu nanti ketika sampai sekolah nanti izin di di rumah sampai sekolah untuk ganti pakaian dulu gitu.
1: Wah. Saya seperti mendengar kisah yang ada di film-film gitu. Dan itu memang masih ada terjadi seperti itu.
2: Itu masih ada.
1: Masih ada. Nah, pendengar mungkin yang sekarang ini lagi mendengarkan kondisi-kondisi yang kita dengarkan di film-film seperti di Laskar Pelangi ya, Laskar Pelangi pertama. Itu masih ada ya di kehidupan nyata dan ada di Lombok, tepatnya di Lombok Tengah ya. Oke. Mas Gitan, kalau tadi sudah disampaikan respon adik-adik, respon warga dengan kehadiran teman-teman luar biasa positif ya. Oke. Kemudian untuk bagaimana caranya komunitas Tastura ini bisa bertahan nih Mas Gitan? Yang kita tahu kan butuh finansial dan logistik dan segala macam untuk mendukung jalannya dari komunitas. Dari Mas Gitan sendiri bagaimana nih caranya untuk mempertahankan komunitas Tastura mengajar ini tetap komit untuk kegiatan-kegiatannya?
2: Ya, jadi sebetulnya dari kami berdiri memang tidak banyak berkolaborasi ya dengan pihak-pihak terkait. Jadi mungkin hampir keseluruhan kegiatan yang kita lakukan memang swadaya dari teman-teman. Ini kita benar-benar jadi volunteer lah bahasanya. Di setiap kegiatan kita mencoba untuk bagaimana kita bisa bergotong royong lah. Misal di utara kan, utara itu daerah-daerah dingin, masih banyak makanan lah di sana. Intinya kita bisa, jadi teman-teman itu kalau misal berkegiatan, jadi yang menjadi agenda wajibnya adalah membawa beras masing-masing.
1: Oke. Seperti kita mau kuliah kerja nyata ya.
2: Iya.
1: Persis seperti kegiatan itu ya.
2: Kurang lebih lah.
1: Kurang lebih seperti tapi itu.
2: Pengalaman ya memang ada sajalah yang mungkin teman-teman yang punya rezeki lebih dan sebagainya bisa saling bantu.
1: Nah,
2: tapi biasanya kita sebutnya iuran nanti kalau sudah
1: lihat. Luar biasa, biasanya satu kali turun lapangan untuk sepekan itu berapa tuh Mas Gitan?
2: Berapa ya kira-kira? Sebenarnya yang membuat banyak habis ya mungkin membawakan adik-adik reward dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman ya udah biasa tuh. Makan tahu tempe yang udah berapa ini hari ini, tempe ini ya, hari ini tempe orek, hari ini tempe apa.
1: Tempe yang dijadikan berbagai macam dibuat variasi ya.
2: Iya.
1: Oke. Dan kalau berbicara mengenai pendidikan terkhusus untuk kawasan Lombok Tengah yang Mas Gitan datang ini, menurut Mas Gitan dan teman-teman seberapa penting memang peran pendidikan untuk kemajuan di sekitar pelosok ini?
2: Itu kalau bagi kami, karena kami bergerak di pendidikan, tentu itu menjadi pondasi utama ya, karena pengalaman kami yang belakangan kami temukan adalah mindset itu terbangun dari pendidikan ketika kasus-kasus seperti ini kadini terjadi. Kemudian itu kan akhirnya menjadi lingkaran yang terus saja berputar gitu. Ketika pendidikan mereka sudah selesai, jadi kasus yang kita temukan kadang-kadang karena di pelosok itu satap ya, SD dan SMP. Ketika mereka ingin menjangkau SMA itu sangat sangat susah begitu. Bahkan dari misal satu kelas itu mungkin hanya sekitar 2-3 orang yang akan melanjutkan gitu. Dari titik itulah akhirnya terbentuk banyak sekali, muncullah persoalan-persoalan. Mereka berhenti sekolah SD, SMP lah mentok gitu. SMP, mereka berhenti SMP, mau ngapain? Nikah. Tuh.
1: Wah.
2: Nah, setelah nikah, tetap ekonomi tidak bagus, akhirnya berangkat menjadi TKI. Ketika punya anak, dititipkan ke nenek atau
1: orang
2: enggak, kakeknya. Ya, anunya. Karena orang tuanya pergi keluar, kejadian itu lingkaran itu terus saja
1: terjadi begitu. Seperti itu ya.
2: Seperti itu. Jadi sehingga ini pendidikan ini bagi kami itu sangat sangat penting untuk anak-anak itu, karena kan kita tahu sendiri mayoritas secara demografi Mas Ri kan pedesaan begitu. Mm. Dan rata-rata persoalan nikah dini sebetulnya di daerah-daerah itu gitu.
1: Oke. Saya masih jadi, belum
2: kasus yang hari ini viral itu sebetulnya udah lama kami temukan di
1: pelosok-pelosok di itu ya.
2: Di sana gitu.
1: Wow. Sangat kompleks ya. Kompleks. Akhirnya lingkaran kehidupan yang terjadi di wilayah pelosok-pelosok karena minimnya akses pendidikan yang mereka dapatkan gitu ya.
2: Gitu.
1: Oke.
2: Jadi makanya salah satu yang coba kita lakukan adalah memang menguatkan itu, bagaimana anak-anak bisa terus memiliki mimpi kan, sehingga tidak menikah dini, bagaimana kita terus mendorong adik-adik itu bisa untuk apa terus sekolah.
1: Wah, kok saya seperti dibawa ke alur film Laskar Pelangi itu ya?
2: Laskar Pelangi.
1: Persis seperti itu saya gambarannya, kondisi adik-adik yang harus jalan ke sekolahnya hampir satu jam seperti yang diceritakan tadi oleh Mas Gitan, dan itu memang terjadi gitu. Dan mereka dengan effortnya yang luar biasa untuk sekolah, kemudian kelas 5 dan sampai kelas 4 ataupun kelas 5 ada yang belum bisa membaca juga ya?
2: Ada masih.
1: Oke, kalau harapan dari Mas Gitan dan teman-teman ini untuk generasi muda Lombok, terutama yang berada di pelosok ini seperti apa?
2: Ya sebetulnya mungkin bukan pelosok, mungkin teman-teman yang di kota atau mungkin apa bisalah untuk ayo kita mengajar, karena banyak PR lah besar, bukan karena kami kan hanya bagian kecil lah yang mungkin tidak terlalu akan memberikan dampak besar, cuman kalau kita terus lakukan terus-terus menerus, apakah hal yang tidak mungkin itu bisa jadi mungkin begitu. Jadi kami pun masih sangat terbatas begitu dengan pengetahuan dan sebagainya, sehingga mungkin teman-teman juga yang ingin bergerak bersama kita sangat kita buka pintu.
1: Nah ini menarik ini Mas Gitan ya. Nah bagaimana caranya pendengar ataupun masyarakat nih yang sekarang lagi mendengarkan nih, banyak sekali yang mendengarkan, untuk bisa ikut terlibat ini untuk mendukung komunitas Asura?
2: Iya, jadi kalau ingin ikut terlibat sebenarnya di kami ada di sosial media ya, ada di Instagram, ada di Facebook juga ada, tapi Instagramnya baru karena kemarin sempat hilang.
1: Oke.
2: Hilang sempat diretas. Jadi kami ada Tastura Mengajar, mungkin bisa dicari nanti di Facebook atau di Instagram.
1: Oke, Tastura Mengajar kegiatan, ya.
2: Ada kegiatan-kegiatan yang kita posting.
1: Oke. Dan segala kegiatan, ketika ada pertemuan, ada perpisahan, yang paling dirindukan oleh Mas Gitan dan teman-teman dari kegiatan-kegiatan setelah turun ke pelosok ini apa biasanya?
2: Apa yang kita rindukan, mungkin makanya di mungkin yang kita paling rindukan adalah momen ya, momentum di sana yang mungkin di kota kita banyak memegang gadget, di sana tidak gitu kan, akhirnya mungkin selalu saja kita ingin kembali gitu, padahal jalan dengan semua itu kan teman-teman ada sampai bercanda setiap pergi ya wajib pulang itu motor harus ke dealer gitu. Harus apa, harus diservis gitu. Ya, tapi selalu rindu ke, apa momentum untuk kembali apa ke daerah tempat berkegiatan itu selalu dirindukan untuk kembali gitu.
1: Berbaur dengan
2: cerita-cerita.
1: Oke, berbaur dengan masyarakatnya. Oke, berbaur dengan adik-adik, kehangatan dari masyarakatnya juga gitu ya. Oke. Kalau segala macam kegiatan Tasura mengajar tadi diceritakan begitu luar biasa usahanya, harus parkir motor di dusun sebelah, kemudian jalan becek-becek sampai 1 jam. Ini membutuhkan effort yang luar biasa. Pernah nggak teman-teman atau Mas Gita sendiri dah pernah merasa pengen nyerah karena capek dan segala macam? Nah, terus untuk bikin semangat balik lagi itu seperti apa?
2: Sebenarnya menyerah apa ya? Karena mungkin pernah waktu di selatan itu, waktu itu saya ingat saya habis berkegiatan di Mataram begitu, terus ya malam dan jalan malam bawa barang banyak begitu. Ini kita ngapain, gitu saya bilang dalam hati. Tapi akhirnya karena teman-teman juga rame begitu, kita sampai bahkan kalau aksi bisa sampai 15-20 orang gitu, jadi berame gitu. Di bisa dibilang ya nggak bisa diceritakan lah, kadang misal di momen-momentum Agustus kemerdekaan itu ya rasanya jiwa-jiwa nasionalisnya itu lagi-lagi keluar gitu.
1: Dan itu yang membangkitkan semangat ya.
2: Oh, itu yang membangkitkan semangat.
1: Kalau kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, apakah pernah terjadi? Karena kita tahu sendiri ya, karakter anak muda dari tempat yang satu ke tempat yang lain ini berbeda-beda. Pernah nggak terjadi hal-hal yang tidak, maksudnya di luar ekspektasi?
2: Sebetulnya kalau yang

0: teman-teman yang memang fokus pada pendidikan untuk wilayah Lombok Tengah, pelosok-pelosok yang ada di wilayah Lombok Tengah. Untuk teman-teman Tastura sendiri, apakah memang teman-teman yang asli dari Lombok Tengah saja atau memang ada yang dari luar?
1: Jadi di aturan teman-teman ada yang dari luar, ada kami membatasi 80% lah. Itu orang Lombok Tengah dan 20% masih bisa dari luar gitu.
0: Okay.
1: Karena kan ini kita di Lombok Tengah harusnya orang Lombok Tengah dong yang berkegiatan banyak, yang mesti lebih aktif.
0: Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada teman-teman juga dari luar yang ikut bantu gitu ya?
1: Betul betul.
0: Oke. Untuk syarat masuk menjadi anggota tim dari Tastura Mengajar ini apa nih yang paling perlu menjadi perhatian?
1: Sebetulnya syaratnya ya tidak muluk-muluk, intinya mau saja gitu.
0: Mau ya?
1: Mau saja. Kemudian ya itu tadi bersedia untuk berkegiatan berminggu-minggu di pelosok, tidur di ruang-ruang kelas gitu. Nah, kurang lebih seperti itu.
0: Wah, ini menjadi pengalaman yang berharga di usia muda melakukan kegiatan-kegiatan yang cukup menginspirasi, karena tidak banyak anak muda yang terpikir untuk membangun SDM di wilayahnya, terutama untuk wilayah-wilayah pelosok-pelosok seperti Tastura Mengajar yang dilakukan saat ini. Nah, terakhir Mas Gitan, mungkin ada pesan singkat untuk pendengar kita malam ini, terutama bagi mereka mungkin yang sedang berjuang membangun daerahnya, ini seperti apa pesannya?
1: Ya, tidak banyak sih. Kalau pesan mungkin banyak PR mungkin ya, khususnya di pendidikan. Teman-teman yang memiliki keinginan ataupun kemauan untuk ikut membangun, mari bergerak bareng kita. Karena mungkin tidak banyak bisa kami lakukan, tapi setidaknya kami melakukan itu.
0: Oke, sekali lagi Mas Gitan, kalau ingin teman-teman yang lain berkunjung mungkin ke tempat-tempat Tastura sering kumpul, di mana nih?
1: Nah, kalau kami makanya kalau ditanya tempat, biasanya kami di luar-luar saja, di tongkrongan-tongkrongan. Karena kalau ditanya lokasi,
0: base camp khususnya gitu.
1: Base camp khususnya itu di pelosok-pelosok itu gitu.
0: Di tempat aksinya itu malah menjadi base campnya ya.
1: Iya betul. Jadi apa? Jadi di sanalah kegiatan-kegiatan, ya di sana sudah kita berbase camp.
0: Oke. Untuk kumpul bareng teman-teman Tastura biasanya berapa kali sebulan gitu atau berapa kali seminggu?
1: Ya tergantung kegiatan sebetulnya kak. Kalau lagi aksi, ayo aksi rembuk. Jadi teman-teman ya fleksibel saja. Jadi setiap mau aksi, okay, kita kumpul. Setiap mau aksi, ayo kita kumpul gitu.
0: Oke.
1: Karena tapi tentu dengan catatan-catatan yang sudah dibawa sebelumnya. Setelahnya kita mau ngapain nih gitu.
0: Oke. Untuk sosial media, untuk teman-teman yang ingin bergabung tadi di mana?
1: Di Tastura Mengajar.
0: Tastura Mengajar, baik itu Instagram ataupun di Facebooknya ya.
1: Facebook.
0: Oke, okay. Mas Gitan dan teman-teman.
1: Tanya DM saja.
0: Oke, okay. Jadi kita bisa DM, tanya-tanya, dan ingin bergabung atau ingin berkontribusi bersama teman-teman komunitas Tastura Mengajar, boleh gitu ya?
1: Insya Allah Agustus mungkin kami akan ada aksi.
0: Oke, okay. Mas Gitan, terima kasih waktunya malam hari ini. Apa yang diceritakan, disampaikan, pengalaman-pengalamannya sungguh luar biasa dan sangat menginspirasi. Mudah-mudahan pendengar kita di Prosa Pelayanan Mataram yang saat ini sedang juga menyimak bisa mengambil hikmah ataupun hal-hal positif dari obrolan kita ini.
1: Amin.
0: Oke, Mas Gitan, terima kasih sekali lagi ya.
1: Siap, Pak. Terima kasih kembali dan terima kasih sudah memberikan waktu.
0: Oke, salam sama teman-teman dari komunitas Tastura Mengajar, tetap semangat.

0: Nah, capek itu hal manusiawi lah ya. Merasa lelah dan segala macam, tapi tetap semangat untuk terus berjuang dengan satu tekad dan satu tujuan seperti yang Mas Gitan tadi sampaikan. Oke? Oke, tetap semangat Mas Gitan ya. Selamat malam dan selamat beristirahat Mas Gitan. Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, pendengar, demikian obrolan singkat kami dalam obrolan komunitas di malam hari ini. Sungguh luar biasa sekali ya. Tadi dalam perbincangan bersama Mas Lalu Gitan dari komunitas Tastura Mengajar, dari cerita-cerita yang dibagikan, kita belajar bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil asal dilakukan dengan hati yang tulus. Jadi di tengah keterbatasan, komunitas Tastura memilih untuk hadir menyinari sudut-sudut Lombok Tengah yang mungkin luput dari perhatian, dan mereka tidak datang membawa janji tapi membawa aksi. Ya, pendengar, malam ini kita diingatkan bahwa pendidikan bukan hanya soal buku dan bangku sekolah saja, tapi soal harapan, perjuangan, dan keberanian untuk peduli. Jika tak bisa turun langsung ke pelosok, mungkin kita bisa menjadi jembatan, menyebarkan kabar baik, berbagi informasi, atau sekedar mendukung gerakan seperti komunitas Tastura Mengajar. Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Mataram. Kami akan terus menemani Anda di NTB malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ikon dan legenda baru.
4: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, dimanapun Anda berada, Ruang Rindu kembali menyapa Anda ya untuk malam hari ini. Dan Ruang Rindu malam ini kita akan dengarkan lagu-lagu pop Indonesia. Dan ini lagu-lagu tahun 80-an, tahun 90-an. Ya, pendengar yang ingin bergabung silahkan di 081-80-05-6000 atau bisa juga di 0370-646-521. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Yogi ya?
1: Sehat. Kenapa suaranya Pak Andi berubah sekarang?
0: Dia kenapa sekarang?
1: Sekarang kemarin-kemarin ada metu, sekarang ada keras suaranya.
0: Putus-putus suaranya Mas Yogi ini?
1: Akhirnya kan suaranya si dia itu merdu, bagus. Sekarang kenapa agak keras?
0: Oh, agak keras.
1: Maksudnya si dia kan bertambah umur, akhirnya suaranya berubah sekarang.
0: Oh, gitu.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Salam dulu Pak Sandi.
0: Salamnya buat siapa?
1: Ada Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, ada Bunda Masnia, ada Mbak Maya, ada Bunda Aisyah, ada Pak Fajar, Bang Medit, Bang Orkes, ada Pak Munyid, Pak Muhyiddin, ada Mak Kiranti, ada Ila, ada Widya, ada Tiang Listrik, ada Pak Fajar, ada Pak Jun, terus ada Mbak Ayu, Gunung Sari, terus ada Bunda Kartini, ada Bunda, Bunda siapa namanya ya, satu itu?
0: Yang mana itu?
1: Istrinya Pak Sukri itu.
0: Bunda Kartini?
1: Bunda, Bunda Kartini lain.
0: Oh, lain, itu lain lagi ya.
1: Siapa? Pokoknya istrinya Pak Sukri dah.
0: Okay.
1: Ada Bajang Laik, Bajang Kayangan, ada Mas Bram, terus ada ini Pak Ecan di Senagrup, Elan Mesertin, semua-semua Mas Andi.
0: Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Mas Andi.
0: Iya.
1: Suaranya sudah berubah sekarang ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mas Yogi. Terima kasih Mas Yogi ya, sudah bergabung di Ruang Rindu Pro 1 RR Mataram. Yang ingin bergabung silahkan dicoba untuk telepon-telepon, salam-salam, kita berbagi rindu nih. Di malam hari ini 081-80-05-6000 atau bisa juga di 0370-646-521. Silakan mendengar di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Tadi ada Mas Yogi ya. Selamat malam nih untuk Bang Fajar. Bang Fajar di Bang Fajar di Praia ya. Bunda Aisyah, boleh kita coba untuk menyapanya. Halo, selamat malam Bunda.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat, penuh bahagia Bunda.
0: Oke.
2: Selingja sehatkan Anda sih.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah syukur dan mudah-mudahan selingja sehat oleh keluarga sama umi dan bapak diri manggi.
0: Iya, amin.
2: Apa lagunya sekarang Anda?
0: Ini lagu-lagu lama ini Bun.
2: Lagu apa?
0: Lagu-lagu lain, lagu-lagu tahun 80-an. Setangkai anggrek bulan.
2: Anda ada lagunya.
0: Ataan ada anggun nih, bayang-bayang ilusi. Bayang-bayang ilusi.
2: Anggun.
0: Ya.
2: Kalau Ela enggak ada di sana.
0: Kiri baru ada nih, rindang tak berbuah.
2: Rindang tak berbuah.
0: Rindang tak berbuah, bagus kok ini rindang tak berbuah.
2: Oh, itu udah rindang.
0: Ya.
2: Tapi Bunda, kalau sudah rindang, maunya buahnya itu. Supaya bisa dipetik setiap waktu.
0: Oke. Silakan.
2: Jalan dulu, Gi. Udah masuk Mas Raja?
0: Belum. Kok Mas Raja terus yang dicari ini, Bunda?
2: Udah, selalu Raja ya sama yang disayang.
0: Siapa yang disayang sama Raja?
2: Gak tahu.
0: Oh.
2: Ada Mas Adi Gunung Sari, ada Mas Jun, ada Pak Irfan, ada Arya Taman, ada Yogi. Makasih kualinya. Nanti kalau masuk Raja, salamin Bunda ya.
0: Mm-hmm.
2: Ada Kak Mas Nia, ada Pak Jerman, Pak Gita Budin, ada Pak Nurka, Pak Karin. Ada juga Bu Marni, Pak Sutri, Bu Kartini. Ada namanya Wilpam, itu dari mana ya? Dari Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur.
0: Mm-hmm.
2: Udah sudah monitor ya.
0: Mm-hmm.
2: Ada Cinto, Ngas Matrian, Eka Hajar dari Cahaya, ada Amirian, Mami Haris, ada Widya bersama suaminya, ada Pak Hajar juga.
0: Mm-hmm.
2: Yang di KNU semuanya yang tanpa terkecuali. Dari A sampai Z.
0: Dari A sampai Z.
2: Sahabat Eri, mudah-mudahan dan lupa rasa tolong saya semuanya.
0: Amin.
2: Tadi dah bisa masuk Bunda ke ruang rindu, ke ruang 100% Indonesia.
0: Kenapa enggak bisa masuk?
2: Iya, tadi setelah selesai jumatan ada tamu itu sampai jam 5 tadi.
0: Kenapa enggak izin 5 menit gitu? Ntar dulu 5 menit ya.
2: Karena radio di rumah Nandaku
0: Bunda
2: terima tamunya ini. Ada beruga di
0: bat
2: rumahnya Bunda, di situ tempatnya Bunda tuh. Beruga Ellen bagus sekali.
0: Ellen dia.
2: Tanya aja Bang Benny besok kalau ketemu.
0: Ellen dia tapi.
2: Kalau mau kesini mungkin akan di sana tempatnya Bunda itu, kalau ada tamu-tamu itu di sana tempatnya Ellen Ambal Solah pokoknya.
0: Walaupun galeng-galeng Ellen.
2: Beruganya itu bagus Nandaku, itu model apa itu, pakai bambu semuanya, dari mulai dari pokok bahan-bahan semuanya pakai bambu itu.
0: Oke.
2: Iya ya, model pokoknya seolah. Soalnya gini Nandaku, yang dari luar daerah juga Bu Iga, salam sehat dan semuanya ya. Dari A sampai Z tanpa terkecuali, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, Allah siap dan senang bahagia seperti Bunda gitu. Minggu deh, saya selalu bersama keluarga di rumah. Berpulang hati-hati ya. Mudah-mudahan ajar kita selancar rezeki, sukses selalu lu. Keteng deh, beronjok-ronjok.
0: Amin.
2: Dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Keluarga Bunda pamit berhati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bunda Aisyah, terima kasih Bunda ya, sudah bergabung di malam hari ini. Silakan untuk yang lainnya yang ingin bergabung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
0: Iya, kenapa dia feedback ini? Dengan siapakah ini?
3: Widya di Candi.
0: Oh, Widya di Lombok Tengah ya?
3: Iya.
0: Oke, silakan Widya.
3: Ada bidang listrik, jalan listrik, tersayang, tenaga, dan selalu sanggup umur, lancar, beraktivitas. Pada Bunda Isa tadi ya, Bunda Mas Nia, pada Isa juga di Semanggur ya. Ada Mas Yogi, Bang Azrul, ada Bang Uyen, Bunda Maya, Bunda Sejajar, Bunda Cahaya, Bang Kajar, Bang Sahril, Pak Norta, Bang Alvin, Bang Yun, Jerman, Adi Sahabudin, Bang Mataman, Bang Uyen, Bang Uyidin, Bunda Kartini, Bang Marisa, Bang Warno, Bang Lukman, Bang Miriam, semuanya aja kan dia, asap dia dan
0: asap
3: kecuali. Makasih udah pojok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Widya. Terima kasih Widya ya, sudah bergabung di malam hari ini. Di belakangnya Widya ada siapa? Silahkan yang ingin bergabung. Ada siapa nih? Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Ya, kenapa dia sepi ya? Padahal sudah diangkat nih. Iya, keputus ya. Sayang banget ya. Silakan ditelepon kembali ya kalau masih ingin bergabung di acara ini. Tadi ada Widya di Pujut ya. Semoga sehat selalu Widya. Baik, kembali nih. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Kenapa ya dengan Bang Fajar ini hilang terus suaranya? Dicoba kembali ya Bang Fajar, siapa tahu ada sesuatu di handphonenya. Ada gangguan. Oke, telepon. Halo.
4: Selamat malam Ruang Rindu Bang Candi.
0: Halo, selamat malam juga. Apa kabar Ila?
4: Alhamdulillah lagi hujan di sini, Bang Andi.
0: Ah, lagi hujan?
4: Iya.
0: Berarti nggak panas banget lagi ya?
4: Tapi walaupun hujan tetap ada gerah,
0: Bang Andi. Masih tetap gerah ya? Besar nggak hujannya?
4: Iya, besar hujannya, Bang Andi.
0: Ah, setidaknya ada adem-adem.
4: Atau dari Mataram?
0: Wah, Mataram masih hujan, ini. Hujan ya, Bang Andi? Cuman mendung-mendung aja dan gerah gitu.
4: Oh, cuman mendung aja.
0: Iya.
4: Oke deh. Mau terang jalan dulu ya, Bang Andi ya. Jalan buat Kailan. Yang lagi monitor. Selamat beristirahat aja ya. Terang Andi. Buat makinan. Bang Alvin, Bang Andi. Pak Bang Andi lagi, terus Bang Raja, Bang Ica, Bang Jun, Pak Gisa Bodin, Bunda Marni, Pak Sukri, Pak Jerman, Mbak Nelly, buat semuanya ya Bang Andi. Buat Bang Andi, kamu juga tulis aja.
0: Terima kasih.
4: Ketemu lagi ya, Assalamualaikum, selamat malam.
0: Malam juga Ila, terima kasih Ila ya. Sudah bergabung di malam hari ini. Satu penelpon lagi boleh ya? Ya boleh katanya nih. Mudah-mudahan bisa nih. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Nah, sepertinya handphonenya nih Bang Fajar ya yang bermasalah. Kalau yang lain bisa semua tuh. Baik, Bang Fajar dicoba lagi ya, karena gak bisa terdengar suaranya. Baik pendengar, kita ke lagu dulu ya. Lagu yang sudah kami siapkan di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Ada lagu dari miliknya Rano Karno, Setangkai Anggrek Bulan.

0: ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, lagu dari miliknya Anggun, Bayang-Bayang Ilusi. Salah satu lagunya yang dirilis tahun 89. Lama sekali ya. Dan Anda yang dari tadi sudah berusaha untuk ingin gabung di acara ini, boleh ya langsung di coba untuk menghubungi kami di 081 8020 5600 atau di 0370 646 5251. Tadi ada lagu dari miliknya Anggun dengan Bayang-Bayang Ilusi, kemudian ada lagu dari miliknya Anang dan Krisdayanti, Hanya Aku. Ada juga tadi lagu pembuka ya, ada lagu dari miliknya Rano Karno dan Ria Irawan, Setangkai Anggrek Bulan. Pokoknya lagu-lagu malam hari ini adalah lagu-lagu lama yang mengajak kita untuk bernostalgia. Lagu-lagu pop Indonesia di tahun 80-an hingga 90-an. Yang ingin bergabung boleh, silahkan ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Malam juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar, kenapa dari tadi gak bisa terdengar?
1: Sinyalnya gak ada nembangan.
0: Oh gitu.
1: Tadi sudah hujan di sini.
0: Oh, hujan juga di situ ya.
1: Iya.
0: Oke, Bang Fajar silahkan. Salam-salamnya buat siapa?
1: Selamat malam. Ada Bunda Isha tadi, ada Bang Yogi tadi jadi pembuka jemaah. Ada Bang Raja, Herman Rahid, Pak Presiden, Pak Sukri dan Bunda Marni, Widya dan Bunda Nusret. Ada Bunda Siti Hajar, Kinanti, Tiola, Cahaya, Maya, Mbak Ida. Terus ada Panjang Baik, Pak Jamiruddin, ada Nami Rian, Pak Mamedit, terus ada Bajang Kayangan, terus ada Pak Nuridan, terus ada Pak Nursah, terus ada Bunda Masnya, Bunda Kertini.
0: Oke.
1: Itu mau nyanjar banget nih. Semoga dalam keadaan sehat, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
1: Dan untuk Bang Andi sekeluarga dan semua keluarga besar. Akhir-akhir ini dalam keadaan sehat, panjang umur, murah rezeki. Sukses dunia, sukses akhirat.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi. Selamat malam dan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bang Fajar ya, yang ada di Praia. Di belakangnya Bang Fajar ada siapa nih? Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini?
2: Pak Jamiluddin.
0: Oh, Pak Jamiluddin di Lombok Tengah. Apa kabar ya, Pak Jamil?
2: Alhamdulillah sehat, baru pulang tahlilan.
0: Hujan enggak di situ?
2: Enggak ada.
0: Enggak ada hujan. Luar biasa.
2: Panasnya.
0: Silakan Pak Jamiluddin, salamnya buat siapa Niki?
2: Salam-salam sama yang tadi itu buat Fajar. Terus syukuri yang ada di Lombok Timur, ada Kinanti yang ada di Lombok Utara, Tamahudin, Tamahudin, bagian lain, bagian Rusi, Kaji, Siti Hajar, Siti Aisyah, Siti Mawara. Ada di Gorong Ica Ica, ada iya, di sana. Terus ada Maya Mantan, ada Sri Momo. Ya, semuanya itu udah
0: ngasih. Semua-semuanya ya?
2: Iya.
0: Oke dah. Terima kasih, Bang Pak Jamil.
2: Mudah-mudahan sehat, Bang Andi.
0: Amin. Terima kasih, Bang Pak Jamil.
2: Murah rezeki.
0: Amin.
2: Kita dipulangkan nanti sama Allah Ta'ala yang supaya kita menghadap dengan husnul khotimah.
0: Amin. Terima kasih Bang Jamil ya.
2: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Jamil yang ada di Lombok Tengah. Di belakangnya Pak Jamil ada siapa ini? Boleh bergabung ya di 081 8020 5600 atau ingin mencoba di 0370 646 5251 silahkan. Ada lagu dari miliknya Hetikus Endang, Kemudian ada Paramita Rosyadi, Tanpa Dirimu. Ada juga lagu dari miliknya Ratih Purwati. Kita akan nikmati bersama ya untuk malam hari ini. Selamat malam nih untuk Bunda Cahaya, apa kabar? Kinanti juga apa kabar ya? Bunda Masnia apa kabar? Pak Mawiin, sehat selalu Pak Mawiin ya. Pak Muhyiddin di Lombok Utara. Kemudian Bang Irwan, sehat selalu nggih. Mulai siapa ya? Raja, apa kabar Raja? Sehat selalu ya. Kemudian buat semua-semuanya yang di luar, ada Ibu Wiga, kemudian semua-semuanya ya. Kita ke lagu dulu ya. Mbak Maya juga apa kabar nih yang ada di Mantang? Sehat selalu ya. Baik. Saya hadirkan beberapa lagu kembali untuk kita nikmati bersama di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Lagu dari miliknya Paramita Rosadi tadi ya, dengan lagu yang kita dengarkan tadi, Tanpa Dirimu. Nah, ini lagunya dirilis tahun 1991. Dan terima kasih juga nih untuk Anda yang sudah menghubungi kami ya, bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Yang ingin bergabung kembali, masih ada waktu ya, karena saat ini masih pukul 10 lewat 50 menit. Masih ada waktu 10 menit lagi lah ya, untuk kita mendengarkan lagu-lagu Ruang Rindu di malam hari ini. Selamat malam untuk Anda pendengar yang dari tadi mendengarkan lagu-lagu Ruang Rindu, lagu-lagu yang mengajak Anda untuk ya bernostalgia ya. Karena lagu-lagu yang kami hadirkan malam ini adalah lagu-lagu lama ya, lagu-lagu tahun 80-an, lagu-lagu tahun 90-an. Seperti tadi, lagu dari miliknya Paramita Rosadi, kemudian Hetikus Endang. Ada juga tadi lagunya Anggun ya, lagu lamanya, Bayang-Bayang Ilusi. Ada yang bergabung, ingin salam-salam, silahkan. Masih ada waktu di malam hari ini. Ini sesi terakhir ya untuk Ruang Rindu malam ini, untuk menerima atensi Anda. Silahkan seperti biasa di 081 8020 56000, atau bisa juga di 0370 646 521. Selamat malam sekali lagi nih untuk Anda yang saat ini sedang duduk santai sambil rebahan ya. Ada juga yang mungkin ingin berkabar ke teman-teman atau sahabatnya, boleh bergabung. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lale ya.
1: Mungkin season terakhir tempat yang masuk.
0: Gak apa-apa.
1: Soalnya ada sibukan tadi.
0: Oh gitu, silakan. Salamnya buat siapa nih, Ki?
1: Gimana kabarnya dulu, Mas?
0: Alhamdulillah.
1: Mas siapa nih?
0: Ini dengan
1: Mas
0: Andi.
1: Oh, Mas Andi.
0: Iya,
1: soalnya sering salah antara suaranya Mas Andi sama Mas Benny gitu. Mirip-mirip tapi beda lah gitu kan.
0: Ya, silakan.
1: Ya, salam, Di.
0: Monggo.
1: Salam buat sebuah hati yang ada di Sengaraja, mengganggu kita kebaikan kesehatan. Banyak umur dan rezeki selalu berada dalam timun Allah SWT. Ada Mam Irian, ada Pak Mam In, ada Mas Raja, ada Mas Fajar, ada Bunda Cahaya, Bunda Sejajar, ada Pak Ordes, ada Pak Nusa, Pak Marisa, Putra Majapahit, Pejang Kayangan, Pak Mawardi, Pak Sahbudin, Pak Haji Sahbudin, Pak Yahya, ada ya buat semuanya, dan tidak akan juga sampai terkecuali sama kelompok kesehatan. Semoga sehat selalu buat Mas Andi Ganteng. Semoga sehat selalu, banyak umur, tapi selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Ntar Mas Andi kalau pulang hati-hati di jalan, atur pampias ya atas waktunya, serang langsung sekian yang ngomong sunat ampura, album alit ampura, lagunya lalu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mbak Lale Ratu ya, yang sudah bergabung. Baik pendengar, karena sudah pukul berapa ini? Pukul 10 lewat 52 menit. Dan boleh ya kita tutup Ruang Rindu dengan dua lagu yang akan mewarnai suasana malam kita. Oh, ada nih yang ingin bergabung, boleh kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tidak ada sinyal di sini, Bang.
0: Oh iya.
2: Hujan di Mataram?
0: Tidak hujan di sini.
2: Oh, di sini gerimis tadi.
0: Oke, silakan.
2: Lagunya lagu apa ini, lagu terakhir?
0: Lagu-lagu lain ini.
2: Bayang Ilusi, boleh?
0: Siapa?
2: Bayang Ilusi.
0: Sudah tadi, Bayang Ilusi.
2: Apa yang mau diputar sekarang?
0: Rindang Tak Berbuah Kiri.
2: Oh, apa betul orang Lombok Timur itu?
0: Iya, orang Lombok ini.
2: Iya dah, semoga sehat selalu dah. Ada artisnya dari Lombok Timur.
0: Oke, salamnya buat ya, siapa Niki?
2: Ada Yogi, ada Pak Fajar, ada Raja, ada Widya sama suaminya, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, ada Kinanti Alvin,
3: Pak Purbaya, Pak Guntur, Pak Mahwiin, Pak Muhyiddin, sehat selalu. Mm-hmm. Ada Bang Rian di Lombok Timur. Mm-hmm. Ini ada Bunda Marni, Pak Sukri. Mm-hmm. Semuanya di Lombok Timur ya. Mm-hmm. Tempat terkecuali di Lombok Barat tuh ada Pak Andi. Gimana kabar yang di Gunung Sari? Ada Bunda mm-hmm. Masnya juga. Ada Pak Ji Herman. Ada Fahril juga di Lombok Tengah ini. Ada Jun mm-hmm. Hataman, ada semuanya aja ya. Dan fansnya RRI dan kru-krunya RRI semuanya okay. tanpa terkecuali udah tetap sehat aja. Mm-hmm. Bang Andi,
0: iya.
3: Selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya dan banyak uangnya juga.
0: Amin.
3: Ya, inal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
0: Sama-sama.
3: Mau masuk lebaran haji. Kita tertunggu lagunya ya. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Mbak Maya yang ada di Lombok Tengah. Menjadi penelpon terakhir ya untuk malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Juga untuk yang lainnya. Terima kasih atas atensinya. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan di Ruang Rindu malam ini bisa menghibur suasana malam Anda ya. Untuk Jumat malam. Dan saya tutup Ruang Rindu dengan satu lagu dari miliknya Kirei. Rindang tak berbuah. Nanti setelah Ruang Rindu, kami temani Anda dalam acara musik dan inspirasi untuk menghadirkan beberapa lagu yang sudah kami siapkan hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pastikan bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: It's good enough.
1: So, bakso.
2: Ada tukang bakso, Kak.
3: Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, Cina, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman. Sayang, manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara. "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci. Bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya."

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program 1. Hari ini Sabtu 16 Mei 2026 kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Semangat pagi untuk Anda pendengar dimanapun saat ini. Ina Amang Asmatuan Jari, dimanapun sedang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini saya Dian Mustafa yang akan bersama Anda merangkai acara ke ruang Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan langsung saja kita akan buka acara yang pertama. Kita masuk Mutiara Pagi. Kami isi dengan siaran subuh dari Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB.

واليوم الموعود وشاهد ومشهود

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh Masjid Raya Bulwatan Islamic Center dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini telah hadir narasumber kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji M. Zaidi Abdad MA yang akan membahas dan mengupas tafsir Quran surat Az-Zukhruf ayat 53 sampai 56. Bagaimana biasa, pembahasan ini insyaallah akan diakhiri sampai dengan waktu syuruq. Baik, untuk persingkat waktu mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sepenuhnya kami persilahkan kepada Pak Prof.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jamaah sekalian rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Hubbul Wathon Islamic Center yang dia muliakan dan insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian di mana saja berada yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kehidupan yang sehat dan barokah. Para jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah sampai pada detik-detik akhir bulan Dzulqa'dah. Kurang sehari lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, di mana dua bulan ini merupakan Ashurul Hurum, yaitu bulan yang sangat diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu pesan dalam bulan-bulan Ashurul Hurum ini adalah kita diminta untuk banyak melakukan amal-amal yang soleh, dan mudah-mudahan duduk kita pada pagi subuh hari ini termasuk bagian itu dan menjadi bekal kita besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya. Bapak ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah, kajian kita pada pagi hari ini adalah sudah memasuki ayat yang ke-53 sampai 56. Insyaallah nanti akan kita bahas bersama pada surah Az-Zukhruf. Kita mulai majelis kita ini dengan bersama-sama mengambil barokah membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membarengi hidayah kepada kita semua dan juga senantiasa memberikan bimbingan untuk bisa melakukan amal-amal yang mulia pada setiap kehidupan kita, dan mudah-mudahan kajian subuh ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qom bi dunni wa li walidayya amin. Mari kita buka Al-Qur'annya di surah Az-Zukhruf ayat 53. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu 4 ayat ini.

ini agak panjang, agak panjang, dan harus hati-hati karena nanti kalau tidak dihati-hati bisa lolos ini ya, bacaannya ya. Bagus.

0: وَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ. صدق الله العظيم.
1: Baik, para jamaah sekalian, kita akan memasuki pada ayat yang ke-53 pada surat Az-Zukhruf ini, dan ayat ini adalah menceritakan bagaimana Raja Fir'aun yang senantiasa membanggakan dirinya, ya. Mungkin kemarin pada ayat-ayat sebelumnya sudah dibahas bagaimana takaburnya Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Sekarang kita akan bahas di ayat yang ke-53. Coba bisa dibacakan terjemahnya.

0: Maka mengapa dia Musa tidak dipakaikan gelang dari emas atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya.
1: Ya, mengiringinya. Ya, terus.
0: Maka Fir'aun dengan perkataan itu telah mempengaruhi kaumnya sehingga mereka patuh kepadanya. Sungguh mereka adalah kaum yang fasik. Maka ketika mereka membuat kami murka, kami hukum mereka, lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut. Maka kami jadikan mereka sebagai kaum terdahulu dan pelajaran bagi orang-orang yang kemudian.
1: Ya, para jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi kalau kita lihat ayat yang baru saja kita simak bersama dan kita baca, menceritakan bagaimana Fir'aun yang begitu memiliki kekuatan dan kerajaan yang luar biasa, kemudian dia sama sekali tidak memperhatikan dakwahnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Bahkan dia mempengaruhi kaumnya untuk bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Fir'aun. Nah, di ayat yang pertama ya, kita sama-sama untuk melihat satu persatu pada ayat ini. Falaula ulqiya alaihi asfiratum minadz dzahab. Nah, ini pertanyaannya Fir'aun sebenarnya. Di falaula ulqiya. Kalau laula itu bisa diartikan mengapa tidak? Kenapa tidak? Ulqiyah alaihi. Ulqiyah itu dipakaikan, diberikan ilaihi kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam.

0: Asfiratun, asfiratun itu jamak taksir dari mufradnya siwar, artinya adalah perhiasan yang suka dipakai di tangan. Jadi kalau tadi diterjemahkan gelang-gelang, itu memang tidak mungkin cincin dipakai di lengan. Karena itu di situ adalah aswiratun midad dahab, gelang-gelang yang terbuat dari emas. Jadi memang Bapak Ibu jamaah sekalian, ini pertanyaannya Fir'aun. Kenapa itu Nabi Musa yang dipilih sebagai nabi, kok tidak dipakaikan dia gelang di tangannya itu sebagai menunjukkan kebesaran dia sebagai nabi? Itu pertanyaannya Fir'aun. Ya seolah-olah mengejek lah ya. Jadi kalau ada orang yang diberikan sesuatu ya yang terbaik, kemudian ada orang yang tidak suka, itu biasanya juga mengejeknya seperti itu. Nah itu yang dilakukan oleh Fir'aun kepada Nabi Musa. Maka kemudian para ulama memberikan penjelasan ayat falaula ulqiya alaihi asfiratum minadh dhahab ay fa halla alqallahu ilaihi asfiratun minadh dhahab karamatan lahu wa dilalatan ala nubuwwatihi. Jadi mengapa Allah itu tidak memberikan ya kepadanya asfiratun minadh dhahab, yaitu gelang-gelang yang terdiri dari emas, karomatan lahu, sebagai kemuliaan baginya, wadilalatan ala nubuwatihi, dan sebagai bukti bahwa dia itu adalah nabi. Nah ini kebiasaan ya. Jadi kata Imam Mujahid di dalam tafsir ini, beliau menyebutkan waqala Mujahid kanu idza aradu ayya ja'alu rajulan ra'isan alaihim sawwaruhu bisiwaraini watawwaquhu bitawakin bitawkin min dhahabin alamatan lisiyadati. Jadi kata Imam Mujahid itu, beliau mengatakan idza aradu, jadi kalau mereka itu menginginkan apa, ayya ja'alu rajulan ra'isan, kalau menginginkan seseorang yang diangkat menjadi ra'is, menjadi pimpinan, menjadi kepala, itu tradisi di kalangan mereka ya, itu adalah diberikan dua gelang. Nah, jadi kiri kanan itu ya dikasih gelang, kemudian setelah itu watawwaku bitaukin, kemudian dikalungkan sebuah kalung di dalam lehernya yang terdiri dari emas, itu sebagai bukti bahwa dialah cocok sebagai seorang pemimpin. Makanya dalam tradisi masyarakat kita ya, ya mungkin tidak hanya di Nusantara ya, jadi kalau ada event-event tertentu, misalnya tokoh adat ya kan, diangkat oleh masyarakatnya, kemudian dikasih apa kira-kira, dikasih penghormatan, dikalungkan ya, bahkan juga ada kayak singgasana apa itu ya, mahkota ya, itu tradisi ya, itu tradisi zaman dulu juga begitu dan juga diikuti di masyarakat secara umum, itu sebagai bukti bahwa sesungguhnya diakui oleh masyarakatnya. Nah dulu pada zaman Nabi Musa juga masyarakatnya juga begitu. Jadi kalau misalkan menjadikan seseorang untuk menjadi rois, menjadi pemimpin dalam satu kelompok tertentu, maka kemudian diberikan yang namanya gelang-gelang itu ya, dikalungkan di lehernya sebagai bukti yaitu bahwa dia cocok menjadi pemimpin. Nah inilah yang dipertanyakan oleh Fir'aun ya. Makanya kemudian para ulama mengatakan, menjelaskan seperti itu, seperti Imam Mujahid, bahwa itu sebagai tradisi mereka ketika ada orang yang dipandang sebagai pemimpin, apalagi Nabi Musa itu adalah sebagai nabi, ya, yang harus memimpin seluruh masyarakatnya pada saat itu. Maka pertanyaan itulah dilontarkan oleh Fir'aun. Bahkan di ayat berikutnya dia mengatakan auja'a ma'ahul malaikat muqtarinin. Nah, atau mereka datang, dia datang bersama malaikat katanya. Untuk apa? Untuk mengiringinya. Nah, ini kan pertanyaan yang melecehkan. Ibarat kita sekarang kalau inti jadi pemimpin, mana buktinya? Kalau inti menjadi orang yang merasa hebat, mana buktinya? Kalau boleh, datang sama rombongan-rombonganmu itu dan tunjukkan kepada kami, kira-kira begitulah. Ya, dulu juga begitu. Kenapa tidak datang sekalian sama malaikat yang senantiasa mengeringi bahwa dia itu betul-betul seorang nabi? Nah, itulah ungkapan dari Raja Fir'aun. Maka kemudian para ulama juga menjelaskan ayat ini, auja'at ma'ahul malaikatu yaktanifunahu khidmatan lahu wa syahadatan bisidqihi. Oleh ulama dijelaskan kenapa mereka itu, dia itu tidak datang bersama malaikat yang mengelilinginya khidmah sebagai pelayan, ya. Jadi khidmah itu adalah sebagai bentuk pengkhidmatan pelayanan lahu baginya, wa syahadatan bisidqihi, dan juga menjadi persaksian atas kebenarannya. Nah, jadi itu ungkapan-ungkapan oleh Fir'aun. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, dalam tafsir ini dijelaskan oleh Abu Hayyan bahwa dia menyatakan ayat ini adalah menjelaskan tentang bagaimana Fir'aun itu merasa dirinya lebih hebat dari Nabi Musa. Dia mensifati dirinya, wasafa fir'aunu nafsahu bil 'izzati wal mulki. Jadi Fir'aun itu mensifati dirinya, menganggap dirinya itu adalah memiliki kekuasaan yang tinggi, keagungan, wal mulk, dan juga punya kerajaan. Nah, yang lebih konyol lagi, Fir'aun ini membandingkan dengan Nabi Musa. Apa dikatakan oleh ulama tafsir? Ayat tadi sebenarnya juga mengatakan wa wazana bainahu wa baina Musa alaihi salam wa wasafahu bidda'fi wa qillati al'wan ay tarada fa qala in kana sadikan fahallan mala fahallan mallakahu rabbuhu wa sawwarahu wa ja'ala al malaikata ansarahu. Jadi penjelasan dari para ulama, Nabi Musa itu dibandingkan oleh Fir'aun. Maka dikatakan wawazana bainahu wa baina Musa alaihi salam. Jadi membandingkan dirinya dengan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu dianggap sebagai orang yang lemah. Termasuk juga waqillatul lawan, pengikutnya sangat sedikit. Ya, itu Fir'aun. Wah, Nabi Musa ini, Musa mengaku nabi, tapi mana pengikutnya? Dia lemah. Nah, itulah kira-kira gambarannya yang diungkapkan di dalam ayat Al-Qur'an ini. Kemudian i'tarada, dan kemudian dia mengingkari, maka dia mengatakan in kana shadiqan fahalla mulkahu rabbuh. Jika dia itu benar, maka tunjukkan mana kira-kira kekuasaannya, ya, atau kekuasaan Tuhannya. Wasawwarahu wa ja'alal malaikata ansar, dan kemudian mana kira-kira bentuk penghargaan atau gelang-gelang yang tadi itu yang dipakai oleh Nabi Musa, ya, kemudian menjadikan malaikat itu sebagai pelindungnya. Nah, ini adalah ungkapan yang ya termasuk apa? Penjibiran Firaun kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian Nabi siapa? Raja Firaun ini fattakhaffa qaumahu fa'atau. Karena mungkin dia punya kekuasaan, maka kemudian dia mempengaruhi kaumnya. Sampai kaumnya ini adalah fa'atau, dia taat kepadanya. Nah, biasanya Pak, biasanya. Jadi kalau orang itu punya kuasa, itu mesti takut kaumnya. Apalagi kalau di perkantoran ya. Kalau punya kuasa itu dehem saja itu krem saja itu sudah takut. Ya. Bahkan kalau misalnya enggak nurut sedikit, oh bisa dimutasi, Pak. Lah kira-kira begitu. Jadi Firaun itu saking kejamnya, kaumnya itu ditakut-takuti. Fastakhaffat qaumahu fa'ata'u, sehingga mereka itu bisa taat kepada Firaun. Bahkan dijelaskan di sini fastakhaffa bi'uquli qaumihi. Jadi dipengaruhi akalnya. Jadi akal akhirnya enggak menjadi sehat. Ya, kaumnya itu dipengaruhi. Pikirannya dipengaruhi, kemudian wastajhalahum bi khiffati ahlamihim. Kemudian dia ini pun juga dianggap bodoh. Jadi kaumnya itu dianggap sebagai orang kelompok yang bodoh, yang tidak memiliki pemikiran yang baik. Maka kemudian dipengaruhi oleh Firaun ini sehingga mereka fa'ata'u bima da'ahum ilaihi minad dolalah. Maka kemudian karena pengaruh Firaun ini, maka kemudian yang namanya kaumnya ini adalah mengikuti, diajak oleh Firaun ini kepada kesesatan. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, ini adalah contoh dalam kehidupan yang terjadi pada Firaun dan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya, itu bisa saja terjadi dalam kondisi kita saat sekarang. Ya. Jadi kalau di mana-mana ya, jadi kalau misalkan orang itu punya kekuasaan, apakah itu jabatan atau itu kekayaan atau itu kekuasaan wilayah, itu biasanya kalau tidak hati-hati ya seperti itu bisa mempengaruhi orang, dan ketika melakukan itu bisa saja juga menjadi satu kesesatan dolal. Kenapa? Karena itu ada pengaruh dari nafsu ya, dari nafsu dunia. Nah, ini sebagai contoh yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalatu wassalam kepada Firaun, yang dilakukan oleh Firaun kepada Nabi Musa dan kemudian mempengaruhi para kaumnya. Kemudian ayat ini berikutnya disebutkan innahum kanu qaumam fasikin. Mereka itu adalah digolongkan sebagai orang-orang yang fasik. Ya. Jadi orang-orang fasik. Orang fasik di sini dikatakan ai innama ajabuhu la fiskihim wa khurujihim an ta'atillahi ta'ala. Jadi mereka ini ada sudah meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka mengikuti ajakan daripada Firaun. Menjadi orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak mengedepankan kepada ajaran agama, bahkan mereka itu adalah keluar dari ajaran agama dan bahkan juga dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma asafuna taqamna minhum. Maka tatkala ya, kami ini sudah murka, kata Allah, membangkitkan kemarahan kami karena saking apa ya, perbuatannya sudah melampaui batas. Jadi kalau ada makhluk, ada orang yang sudah melakukan pekerjaan yang sudah melampaui batas, itu bisa membangkitkan kemarahan Allah. Nah, ketika Allah itu betul-betul marah, ya, intakomna minhum, maka kami akan menghukum mereka semua. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menghukum dengan hukuman yang sangat keras. Falamma asafuna intaqamna minhum ay falamma aghdabuna wa ghadzuna intaqamna minhum bi ashaddi anwa'il iqab. Maka kemudian diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala azab yang sangat keras. Fa aghraqnahum ajma'in, kemudian kami tenggelamkan mereka semuanya. Nah, para jamaah, di sini disebutkan Allah hanya menyebutkan fa aghraqnahum ajma'in. Maka dijelaskan oleh ulama ay fa aghraqna fir'aun wa qaumahu fil bahri ajma'in. Falam nubqi minhum ahadan. Jadi kemudian Fir'aun bersama kaumnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sisa seorang pun. Jadi kan sudah kemarahan, ya, sudah kemarahan Allah. Maka menurut penjelasan para ulama, falam nubqi minhum ahadan, tidak ada seorang pun yang tersisa dari kaumnya, pengikutnya Fir'aun. Maka kemudian kenapa ditenggelamkan di lautan oleh Allah Subhanahu wa taala? Menurut penjelasan para ulama, qala al-mufassirun ihtarra fir'aun bil 'azamati was-sultan wal anhari allati tajri min tahti. Jadi Fir'aun itu membangga-banggakan kekuasaannya, membangga-banggakan kehebatannya sebagai raja, dan dia punya tempat al-anhar tajri min tahtihi. Jadi tempat yang mengalir di bawah kekuasaannya, di bawah kerajaannya. Maka kemudian fa ahlakahu Allahu bi sinsin ma takabbara bihi huwa qaumuhu wa dzalika bil haraki bima il bahr. Wa fihi isharatun ila anna man ta'azzaja bi syai'in ahlakahu Allahu bi. Jadi menurut penjelasan ulama tafsir, bahwa karena yang dibanggakan itu adalah kerajaannya, kemudian tempat mengalir, ya, di dalam. Jadi kalau misalkan di kerajaan Fir'aun itu ada tempat, ya, kayak mengalir sungai begitu, kekuasaan. Jadi dibuat seperti itu. Saya teringat, ya, di Makau itu sebuah bangunan gedung yang besar, tempat perjudian dunia terbesar. Ya, yang pernah masuk ke sana, cuma tidak ikut judi, hanya nonton saja, kepingin tahu bagaimana sesungguhnya kenikmatan di perjudian ini. Ya, gedungnya begitu mewah, besar, dan atapnya itu persis langit, gayanya biru persis langit begitu. Jadi kalau kita jalan, dia ikut jalan. Pertama saya tertipu, hebat sekali, ternyata buatan. Jadi kita jalan, dia jalan, kita berhenti, dia berhenti. Dan di gedung itu disiapkan tajri min tahtiyal anhar, jadi sungai yang betul-betul mengalir gemericik begitu. Jadi nanti kalau ada seseorang yang mendapatkan kemenangan di perjudian itu, dianggap sudah hebat, ya, maka ya ibaratnya mungkin kepala sukunya barangkali di gedung itu, orang yang menang ini dinaikkan perahu, kemudian dia dikawal. Dikawal oleh siapa? Dikawal oleh wanita-wanita cantik, dan itu penyanyi dari gereja yang dipilih, yang suaranya luar biasa. Jadi kalau saya dengar itu, akhirnya saya di sana ngaji juga, Pak. Wama gitu. Ya kan? Menyaingi mereka. Dia lihat saya, ya kan? Itu. Jadi gelakan dunia seperti itu. Nah, mungkin ya bayangan tiang dulu Fir'aun itu barangkali juga punya seperti itu. Jadi membanggakan kekuasaannya, kerajaannya, dan di gedungnya itu memiliki tajri min tahtial anhar. Jadi ada sungai yang bisa mengalir yang begitu indah. Itulah dibanggakan oleh Fir'aun. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala
1: ya, oleh ulama menyatakan wa fihi isyaratun ila anna man ta'azzaja bi syai'in ahlakahullahu bih. Maka Allah itu menghukum sesuai dengan apa yang dibanggakan di dunia. Maka Allah tenggelamkan, dia sukanya pamernya itu adalah air tadi itu, ya, sungai yang mengalir, maka kemudian dia ditenggelamkan di air yang sama. Tetapi ini adalah lautan yang luar biasa. Lah, itu menurut penjelasan ulama, ya. Jadi ditenggelamkan di sana. Fa ahlakahullahu bi jinsin ma takabbara. Jadi dengan jenis apa yang disombongkan di dunia ini, huwa wa qaumuhu fir'aun bil azamati wasultan al anhar allati tajri min tahtihi. Nah, maka wadzalika bil gharqi bima il bahr, kemudian ditenggelamkan di lautan itu, ya, wa fihi isyaratun ila anna man ta'azzaza bi syai'in ahlakahu Allah bih. Nah, jadi para jamaah sekalian, kita kadang-kadang memang tidak menyadari, ya. Jadi ada orang itu sesuai dengan pekerjaannya. Maka kadang juga ada orang yang wafat, orang meninggal itu kan kadang-kadang tergantung pada perbuatannya. Ya kan? Pemain bola yang mati di lapangan, ada enggak? Ya. Pemain dum di meja dum itu, ya, sukanya di remang-remang, kadang juga matinya di sana. Masya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ini ya syukur-syukur diwafatkan oleh Allah dalam posisi kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya itu kadang-kadang pernah diajak teman nonton film, Pak. Walaupun filmnya itu perjuangan, ya. Tapi kalau sudah masuk bioskop itu mikir, ya. Ya Allah, banyak cerita. Orang ini amalnya kadang baik, tiba-tiba dicabut oleh Allah di tempat yang tidak baik. Akhirnya mikir kita, enggaklah. Enggak berani kita. Coba-coba, ya kan? Karena kita tidak tahu, yang namanya maut itu tidak tahu. Dan kita berkeinginan bagaimana kita pada saat dicabut umur kita oleh Allah, itu dalam kondisi melakukan amal-amal yang baik. Nah, ini contoh. Jadi kalau Fir'aun dulu itu ditenggelamkan oleh Allah bersama kaumnya karena membanggakan kekuasaan air yang mengalir, sungai yang dibuat di dunia ini, maka itulah ditenggelamkan oleh Allah sesuai dengan apa yang dipamerkan di dunia, ya. Maka para jamaah sekalian rahimakumullah, ayat berikutnya mengingatkan kepada kita semua, faja'annahum salafan wa masalan lil akhirin ay ja'anna qauma fir'aun qudwatan liman ba'dahum minal kufar fi istihqaqil adzab wad damar wa masalan ya'tabiruna bihi li alla yusibahum misla dhalika qala mujahid salafan li kuffar quraishin yataqaddamunahum ila an-nar wa'idatan wa ibratan liman ya'ti ba'dahum. Maka kemudian Allah ingatkan, faja'annahum salafan wa masalan lil akhirin. Maka kemudian kami jadikan orang-orang terdahulu, cerita Fir'aun dan Nabi Musa ini adalah sebagai contoh bagi orang-orang yang mutakhir, orang-orang yang akan datang, termasuk kita semua. Maka tidak hanya ini cerita. Dulu ada ceritanya Fir'aun sama Nabi Musa, asik ceritanya misalnya, ya kan? Kalau itu difilmkan, Masya Allah, enak nontonnya. Tidak hanya sekedar sejarah, tidak hanya sekedar cerita, tapi apa? Sesungguhnya itu adalah bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Jadi kudwatan liman ba'dahum, sebagai contoh bagi orang-orang yang setelahnya, termasuk kita semua. Agar apa? Agar kita ini bisa mengambil wa'idoh, wa'ibroh, yaitu sebagai peringatan, dan juga sekaligus sebagai ibroh, yaitu pembelajaran yang terbaik bagi kita terhadap kasus dan cerita yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran ini. Nah, karena itu para jamaah sekalian rahimakumullah, dari ayat Al-Quran yang 4 tentang ceritanya Fir'aun dan Nabi Musa alaihissalatu wassalam ini paling tidak bisa kita simpulkan, yang pertama bahwa kebenaran itu adalah tidak diukur dari kemewahan. Karena tadi Fir'aun meminta, oh Nabi Musa itu kere, Nabi Musa tidak punya apa-apa. Ya, jadi kebenaran itu adalah bukan diukur dari kemewahan. Yang kedua adalah propaganda itu adalah bisa mengalahkan akal. Jadi Bapak Ibu, orang itu kalau menjadi apa biasanya, kalau propaganda itu provokator. Ya. Provokator itu bisa mengalahkan akal yang sehat. Wes, ente harus begini, salah itu. Tapi karena ngomongnya ini pinter, ya, akhirnya terpengaruh. Ya sama dengan masa Nabi Musa dulu. Kaumnya dipengaruhi, dianggap kaumnya itu bodoh-bodoh oleh Fir'aun. Maka dengan propaganda itu akhirnya lemah akalnya dan kemudian bisa masuk pada kesesatan. Maka memang jangan suka memprogandai orang, bisa mengalahkan akal kalau ketidakbaikan itu. Yang ketiga adalah kefasikan itu membuat manusia mudah ditipu. Jadi kalau misalkan kita ini tidak kuat, maka kadang-kadang juga bisa tertipu dengan apa yang ada. Yang keempat, kesombongan itu sering dihancurkan dengan sesuatu yang dibanggakan. Jadi para jamaah sekalian, kita jangan membanggakan. Ada orang yang selalu membanggakan dirinya misalnya, sampai ya tidak ada yang bisa mengalahkan. Pokoknya kalau saya, wah ya kan, yes. Jadi membanggakan dirinya, tidak ada yang bisa, semua orang ditutup. Lupa bahwa ini adalah ad-dunya mata. Nah, itu biasanya ya, nanti suatu saat juga akan dihancurkan dengan hal yang sama. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjaga itu semua. Yang kelima kesimpulannya, Allah memberikan waktu sebelum kita ini adalah dihukum oleh Allah. Jadi mungkin kita pernah melakukan kesalahan, Allah itu memberikan waktu. Yuk taubat, yuk insaf. Kadang-kadang orang itu diberikan oleh Allah kenikmatan terus melampaui. Jangan-jangan ini istidraj, diuji oleh Allah, diberikan kenikmatan oleh Allah, tapi suatu saat juga akan dihancurkan oleh sesuatu yang diberikan oleh Allah itu karena yang dibanggakan. Dan yang terakhir kesimpulannya adalah sejarah umat terdahulu adalah cermin bagi generasi-generasi berikutnya. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, apa yang kita kaji pada pagi hari ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, bahwa bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang terpuji, yang terbaik, akhirnya kita juga mendapatkan keberkahan dalam hidup dan juga penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai demikian dan terima kasih karena waktunya sudah suruk. Tidak ada pertanyaan pasti ya. Kita tutup majelis ini, dan saya juga pagi ini jam 6, sekarang jam berapa? Ya sudah jam 6 lewat 20, jadi jam 7 saya sudah harus berada di tempat. Jadi mari kita tutup, tidak ada pertanyaan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, panjang umur, dan istiqomah dalam melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan mubarakan ma'suma. Rabbana la tad'alna fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'ayban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la dhallan illa hadaita wa la jahilan illa 'allamta wa la jahilan illa 'anta wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha. Ya Arhamar Rahimin.
0: Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian para jamaah sekalian rahimakumullah, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali ke studio.
3: Ya, pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian rangkaian ibadah salat subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB. Insyaallah banyak sekali ibrah atau pelajaran yang bisa kita petik dari apa yang disampaikan oleh Tuan Guru untuk kita jadikan panduan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah pendengar, saya tuntaskan mutiara pagi. Kini saya akan mengajak Anda untuk bersama dalam rangkaian NTB pagi ini.

107 MHz, Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah dan semua dalam keadaan sehat walafiat, karena masih menikmati suasana libur Anda weekend hari ini, pendengar. Setelah kemarin juga libur ya, Kamis, Jumat itu libur dan cuti bersama. Nah sekarang plus lanjut lagi weekend sampai besok Minggu. Masya Allah, luar biasa ya. Banyak sekali jadi libur yang bisa Anda nikmati dan jangan disia-siakan ya. Banyak hal yang bisa Anda lakukan yang pastinya yang bisa membuat Anda nanti tuh lebih energik ya, lebih energik, lebih fokus lagi dalam pekerjaan-pekerjaan. Biasanya kan kalau sudah menikmati libur itu akan jauh beda rasanya, jadi lebih banyak mengeluarkan inovasi-inovasi ya. Dan baiklah pendengar, saya Dian Mustafa akan mengawal Anda di NTB Pagi, deretan informasi dan juga inspirasi, kemudian lagu-lagu juga ini sudah siap lah ya, kami hadirkan untuk Anda. Saya sapa julu ini sama semeton jari napi kabar Sida juga ya, yang saat ini Sida sedang memantau siaran kita nggih, Le, Pro 1 RRI Mataram. Iya, sila Sida pirangan di 89,2, 92,7 dan juga Anda sudah bisa. Sida sudah bisa kalau punya internet ya, jaringan. Jadi bisa didengarkan melalui RRI Digital. Baiklah pendengar, di weekend ini kita buka saja pertemuan kita di NTB Pagi dengan lagunya Afifah Yusuf. Ini dia, Benua Berbeda.

Halo Indonesia, baru-baru ini pemerintah kita resmi mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.

0: Baik, berikutnya saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Pendengar, untuk hari ini merata ya di seluruh wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat, di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, Lombok Utara, dan juga Kota Mataram serta kecuali Kota Mataram berawan hari ini ya. Tapi untuk wilayah yang lain sampai di Kota Bima ada potensi hujan ringan hari ini pendengar ya, dengan suhu yang hampir juga merata dari 25 sampai 32 derajat Celcius dan kelembabannya dari 79 sampai 98%. Ya, itu dia informasi cuaca untuk edisi Sabtu 16 Mei 2026.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.

Pendengar seperti lagunya Krisna dan juga pagi ini Krisna Triasatin Zaneta lewat harmoni. Okay, jadi tidak ada terkendala perbedaan apapun. Kalau Anda ingin menikmati suasana pagi bersama keluarga, ya udah nikmati saja. Artinya awali hari Anda dengan senyum, terus juga bolehlah kopi hangat, teh hangat, terus jahe hangat. Pagi ini yang hangat-hangat sepertinya menjadi pilihan yang luar biasa spesial untuk Anda. Dan yang pasti ditambah dengan suasana yang menenangkan di tempat Anda sekarang ini ya. Dan pagi Anda akan terasa lebih lengkap kalau Pro 1 RRI Mataram selalu menemani Anda di setiap langkah dan juga cerita-cerita di akhir pekan Anda ini ya. Oke, yang pasti pagi ini akan selalu punya cerita yang berbeda. Pagi yang indah itu selalu punya cara sederhana juga ya, untuk Anda bisa membuat hati Anda itu akan lebih tenang, lebih nyaman, lebih apa ya, pokoknya lebih berbeda lah ya dari hari-hari Anda yang kemarin. Nanti update informasi Anda, ada info apa saja yang terlewatkan kalau Anda tidak menyimak kuarta berita dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, kami akan rangkum hari ini pendengar. Anda bisa simak dalam Warta Berita Sepekan sesaat lagi. Tetaplah bersama di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sari berita sepekan, rangkuman peristiwa aktual selama sepekan seputar Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan sari berita sepekan, sebuah catatan informasi penting sepanjang hari Senin hingga hari Jumat untuk edisi hari ini. Pendengar, di hari Sabtu 16 Mei 2026. Bersama saya Dian Mustafa, inilah sari berita sepekan selengkapnya.

Pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana melaunching Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Modular untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T secara serentak di Indonesia. Peluncuran dipusatkan di Dusun Gita Gemung, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara pada hari Selasa, 12 Mei 2026. Dadan Hindayana menjelaskan dapur SPPG modular menjadi bagian dari penguatan program makan bergizi gratis atau MBG di daerah terpencil yang sulit dijangkau layanan pangan dan gizi. Menurutnya, dapur modular dirancang khusus untuk wilayah dengan jumlah penerima manfaat relatif kecil dan akses geografis yang sulit. Berbeda dengan dapur reguler di kawasan perkotaan, SPPG modular memiliki kapasitas lebih kecil dan lebih fleksibel. Ia mengatakan kategori wilayah terpencil ditetapkan untuk daerah yang membutuhkan waktu tempuh lebih dari 30 menit dari pusat layanan terdekat. Secara nasional, BGN menargetkan pembangunan sekitar 9.000 dapur modular di wilayah terpencil Indonesia. Hingga Mei 2026, sekitar 1.400 unit telah selesai dibangun dan ditargetkan melayani sekitar 3 juta penerima manfaat. Dadan menambahkan penentuan lokasi pembangunan dilakukan berdasarkan kebutuhan real di lapangan dan usulan pemerintah daerah melalui satuan tugas daerah. Maksudnya pengaruh budaya global menjadi perhatian serius dalam menjaga identitas generasi muda Indonesia. Hal ini disampaikan anggota DPD RI Dapil NTB Evi Apita Maya dalam upaya memperkuat nilai kebangsaan. Menurutnya, tantangan ke depan tidak hanya bersifat ekonomi dan teknologi, tetapi juga menyentuh aspek budaya dan moral generasi muda. Pengaruh eksternal dinilai mampu menggeser nilai-nilai lokal yang selama ini menjadi fondasi bangsa. Fenomena perubahan perilaku generasi muda menjadi indikator kuat adanya pergeseran nilai. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk menjaga jati diri bangsa. Ia menekankan penguatan nilai Pancasila menjadi kunci utama dalam menghadapi arus globalisasi. Nilai tersebut dinilai mampu menjadi filter terhadap pengaruh negatif dari luar. Selain itu, pentingnya peran keluarga dan lingkungan dalam membentuk karakter juga menjadi sorotan. Ia menilai edukasi sejak dini efektif dalam membangun kesadaran kebangsaan. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tengah membahas rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang sumbangan dan dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat pada satuan pendidikan menengah. Raperda ini disusun sebagai upaya menghadirkan kepastian hukum dan partisipasi masyarakat terhadap pendanaan pendidikan sekaligus mencegah praktik pungutan liar maupun pungutan yang memberikan orang tua siswa. Maksud kami, pungutan yang memberatkan orang tua siswa. Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD NTB Hajah Megawati Lesari mengatakan, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dipenuhi negara. Namun di lapangan masih terdapat keterbatasan pendanaan untuk memenuhi standar nasional pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah. Menurut Megawati Lestari, melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa dukungan masyarakat terhadap pendidikan dilakukan secara sehat dan berkeadilan. Raperda ini juga menegaskan bahwa setiap bentuk sumbangan pendidikan harus dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan adanya aturan ini, DPRD NTB berharap mutu layanan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat terus meningkat tanpa membebani masyarakat. Pemerintah Arab Saudi menangkap 10 warga negara Indonesia pada awal Mei 2026. Mereka diduga terlibat promosi dan penyediaan layanan haji ilegal. Menyusul kejadian ini, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran berangkat haji secara ilegal. Hal tersebut ditegaskan Menhaj saat meninjau layanan haji di embarkasi Lombok Jumat 8 Mei 2026.

Menurut Muhammad Irfan Yusuf, praktik justru menempatkan calon jemaah dalam posisi rawan bermasalah ketika tiba di Arab Saudi. Dalam kesempatan tersebut, Menhaj juga memastikan seluruh layanan haji di Embarkasi Lombok sudah sesuai standar. Mulai dari kesiapan petugas, layanan kesehatan hingga konsumsi jemaah. Ia menaruh perhatian khusus terhadap pemeriksaan kesehatan calon jemaah dan menurutnya tim kesehatan harus tetap ketat dalam menentukan kelayakan jemaah untuk diberangkatkan ke Tanah Suci. Untuk diketahui, pemberangkatan 5.864 calon jemaah haji Embarkasi Lombok telah selesai dilakukan dan dari total tersebut, 3 orang dinyatakan gagal berangkat tahun ini karena tidak memenuhi istita'ah. PT Aman Mineral Nusa Tenggara kembali mengajukan izin ekspor konsentrat ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral setelah izin sebelumnya berakhir pada April 2026. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berharap pemerintah pusat kembali memberikan kelonggaran agar aktivitas ekspor tetap berjalan di tengah belum optimalnya operasional smelter. Asisten 2 Setda NTB Haji Lalu Muhammad Fauzal mengatakan perusahaan tambang tersebut kembali mengajukan tambahan waktu selama 6 bulan untuk melakukan ekspor barang mentah. Pasalnya, jika hanya mengandalkan smelter, Aman Mineral Industri hingga kini belum optimal beroperasi. Fauzal menilai penghentian ekspor konsentrat berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi NTB karena selama ini sektor pertambangan masih menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dari aktivitas tambang, tembaga, dan emas di Kabupaten Sumbawa Barat. Menurut Fauzal, jika ekspor dihentikan sementara, kapasitas smelter belum optimal, kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian NTB akan menurun dan beresiko memicu kontraksi ekonomi pada triwulan berikutnya. Meski demikian, Fauzal optimistis pemerintah pusat masih membuka peluang perpanjangan izin ekspor meskipun saat ini tidak ada kondisi luar biasa seperti sebelumnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Teluk Saleh sebagai kawasan konservasi sekaligus mengarahkan pengembangan pariwisata berbasis perlindungan ekosistem. Kebijakan ini menandai perubahan pendekatan pembangunan kawasan dari orientasi eksploitasi menuju keberlanjutan lingkungan. Langkah tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur NTB tentang pencadangan kawasan konservasi dan perlindungan hiu paus di perairan Teluk Saleh. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB yang juga juru bicara Pemprov NTB Dr. Haji Ahsanul Khaliq mengatakan, konservasi menjadi fondasi utama dalam pembangunan kawasan Teluk Saleh. Menurutnya, seluruh aktivitas ekonomi termasuk sektor pariwisata harus mengikuti batasan daya dukung lingkungan. Dalam keputusan tersebut, kawasan seluas 73.165,05 hektar dicadangkan sebagai kawasan konservasi berbasis spesies kategori taman. Kawasan ini melindungi habitat hiu paus termasuk area makan pembesaran hingga jalur migrasi alaminya. Pemerintah Provinsi NTB menegaskan seluruh rencana pengembangan di Teluk Saleh termasuk studi kelayakan pariwisata wajib mengacu pada prinsip konservasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan pengerjaan ruas jalan Lenangguar Lunyuk di Kabupaten Sumbawa rampung pada akhir Mei 2026. Progres proyek jalan provinsi sepanjang 61 km ini kini telah mencapai sekitar 90%. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR NTB Lalu Kusuma Wijaya mengatakan pekerjaan saat ini difokuskan pada penguatan tebing dan penyelesaian struktur penahan tanah sebelum tahap akhir pengaspalan dilakukan. Menurutnya pengaspalan justru menjadi pekerjaan paling akhir karena pemerintah ingin memastikan seluruh pekerjaan konstruksi selesai terlebih dahulu agar permukaan jalan tetap bersih dan tidak rusak akibat aktivitas pengecoran. Lalu Kusuma memperkirakan keseluruhan pekerjaan utama akan tuntas sekitar 20 Mei 2026. Ia mengatakan progres fisik saat ini hanya menyisakan belasan persen pekerjaan, bahkan untuk permukaan jalan tersisa di bawah 5%. Bagian yang paling dominan justru berada pada pekerjaan stabilisasi lereng dan penguatan tebing. Pemprov NTB berharap ruas Lenangguar Lunyuk segera berfungsi untuk menopang konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Sumbawa bagian selatan hingga Kabupaten Sumbawa Barat. Warta berita sepekan ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram.

Industri pengolahan kemiri di Kabupaten Lombok Tengah kini mulai menembus pasar ekspor internasional. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Lombok Tengah, Mbak Yuliana, menyebutkan aktivitas ekspor masih terus berjalan. Namun pelaku usaha mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan produksi akibat minimnya pasokan kemiri dari Lombok Tengah. Selain itu, kondisi cuaca juga mempengaruhi proses produksi hingga distribusi hasil olahan kemiri. Saat ini terdapat sekitar 25 pelaku industri kemiri aktif di Lombok Tengah dengan rata-rata memproduksi hingga 1 ton kemiri mentah dalam sepekan. Sehingga untuk menutupi kekurangan bahan baku, para pelaku usaha terpaksa mendatangkan kemiri dari luar daerah seperti Sumbawa, Bima, dan Kabupaten Lombok Utara. Bahkan pengiriman bahan baku dari daerah tersebut, khususnya dari Sumbawa, bisa mencapai 10 hingga 20 ton per hari. Ia menambahkan bahan baku yang didatangkan masih berupa kemiri bercangkang. Selanjutnya, bahan tersebut diproses oleh pelaku industri di Lombok Tengah, mulai dari pengelupasan, perebusan, hingga siap dipasarkan. Di sisi lain, upaya pengembangan tanaman kemiri di Lombok Tengah juga belum dapat dilakukan secara maksimal karena keterbatasan lahan. Budidaya kemiri dinilai membutuhkan area cukup luas, minimal sekitar 5 hektar agar dapat dikembangkan secara optimal.

Sementara itu, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja DPMPTSP Nakar Kabupaten Lombok Utara menyoroti kenaikan angka pengangguran terbuka yang kini mencapai 2,68% atau naik sekitar 1,40% dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala DPMPTSP Nakar Lombok Utara, Evi Winarni, menjelaskan BPS memasukkan penduduk usia 15 hingga 60 tahun ke dalam kategori usia produktif. Akibatnya pelajar berusia 15 sampai 18 tahun yang masih menempuh pendidikan ikut tercatat sebagai bagian dari angkatan kerja. Menurut Evi, kondisi tersebut memberi pengaruh cukup besar terhadap angka pengangguran terbuka di Lombok Utara. Ia menyebutkan kelompok usia sekolah mencapai lebih dari 1/3 dari total angkatan kerja di daerah itu. Karena itu, upaya menekan angka pengangguran tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja, tetapi juga memerlukan dukungan sektor pendidikan agar anak-anak tetap melanjutkan sekolah dan tidak masuk ke dunia kerja terlalu dini. Evi menambahkan untuk mengurangi pengangguran real, pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah strategis. Salah satunya melalui pelaksanaan job fair dan fasilitasi rekrutmen tenaga kerja secara langsung bersama perusahaan. DPMPTSP Nakar juga menggandeng sejumlah pihak swasta dalam membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal. Saudara pelaku pariwisata di kawasan Pantai Lekei, Kabupaten Dompu, Muhammad Ali, meminta perhatian serius dari pemerintah Provinsi NTB terhadap kondisi kawasan wisata unggulan tersebut. Ia menilai Pantai Lekei yang selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi surfing kelas dunia belum mendapatkan perhatian maksimal dari pemerintah provinsi meski memiliki kontribusi besar bagi sektor pariwisata NTB. Ia menyoroti adanya ketimpangan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Menurutnya, Pulau Sumbawa selama ini menjadi salah satu penyumbang besar bagi pembangunan di Nusa Tenggara Barat, terutama melalui sektor pertambangan dan sumber daya alam. Muhammad Ali menegaskan, sudah seharusnya pemerintah provinsi memberikan prioritas pembangunan bagi Pulau Sumbawa, termasuk kawasan Pantai Lekei yang masuk dalam kawasan strategis provinsi KSP. Ia bahkan menyebut masyarakat di kawasan tersebut hanya menjadi objek eksploitasi ekonomi tanpa mendapatkan perhatian pembangunan yang memadai. Kekecewaan itu muncul karena kondisi Pantai Lekei saat ini dinilai semakin memprihatinkan. Kawasan wisata andalan NTB tersebut tampak kumuh dan belum tertata dengan baik. Selain itu, tanggul pantai yang jebol akibat banjir besar di tahun 2022 hingga kini belum juga diperbaiki. Kondisi itu dikhawatirkan akan semakin memperparah abrasi dan mengancam aktivitas masyarakat maupun sektor pariwisata di kawasan tersebut. Sementara itu, Wakil Bupati Bima Dr. Haji Irfan Zubaidi meresmikan perpustakaan baru di SDN Sowa, Kecamatan Suramandi, Kabupaten Bima pada hari Senin 11 Mei 2026. Perpustakaan tersebut dibangun melalui kolaborasi YAPIKA bersama Yayasan Yisa Ambalawi dalam program Sekolah Aman. Kondisi perpustakaan sebelumnya nyaris ambruk sejak tahun 2012, perpustakaan rusak dan tidak dapat digunakan. Wakil Bupati Bima Dr. Haji Irfan Zubaidi menyampaikan terima kasih kepada YAPIKA dan YISA yang telah membantu dunia pendidikan di Kabupaten Bima. Salah satunya dengan merevitalisasi perpustakaan SDN Sowa. Wabub Bima menekankan pentingnya perpustakaan sebagai jendela masa depan bagi siswa. Ia meminta sekolah menyediakan waktu khusus membaca setiap hari agar budaya literasi tumbuh di lingkungan pendidikan. Keberadaan fasilitas perpustakaan yang sudah direvitalisasi diharapkan dapat benar-benar dimanfaatkan oleh guru dan siswa. Irfan juga mengingatkan bahwa guru harus menjadi teladan dan sumber inspirasi bagi siswa. Ia menilai kualitas sumber daya manusia menentukan masa depan Kabupaten Bima. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB membongkar komplotan pencurian sepeda motor dengan modus perkenalan lewat Facebook. Dua terduga pelaku ditangkap setelah diduga beraksi di 8 lokasi berbeda di Pulau Lombok. Kasubdit 3 Jatan Ras Ditreskrimum Polda NTB Catur Erwin Setiawan mengatakan,
Kasus ini terungkap setelah adanya laporan kehilangan sepeda motor di kawasan Gomong, Kota Mataram. Korban diketahui lebih dulu berkenalan dengan pelaku perempuan melalui media sosial. Catur menjelaskan komplotan ini menggunakan akun palsu untuk meyakinkan calon korban. Setelah akrab melalui media sosial, pelaku mengajak korban bertemu secara langsung. Saat bertemu di Jalan Erlangga, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, pelaku kemudian meminjam sepeda motor korban dengan alasan hendak pulang ke kos untuk mandi. Korban yang percaya pun menyerahkan sepeda motor miliknya. Namun pelaku tidak kunjung kembali hingga korban akhirnya melapor ke polisi. Tim Pemaja Tanras kemudian bergerak melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap seorang perempuan berinisial AW di kawasan rumah Lombok Barat. Dari hasil pemeriksaan, polisi kemudian memburu pelaku lain berinisial DAP dengan cara penyamaran. Kanit Pumaja Tanras Ditreskrimum Polda NTB Agus Eka Arta menyebutkan, kedua terduga pelaku mengaku menggunakan beberapa akun palsu untuk mengelabui korbannya.

Dan pendengar, sementara itu Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur kembali mengungkap peredaran narkotika dengan menangkap terduga pelaku saat melintas di Jalan Raya Pau Motong, Kecamatan Mas Bage, Kabupaten Lombok Timur. Terduga pelaku berinisial AH diamankan dengan barang bukti paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,68 gram serta barang bukti lainnya, termasuk sepeda motor yang digunakan. AH diduga berperan sebagai kurir yang dikendalikan oleh seorang bandar di wilayah Kecamatan Pringgesela. Pengembangan kasus kemudian dilakukan ke TKP kedua di rumah milik ARK yang berada di Dusun Batu Penyu, Desa Aik Dewa Selatan, Kecamatan Pringgesela. Di lokasi, tim Opsnal berhasil mengamankan dua pria berinisial ARK dan ARF dan menemukan barang bukti kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 3,04 gram. Satu wadah berisi diduga ganja seberat bruto 27,96 gram serta barang bukti lainnya. Kapolres Lombok Timur melalui Kasihumas Ibtu Lalu Rusmaladi menegaskan ketiga terduga pelaku akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. AH dan ARK dijerat dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terkait dugaan peredaran sabu, sementara ARK juga dipersangkakan pasal terkait kepemilikan ganja. Ditegaskan lalu Rusmaladi, polisi masih terus melakukan pendalaman guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam peredaran narkotika tersebut di wilayah Lombok Timur. Dan saudara, kepolisian Resor Sumbawa mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap aksi pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, sebab sebagian besar kasus curanmor di wilayah tersebut terjadi akibat kelalaian pemilik kendaraan. Pelaksana harian Kasat Reskrim Polres Sumbawa, Ibtu Hari Rustaman, mengatakan kasus curanmor di Kabupaten Sumbawa sejauh ini masih tergolong rendah. Dalam sebulan, kasus yang dilaporkan rata-rata hanya 1 hingga 2 kejadian dan seluruhnya berhasil diungkap aparat kepolisian. Menurut Hari Rustaman, mayoritas kasus terjadi karena pemilik kendaraan tidak menerapkan pengamanan dasar saat memarkir sepeda motor. Ia mencontohkan masih banyak masyarakat yang meninggalkan kendaraan tanpa mengunci stang, membiarkan kunci tergantung, bahkan meninggalkan sepeda motor dalam kondisi mesin menyala saat ditinggal berbelanja karena merasa hanya sebentar. Kondisi tersebut memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan aksi pencurian. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Polres Sumbawa terus mengintensifkan himbauan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial, agar lebih disiplin menjaga kendaraan pribadi. Masyarakat juga dihimbau selalu mengunci kendaraan saat diparkir dan menggunakan kunci pengamanan tambahan guna mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Dan saudara, sekian warta berita sepekan untuk edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan. Saya Dian Mustafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar bersama siaran Pro 1 RRI Mataram masih melanjutkan NTB pagi untuk weekend hari ini ya. Oke, silakan dengarkan kami melalui 89,2 MHz, 92,7 dan juga di RRI Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

tuntaskan musik informasi. Jangan lewatkan informasi-informasi yang lain yang bisa Anda update sesaat lagi di pukul 8 waktu Indonesia Tengah dalam Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial